30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Teman terbaik.

Iya, selamat pagi buat teman Prodi FM yang masih terus mendengarkan Prodi FM, teman terbaik kamu ya. Kali ini kita masuk ke Prodi Spot ya, teman Prodi. Ini ada ras kucing yang mirip seperti bengal nih. Nah, pilih yang mana teman Prodi ya. Jadi kucing bengal memang selalu berhasil mencuri perhatian berkat penampilannya yang eksotis bak macan tutul mini ya. Corak bulunya yang tegas dan tubuhnya yang atletis membuat siapapun yang melihatnya langsung terpesona. Tidak heran jika ras ini menjadi salah satu primadona di kalangan pecinta kucing yang mendambakan nuansa alam liar di dalam rumah mereka. Namun, pesona kucing dengan tampilan buas namun berbadan lembut ini ternyata tidak hanya dimiliki oleh ras bengal saja, teman-teman. Nah, yang pertama adalah Toyger ya. Jika kamu menginginkan kucing yang benar-benar terlihat seperti harimau kecil yang berkeliaran di ruang tamu, Toyger adalah pilihan yang sempurna. Ras ini merupakan hasil pembiakan selektif yang cermat untuk menciptakan pola garis-garis oranye dan hitam yang tegas, serta struktur tubuh yang kekar punya menyerupai harimau liar, teman Prodi. Meskipun penampilannya sangat garang, Toyger memiliki keberadaan yang sangat terantai, ramah, dan sangat suka bersosialisasi dengan manusia, menjadikannya teman yang asik untuk diajak santai di rumah, teman Prodi.

ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya musang madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan, duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia. Teman terbaik.

Okay, teman-teman Pro 2 FMND ya. Kita masih bahas tentang ras kucing yang mirip seperti bengal ya, teman Pro 2. Tapi kita ucapkan selamat pagi dulu. Selamat pagi buat tadi ada Kak Erni Vira yang aduh gila. Ambur-ambur gift-nya banyak banget teman Pro 2 FMND ya di pagi hari ini. Katanya salam buat yang di kantor pos saja, terlebih buat Ibu Tini. Siap buat Kakak Erni ya. Ini terima kasih banyak. Oke, teman Pro 2 ya. Next adalah Savanna. Savanna adalah perpaduan menakjubkan antara kucing domestik dan serval. Kucing lara Afrika yang berkaki panjang. Hasilnya adalah kucing berukuran besar dengan tubuh ramping, telinga lebar yang tegak, dan kaki jenjang yang membuatnya tampak sangat elegan sekaligus liar. Karena memiliki darah kucing yang liar yang cukup kental, Savanna sangat aktif, cerdas, dan butuh banyak interaksi. Mereka bahkan seringkali cukup pintar untuk membuka pintu atau lemari sendiri demi mencari cemilan nih teman-teman.

0: Cuman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 FMND, kita masih bahas tentang ras kucing yang mirip seperti bengal ya. Next adalah Kausi, teman Pro 2. Ras Kausi ini lahir dari persilangan antara kucing domestik dengan kucing hutan atau jungle cat yang memberinya fisik yang cukup panjang dan juga berotot dengan bulu yang berkilau dan seringkali berwarna coklat keemasan atau hitam keperakan yang eksotis, teman Pro 2. Nah, kucing ini bukan tipe yang suka bermalas-malasan di sofa seharian karena mereka memiliki energi yang meluap-luap, teman Pro 2. Sangat cerdas juga dan memiliki loyalitas tinggi kepada pemiliknya yang hampir menyerupai sifat si anjing, teman Pro 2.

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: Terbaik.

Oke, itu teman Prodi FM ini, berbagai informasi yang kita hadirkan ya di Prodi Spot ya, dengan kucing-kucing yang mirip seperti kucing Bengali. Jangan kemana-mana teman Prodi, karena kita masih terus menemani kamu ya di Prodi FM ini, teman terbaik kamu.

cat tembok tanpa cat dasar bisa berakibat fatal. Cat tembok jadi belang, warna tidak rata dan pudar, muncul garam alkali dan efflorescence, cat mengapur dan terkelupas. Cegah permasalahan tersebut dengan Avitex Swiss cat dasar. 2 kali lebih kental, pengenceran hingga 40%, gaya sebar luas, lebih irit. Avitex Swiss cat dasar menambah daya tutup, daya lekat, mencegah tembok

0: Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.
1: Teman terbaik.

teman Pro 2 FM ND ya, masih dan jajan teman kamu di Spada kali ini ya. Jangan kemana teman Pro 2, karena selepas ini akan ada obrolan fun kita di Spada ya, bareng sama Kakak Ruth yang mewakili anggota duta anti narkoba ya. Di pagi hari ini kita bakal banyak ngobrol fun ya dengan Kakak Ruth. Satu lagi menjadi Pro 2 FM ND.

pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Prodi FMND ya. Buat kamu-kamu masih stay tune di Prodi FMND, teman terbaik kamu. Kita nanti akan live barengan sama Kak Karut yang seperti Jo bilang tadi. Dan kita akan buat membahas topik yang cukup menarik ya, antara mahasiswa dan narkoba. Mengapa kampus tuh masih menjadi lahan buat sindikat tuh kayak menebarkan narkoba, teman Prodi FMND di pagi hari ini. Barengan sama Kak Karut Feni Wawaruntu ya, anggota Divisi Dokumentasi dan Publikasi Forum dari NTT. Kami up next hanya di Prodi FMND, teman terbaik kamu. Stay tune. Thank you.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, selamat pagi teman Pro 2 FM ini yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu ya. Dan di pagi hari ini teman Pro 2, seperti yang Joe bilang tadi, bahwa kita akan bersama dengan Kakak Ruth ya. Ini adalah anggota Dinar NTT, teman Pro 2 FM ND, dan kita akan ngobrol fun dengan topik yang seru di pagi ini yang juga penting ya. Ini menjadi salah satu lesson penting juga untuk anak-anak muda generasi masa kini. Mahasiswa dan narkoba, mengapa kampus masih menjadi target sindikat, teman Pro 2 ya. Dan sudah terhubung di Zoom kita pagi hari ini ada Kakak Ruth. Halo, selamat pagi Kakak Ruth.
1: Halo, selamat pagi semuanya teman-teman Pro 2 ND.
0: Gimana kabarnya Kakak pagi hari ini Kakak Ruth?
1: Baik sekali, sangat antusias ya.
0: Puji Tuhan, kita kembali lagi teman Pro 2 FM ND ya, barengan sama Kakak Ruth yang juga kita pernah ajak di Pro 2, dan kita akan ajak lagi Kakak Ruth di edisi-edisi berikutnya teman Pro 2 FM ND ya. Dan mahasiswa dan narkoba, mengapa kampus masih menjadi target sindikat teman Pro 2 FM ND? Kemana Kupang Kakak? Cuacanya aman kok cuaca hari ini di Kupang?
1: Kupang cerah banget seperti mood saya hari ini.
0: Sama juga, ini juga cerah ya. Karena juga cerah di teman Pro 2 FM ND. Oke, Kakak Ruth ya. Kita langsung bahas ya, kita langsung masuk di topik kita pagi hari ini Kakak Ruth ya. Ini salah satu hal yang memang bisa dijadikan concern untuk teman-teman semuanya, teman Pro 2 FM ND. Nah, menurut Kakak Ruth nih, mengapa mahasiswa itu masih menjadi salah satu kelompok yang paling sering menjadi sasaran sindikat narkoba nih Kakak Ruth? Silakan.
1: Iya, oke. Terima kasih, Kak. Jadi, kenapa ya mahasiswa tuh, mereka tuh yang paling jadi incaran gitu ya. Nah, sebenarnya mahasiswa tuh kan berada pada fase pencarian jati diri kan. Nah, mereka tuh memiliki pergaulan yang luas, mahasiswa tuh memiliki pergaulan yang lebih luas, serta mereka tuh sedang membangun kemandirian mereka. Gitu. Mungkin ada yang dari merantau gitu kan. Nah, kondisi itu yang membuat mereka tuh kadang lebih mudah didekati gitu dengan berbagai modus-modus gitulah. Mulai dari ajakan berteman, karena kan dalam mahasiswa kan kalau istilahnya ada istilah yang bilang, oh mereka tuh harus berteman gitu. Kalau udah kuliah kan penting banget untuk punya teman relasi. Nah, mulai dari ajakan, tawaran pekerjaan untuk fresh graduate juga kan, hingga peluang peroleh uang secara instan gitu. Nah, selain itu mahasiswa juga kadang dipandang memiliki kemampuan beradaptasi dan mobilitas tinggi. Nah, itulah yang sehingga itu yang sering dimanfaatkan oleh para sindikat-sindikat itu gitu.
0: Oke, dan Kakak Ruth, apa yang membuat lingkungan kampus itu dianggap strategis oleh jaringan peredaran narkoba dibandingkan lingkungan lainnya?
1: Iya, nah kalau kita tahu sendiri kampus itu kan merupakan tempat berkumpulnya ribuan mahasiswa kan. Nah, satu kampus aja itu punya ribuan gitu mahasiswa dari berbagai daerah, bukan cuma dari satu daerah gitu, dari berbagai daerah dengan aktivitas yang dinamis. Nah, di situ banyak interaksi sosial, kegiatan organisasi maupun mobilitas keluar masuk kampus yang sangat-sangat tinggi gitu. Nah, sindikat ini mereka tuh kadang melihat kondisi ini sebagai peluang untuk menyemarakkan aktivitas mereka, dan disitulah mereka memperluas jaringan gitu.
0: Oke, jadi menurut Kakak, seberapa besar pengaruh pergaulan dan gaya hidup terhadap meningkatnya risiko mahasiswa terlibat untuk penyalahgunaan narkoba nih Kakak Ruth?
1: Nah, pergaulan ini memang salah satu apa ya, salah satu cara paling umum ya. Pergaulan itu kan memiliki pengaruh yang sangat besar kan ya. Nah, saat orang-orang, contohnya mungkin orang-orang yang istilahnya mentalnya lagi down, lagi stres kuliah, nah disitulah pergaulan mereka tuh pengaruhnya sangat besar. Oh, teman-teman gitu, ada dukungan. Nah, banyak penyalahgunaan narkoba itu berawal dari rasa ingin mencoba gitu, ingin diterima dalam kelompok, atau mereka tuh mengikuti tren tertentu. Nah, gaya hidup yang mengejar pengakuan sosial itu tanpa kemampuan menyaring pengaruh negatif juga meningkatkan risiko itu di apa, pengaruh pergaulan meningkatkan risiko mahasiswa terlibat penyalahgunaan narkoba sendiri.
0: Oke, jadi mungkin itu tadi yang Kakak bilang kayak, oh dia anak rantau, di luar dari pengawasan orang tua, ya ketemu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang berbeda, yang akhirnya mungkin, ya itu tadi ada yang bilang, wah boleh nih bergaul-gaul, coba-coba, yang akhirnya juga turun juga teman Pro 2 FM ND. Lah, mungkin Kakak Ruth, apakah tekanan akademik, masalah mental, atau kesulitan ekonomi itu menjadi faktor yang paling sering dimanfaatkan oleh sindikat nih Kakak Ruth?
1: Betul banget, iya. Paling sering itu tiga hal itu ya. masalah akademik, masalah mental atau kesulitan ekonomi itu adalah tiga hal yang memang paling umum sering dimanfaatkan gitu. Nah, ketiga faktor tersebut tuh sering dimanfaatkan karena mahasiswa yang sedang mengalami stres, kesepian, kecemasan atau kesulitan ekonomi ya, itu lebih rentan menerima tawaran yang tampaknya menguntungkan gitu. Sindikat biasanya menawarkan solusi cepat ya, gitu, tahu solusi cepat. Nah, padahal sebenarnya menjebak mereka dalam tindak pidana gitu.
0: Ya, ini sedih teman Prodi FMND ya. Orang-orang yang mungkin sudah bisa dikatakan sudah hopeless ya di pada pada satu momen dia sudah hopeless dan like dia sudah punya mereka no choice sama Prodi FMND dan akhirnya menawarkan kayak gini dengan mungkin iming-iming duit ya Kakak Ruth ya.
1: Iya, solusinya cepat
0: kan. Wadidaw ya, karena solusi cepat. Ya akhirnya ya sudah ya tanpa pikir panjang akan risikonya nih teman Pro 2. Nah Kakak Ruth, belakangan muncul sejumlah kasus mahasiswa yang menjadi kurir narkoba lah karena iming bayangan besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena ini nih Kakak Ruth?
1: Nah biasanya itu sindikat ya sengaja menawarkan pekerjaan dengan bayaran tinggi, tapi minim informasi gitu. Awalnya hanya diminta mengantar paket tanpa mengetahui isi sebenarnya. Nah, setelah berhasil sekali, mereka akan terus dimanfaatkan gitu, akan polanya akan terus berulang. Bahkan sering diancam apabila ingin berhenti. Nah, pada akhirnya keuntungan terbesar tetap dinikmati bandar, sedangkan kurir menanggung risiko hukum yang sangat berat. Kalau kita tahu, ini kalau misalkan teman-teman tahu mirip sama kayak drakor Pici Elisa dia kan. Nah, itu mirip-mirip kayak gitu, kalau teman-teman tahu ya, di episode berapa,
0: aku lupa gitu. Digitalization, aduh. Ini agak miris teman Prodi FMND ya, orang yang sebenarnya menjadi kurir justru malah hukumannya lebih besar daripada si otaknya nih teman Prodi FMND yang mungkin entah di mana beliau berada ya teman Prodi FMND, tapi justru malah para kurirnya ini yang kena getahnya ya. Dan yang seperti Kakak Ruth bilang tadi, mau stop takutnya malah nyawa jadi bahayanya betul, bakal dikejar sama mereka ataupun bakal jadi bulan-bulanannya para sindikat ini teman Prodi FMND. Aduh ngeri ya kalau bayang-bayang teman Prodi FMND.
1: Betul.
0: Dan apakah mahasiswa menjadi kurir umumnya mengetahui seluruh jaringan di balik operasi itu atau hanya dimanfaatkan sebagai pion nih menurut Kakak Ruth?
1: Iya, nah mahasiswa itu kebanyakan mereka tuh hanya dimanfaatkan sebagai pion seperti poin sebelumnya ya. Mereka tuh sebagian besar jadi pion. Nah biasanya mereka hanya mengenal satu orang penghubung sehingga ketika tertangkap informasi yang dimiliki itu sangat terbatas. Nah itulah yang merupakan strategi sindikat untuk melindungi bandar utama. Jadi memang kebanyakan tuh hanya sebagai pion aja gitu. Karena kalau misalkan mereka apa ya, kalau misalkan masih udah tahu secara seluruh mengetahui seluruh jaringan di balik operasi tersebut dari sindikat tersebut, kan mereka kurang ada ancaman gitu kan.
0: Iya sih, betul-betul ya. Tapi sayang sekali kalau misalnya teman-teman yang mungkin karena itu tadi ya, terlilit berbagai situasi ya, terjebak momen yang jadi harus menerima tawaran-tawaran yang aduh justru ini bahkan merisiko buat hidup mereka teman berdua. Nah, menurut Forum Dinar NTT, ini Kak Karut, bagaimana cara mengenali tanda-tanda bahwa seseorang itu sedang direkrut oleh jaringan narkoba nih Kak?
1: Oke. Nah, ini kita berupa tanda yang perlu kita kita waspadai ya. Itu yang pertama, jika mendapat tawaran pekerjaan tapi bayarannya tuh enggak masuk akal gitu. Tawaran pekerjaannya kamu dijanjikan pekerjaan gajinya tinggi banget ya, tapi kadang informasinya tuh kurang gitu kan. Kita ada kurang informasi yang jelas, yang resmi gitu. Nah, terus diminta mengantar paket tanpa kita tuh enggak tahu isi barangnya itu sebenarnya apa. Nah, terus komunikasi dilakukan secara rahasia atau kayak sembunyi-sembunyi gitu, takut orang lain tahu ya, atau hanya melalui aplikasi tertentu, lalu dilarang bertanya terlalu banyak kayak kamu enggak ke apa ya? Kita tuh tidak bisa bertanya terlalu banyak tentang apa yang harus kita lakukan. Lalu diminta menggunakan rekening atau identitas pribadi untuk transaksi mereka.
0: Iya sih. Aduh, ngeri kalau dibayang-bayang teman Prodi FMND ya. Dan menurut Kak Gerut, seberapa penting peran organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya kampus yang bebas dari drugs nih, Kak Gerut?
1: Sangat penting. Penting banget, karena organisasi mahasiswa kan dapat menjadi agen perubahan ya, melalui edukasi, kampanye anti narkoba, terus pembentukan peer educator, sehingga menciptakan budaya saling peduli. Nah, itulah menjadikan mahasiswa itu merasa tidak sendiri kan ketika menghadapi suatu masalah, karena organisasi di mana lingkup mahasiswa itu saling berkumpul membangun sesuatu. Nah, itulah sangat-sangat penting budaya kampus bebas narkoba itu diterapkan dalam organisasi kemahasiswaan.
0: Oke, penting teman-teman di FMND, Kak. Lalu Kak Gerut, haruskah kampus tuh memiliki kebijakan yang lebih tegas seperti mungkin program edukasi rutin atau tes narkoba berkala untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan kampus nih, Kak Gerut?
1: Iya. Nah, itu memang perlu ya, seperti program edukasi itu perlu banget gitu. Namun pendekatannya tuh kadang harus seimbang antara edukasi, pencegahan, deteksi dini, dan pendampingan. Nah, dari BNNP sendiri sudah menerapkan program PN4GN ya, yang dilakukan secara berkelanjutan, jauh lebih efektif dibanding kegiatan yang hanya bersifat seremonial gitu. Tes narkoba dapat diterapkan sesuai kebijakan dan ketentuannya berlaku sih, kalau untuk tes narkoba ya, terutama pada kegiatan tertentu yang berisiko tinggi. Jadi memang kalau untuk sementara program edukasi itu memang sudah dilakukan, dan memang harusnya setiap kampus perlu untuk secara merata konsisten melakukan edukasi.
0: Iya sih, dan ini penting juga sama Merdu FMND ya, kalau misalnya ada kampus yang willing ya untuk bisa tes narkoba setiap mahasiswanya, wah lebih bagus lagi teman Merdu FMND ya. Kalau itu mungkin bisa mencegah ya hal-hal yang dini, maybe teman Merdu FMND sebelum mereka terlibat lebih jauh ya. Karena mungkin takutnya itu tuh kayak sama ini belum menyentuh akar persoalannya, tapi malah bersifat seremonial gitu, Kak Garut ya.
1: Betul.
0: Nah, menurut Kak Garut bagaimana peran dosen, tenaga kependidikan, dan teman sebaya, maybe, dalam mendeteksi serta mencegah keterlibatan mahasiswa dalam narkoba nih, Kak Garut?
1: Semua itu memiliki peran yang penting ya, dari dosen, tenaga kependidikan, dan teman sebaya gitu. Nah, dosen dan tenaga kependidikan itu mereka dapat mengenali perubahan perilaku mahasiswa. Nah, sedangkan kalau teman sebaya biasanya menjadi pihak pertama gitu ya, mengetahui apabila ada masalah teman-teman sebaya kita. Nah, kolaborasi seluruh sivitas akademik ini menjadi kunci pencegahan gitu. Jadi kalau misalkan dari dosen tenaga pendidik mungkin bisa mengenali mereka, ciri-ciri seperti yang tadi, ciri-ciri mereka. Kalau misalkan teman sebaya menjadi apa ya, memanfaatkan pundak mereka untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oke, okay, ya. Betul ya, kalau misalnya ini teman-teman dekat mungkin ada yang lebih tahu bahkan daripada dosen atau pendidikan. Tapi mungkin ada teman yang mungkin malah tahu kalau dia tahu. Mungkin berusaha untuk melindungi temannya yang lagi make kayak gini teman Prodi FMND itu, yang aduh sayang sih ya. Akhirnya sama-sama sembunyi teman Prodi FMND.
1: Iya.
0: Dan kalau misalnya dampak jangka panjang nih, Kak Garut ya, apa dampak jangka panjang bagi seorang mahasiswa yang terlibat sebagai kurir narkoba, baik dari sisi hukum, pendidikan, maupun masa depan karir nih, Kak Garut?
1: Wah, itu memang dampaknya sangat serius ya. Jadi dampak-dampaknya itu berhadapan dengan proses hukum, seperti yang tadi berhadapan dengan proses hukum, udah pasti ada ancaman pidana kan, sesuai peraturan perundang-undangan kalau misalkan diketahui, terus terhambat, atau bahkan mereka bisa kehilangan kesempatan menyelesaikan pendidikan mereka kan. Misal kalau tertangkap dapat proses hukum, nggak bisa kuliah dong, nggak bisa lanjut sekolah dong gitu. Nah, terus sulit memperoleh pekerjaan karena adanya rekam jejak hukum. Nah, itu masa depan mereka juga terancam kan. Jadi nggak tahu mau kerja apa nanti, kehilangan kepercayaan keluarga dan masyarakat juga. Lalu pastinya akan mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan.
0: Iya sih, sedih juga sih teman Prodi FMND ya. Sayang sekali kalau misalnya, aduh, jangan sampai ada teman-teman yang lain yang terlibat dalam circle kayak gitu teman Prodi FMND. Lalu Kak Gerut, bagaimana forum dinar NTT ya? Gimana forum dinar NTT mengajak mahasiswa agar tidak mudah tergoda dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan uang cepat tetapi berisiko tinggi nih, Kak Gerut?
1: Nah, apa itu biasanya selalu mengajak teman-teman mahasiswa untuk menerapkan prinsip sederhana. Nah, kalau pekerjaannya tidak jelas, bayarannya terlalu besar, dan diminta merahasiakan semuanya, maka jangan diterima gitu. Jadi verifikasi setiap tawaran kerja, verifikasi, cari informasi yang jelas. Jadi jangan langsung ngambil keputusan gitu. Jadi biasanya ada istilah ambil waktu mungkin 5 menit atau 10 menit untuk berpikir, untuk thinking gitu. Misalkan kayak terlalu urgent untuk diminta oleh orang gitu, mungkin ambil 10 waktu untuk jeda supaya otak tuh jadi berpikir. Nah, terus diskusikan dengan keluarga atau dosen atau mungkin teman sebaya yang memang tahu ya, dan jangan pernah mengorbankan masa depan teman-teman demi kawan-kawan sesaat.
0: Oke, jangan sampai ya hanya mungkin karena kamu butuh uang ya, atau mungkin ingin mencoba-coba yang tentunya malah jadi addicted ya, jangan pernah.
1: Iya, soalnya nggak ada yang instan gitu.
0: Betul, betul teman Pro 2 FM ND. Nah, jika ada mahasiswa yang mengetahui temannya mulai terlibat narkoba nih Kak Ruth ya, langkah apa yang paling tepat, langkah apa yang paling tepat dilakukan agar bisa membantu tanpa memperburuk keadaan nih Kak Ruth?
1: Iya, nah kalau begitu ajaklah teman itu berbicara secara baik-baik ya, jangan langsung menghakimi, karena mungkin orang yang terlibat narkoba adalah orang yang memang secara, kalau misalkan ya, secara mental mungkin lagi down gitu, mereka lagi terpojok, lagi hopeless ya. Nah, jangan langsung dihakimi gitu, karena semakin mereka dihakimi, mereka akan semakin menutup diri. Dari terus dorong untuk mencari bantuan kepada pihak kampus, ajak mereka berbicara baik-baik, terus yakinkan mereka bahwa cari bantuan saja ke pihak kampus tidak akan menjadi sebuah masalah gitu, atau mungkin mencari bantuan ke konselor atau bahkan ke BNNP sendiri gitu. Karena kalau misalkan cari bantuan ke BNNP nggak akan masuk penjara, tapi akan direhabilitasi gitu. Itu makanya pentingnya untuk kita, karena kan ada orang yang takut untuk lapor ke BNNP kan, lapor ke BNN, nah takutnya oh akan ditangkap gitu. Nah padahal enggak, sebenarnya itu akan di mereka akan direhabilitasi gitu, nggak akan ditangkap kok teman-teman. Jadi jika mengetahui adanya dugaan peredaran narkoba, mungkin teman-teman bisa segera laporkan melalui mekanisme yang tersedia gitu, seperti yang tadi, agar dapat ditangani oleh pihak yang berwenang.
0: Aduh, betul ya, ini harus di concern teman Prodi FMND. Nah, menurut Kak Ruth, apa program pencegahan yang paling efektif nih Kak Ruth ya, untuk diterapkan di kampus agar mahasiswa itu tidak menjadi sasaran sindikat narkoba nih Kak Ruth?
1: Ya, sebenarnya sejauh ini dari BNNP sendiri juga sedang melakukan program ya, itu juga sejauh ini sudah cukup efektif. Itu ada edukasi P4GN sejak edukasi P4GN, tapi kalau misalkan mau dilakukan lagi, itu mungkin lebih bagus ke mahasiswa-mahasiswa baru. Edukasi P4GN sejak mahasiswa itu baru memasuki ranah kampus, terus betul, adanya pelatihan per educator atau relawan anti narkoba seperti kita sendiri ya, duta anti narkoba, terus kolaborasi aktif dengan BNNP NTT, semuanya itu sudah dijalankan. Terus adanya konseling kesehatan mental juga paling penting ya, karena itu mungkin menjadi akar juga di mana mahasiswa itu jadi terlibat narkoba gitu. Ada dengan literasi digital tentang modus kejahatan narkoba, dan juga kampanye rutin melalui organisasi tadi, kemahasiswaan dan media sosial kampus.
0: Oke, gitu, ini betul, ini penting ya Kak Ruth ya, karena kan sayang sekali ya untuk anak-anak yang mungkin masa-masa transisi dari pelajar ke tempat kuliah, yang mungkin dia kayaknya alim ya, pokoknya
1: jadi berbawa-bawa
0: baik, tapi malah jadi mahasiswa kok malah jadi ancur kayak gini teman produk.
1: Iya.
0: Itu tadi karena mereka mungkin semi adult ya, semi adult teman produk FMN, dari teenager ke semi adult itu memang harus kuat teman produk FMN karakternya. Takutnya nanti sayangnya adalah kita tadi yang Kak Ruth bilang ya, gampang dipengaruhi, apalagi dia merantau jauh ya, no family di sana, dan teman-temannya dari berbagai suku dan budaya, paling gampang mungkin untuk dipengaruhi oleh para sindikat kayak gini teman
1: betul banget.
0: Nah Kak Ruth, sebagai penutup nih, pesan dari Kak Ruth kepada mahasiswa di NTT khususnya dan seluruh Indonesia, agar tetap menjadi generasi yang berani berkata tidak terhadap narkoba dan ikut menjaga kampus sebagai lingkungan yang aman, sehat dan bebas narkoba nih Kak Ruth.
1: Oke. Ini mungkin jadi paling part seru ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman telah harapan bangsa, itu bukan target sindikat narkoba. Jadi jangan pernah menukar masa depan teman-teman hanya karena iming-iming uang yang cepat gitu. Beranilah berkata tidak terhadap narkoba. Pilih pergaulan yang sehat, saling menjaga sesama teman. Kita jika ada teman yang mau, jika teman-teman mengetahui ada teman yang

0: terus terpengaruh ya dengan hal kayak gini. Aduh, sayang sekali. Dan akhirnya makin menyebar sindikatnya teman Prodi UFM ini ya. Say thanks banyak buat Kak Karut ya.
1: Thank
0: you so much ya buat waktunya di Zoom Prodi UFM untuk pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi Kak Karut membibi di edisi berikutnya Kak Karut ya. Salam banyak buat teman-teman dari Forum Binar NTT si pagi hari ini. Selamat pagi Kak Karut.
1: Bye-bye. Selamat pagi, terima kasih semuanya.
0: See you Kak Karut. Oke, teman Prodi UFM, itu di obrolan fun kita dengan Kak Karut ya. Ini adalah anggota dari Forum Binar NTT, Forum Duta Anti Narkoba ya. Semoga kamu bisa mendapatkan banyak insight ya di sepeda kita untuk edisi kali ini ya. Dan John, sekalian pamit dari kalian semua karena sudah John temani kamu di sepeda kali ini edisi Kamis 6 Agustus 2026. Thank you, see you again teman Prodi UFM, bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

masih di Santai Siang bareng Salsa menemani kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan hari ini hari Kamis ya, 6 Agustus 2026. Sudah tanggal 6 saja nih teman-teman. Buat kamu semuanya

spesial di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Pagi menjelang siang ya teman Pro 2. Ada top 10 Indonesia dan top 10 internasional teman Pro 2. Ada

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Kamu.
0: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist dan kita masih menyapa kamu lewat udara. Kita juga menyapa lewat darat karena kita sambil live TikTok di siang hari ini teman Pro 2. Jangan lupa join di TikTok Pro 2 FMND, kita bakal live sambil bacain komentar dan requestan lagu kamu. Tadi sudah ada requestan yang masuk untuk lagu Nabila Takia yang judulnya Cegil. Ya memang lagi musim-musimnya cegil sih. Kalau misalnya bukan kita yang mulai duluan, masa harus nunggu cowok? Jangan. Bercanda ya teman berdua. Dan selanjutnya requestan yang masuk ada Raim Laode, Dunia Yang Dinanti. Elsa bakal siapin buat kamu dan buat teman berdua yang mau request, tinggal jangan di line telepon kita 082147650422 atau lewat di kolom komentar TikTok kita teman berdua. Tinggal taruh nama kamu di situ dan requestan kamu di siang hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video.

0: Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Yeay teman Pro 2, Messi di Pro 2 Hitlist ya. Siang hari ini Messi bareng Salsa juga. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist. Buat teman Pro 2 semuanya, sudah banyak requestan yang masuk ya. Tapi kita mau bacakan dulu nih teman Pro 2 dan teman-teman yang ada di TikTok siang hari ini. Kita masih punya beberapa tangkat lagu di Indonesia Top 10 dan International Top 10. Masih ada Iqro by Raim Laodeh. And then kita masih punya Melompat Lebih Tinggi dari Lompat Sihir, Nggak Peka dari Dia, Permainanmu Ardito Pramono, Kita Melawani Dunia dari Bale, bukan Bale di Pro 2 ya, tapi Bale. And then masih punya beberapa list lagu di International Top 10. Ada Folded by Kehlani A dari I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift, Man I Need, Olivia Dean, Drop Dead, Olivia Rodrigo, and then Big Feelings, Ariana Grande, and then Self Aware dari Temper City, Been By Now dari Morgan Wallen, and Something To Lose dari Stella Lefty, and then Sue Moo dari Audrey Hobart, teman Pradua. Jadi buat kamu yang mau request, tinggal ke line telepon kita 082147650422. Ini tadi mau memutarkan requestan lagu, ada Mario G. Clau, Otak Di Mana, and then Alan Walker, Alone, and then Raisa, Jatuh Hati. Selamat mendengarkan.

0: banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Intan itu Sintan, Sintan.
1: Iya Sintan, Sintan.
0: Eh Intan, Intan, sini sini kau duduk, duduk, duduk, duduk, sini sini duduk, duduk. Eh nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh nggak usah, gabung-gabung sama kita. Dan di
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan, sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih kok bisa? Eh kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lo sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Mbak Dewi, Mbak Dewi, mau gabung judi online gak?
5: Tangan!
4: Seru loh, beda sama judi yang lain.
5: Diam, diam, diam.
4: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Yaudahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Oke teman Pro 2, kita akhiri edisi Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Dan Salsa masih stay bareng kamu, karena nanti tepat di pukul 12 kita bakal masuk ke edisi Muda Kreatif teman Pro 2. So stay tune terus di RRI Pro 2 Ending, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Teman Pro 2, masih di Muda Kreatif ya siang hari ini. Salsa tebak lagi pada makan siang kan Teman Pro 2? Atau ini lagi pada tungguin episode sebentar malam para fansnya Senada nih, Sena dan Davina? Oh, di Salsa tidak ikut-ikut ya Teman Pro 2. Hanya ikut rame. Dan buat Teman Pro 2 semuanya, selamat makan siang. Buat kamu juga yang lagi dalam perjalanan mau cari makan, semoga segera ketemu makanan kesukaan kamu. Tapi kalau sudah lapar, biasanya bukan makanan yang kamu suka nih, intinya makanan yang bisa bikin kenyang. Tapi jangan terlalu kenyang ya, kita masih punya jam kerja. Selesai jam makan siang, nanti kalau misalnya makan terlalu kenyang, tidur jadinya. Oke, Teman Pro 2, mohon maaf ya di santai siang Muda Kreatif siang hari ini, kita tidak bisa menghadirkan narasumber yang spesial buat kamu. Tapi nanti di edisi Muda Kreatif next time, kita bakal menghadirkan narasumber untuk menginspirasi kamu, bisa ngobrol bareng, bisa seru-seruan bareng di Pro 2 FMND Teman Pro 2. Salsa masih stay bareng kamu dan kita bakal ada informasi yang sangat penting yang bakal Salsa kasih ke kamu, tapi setelah lagu yang berikut.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Time Bro 2, kita harus akhiri edisi Muda Kreatif siang hari ini. Dan thank you so much buat kalian semua yang masih stay di channel 92,2. Salsa bakal menginformasikan bahwasannya bakal ada coming soon event besar-besaran teman Bro 2. Ada Bintang Radio yang sudah dibuka pendaftarannya dari tanggal 3 Agustus kemarin sampai nanti di tanggal 30 Agustus 2026. Kita juga bakal ada coming soon event RRI Fest nanti di bulan September teman Bro 2. Jadi seperti apa keseruannya, kehebohannya, kalian jangan lupa untuk pantau terus informasi kita hanya di Instagram RRIND Pro 2 FMND dan di sosmed kita teman Pro 2. Sesaat lagi kita bakal move ke Spot Corner siang hari ini tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Sahabat, sesaat lagi kamu akan mendengarkan berbagai kabar olahraga dalam Sport News.
1: Oke teman Pro 2, kita bakal ke informasi seputar olahraga di edisi santai siang hari ini. Timnas Basket Putra mulai latihan perdana untuk kualifikasi Asia. Dilansir langsung dari KBRN, para pemain Tim Nasional Basket Putra Indonesia melakukan latihan perdana sebagai bagian dari pemusatan latihan. Hal ini untuk mempersiapkan FIBA Asia Cup 2029 Pre-Qualifiers Round 1 di Saremban, Malaysia pada 26 hingga 31 Agustus mendatang, teman Pradua. Tim yang dipimpin Head Coach David Singleton memiliki waktu sekitar 22 hari sebelum keberangkatan. Mereka dijadwalkan menghadapi Singapura pada 28 Agustus, Hong Kong 29 Agustus, dan Malaysia pada tanggal 31 Agustus di Grup C, teman Pradua. Terkait persiapan menuju tersebut, pelatih David Singleton menyampaikan tekad dan target skuad Merah Putih. Kami ingin melangkah sejauh mungkin dan membanggakan Indonesia, ucapnya Rabu 5 Agustus 2026, teman Pradua. Tim pelatih akan menyeleksi 12 nama terbaik untuk diboyong ke Malaysia akhir bulan ini. Persiapan dimulai lebih awal untuk memberikan waktu adaptasi bagi para pemain. Indonesia bertekad tampil maksimal di turnamen kualifikasi ini. Lawan-lawan di grup dinilai cukup berat dengan tuan rumah Malaysia sebagai pesaing utama. Tim pelatih akan mematangkan strategi dan taktik selama pemusatan latihan. Para pemain juga menunjukkan semangat tinggi di sesi latihan perdana. Siapa ya yang akan terpilih nih 12 pemain yang akan mewakili Indonesia nanti turnamen di akhir Agustus ini? Kita doakan bersama ya pemain Pro 2, semoga lancar. Pulang bawa piala deh kalau bisa, request nih. Kita masih dengan informasi olahraga lainnya, so stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke? Okay?

olahraga selanjutnya teman Pro 2, kalahkan Uchijima. Sabalenka amankan tiket 32 besar Canadian Open 2026. Dilansir langsung dari KBRN, Aryna Sabalenka memulai kiprahnya di turnamen WTA 1000 Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima dengan skor 6-3, 6-3 di babak pertama dan babak kedua teman Pradua. Di Toronto Rabu 5 Agustus 2026 kemarin ya, baru saja nih teman Pradua. Berdasarkan catatan, Uchijima sempat membuka pertandingan dengan impresif pada set pertama. Petenis Jepang itu mematahkan servis Sabalenka untuk unggul dengan skor 2-0. Namun, Sabalenka segera menemukan ritme permainannya yang setelah tertinggal. Petenis Belarus itu merebut 5 game beruntun untuk mengembalikan keadaan sekaligus mengamankan set pertama nih. Aduh, keren ya. Kayaknya seru deh kalau misalnya kita nonton tenis secara langsung. Soalnya kan yang kita lihat akhir-akhir ini latihan begitu ya, tapi belum ada pertandingan. Dan apalagi ini Canadian Open teman berdua. Dan unggulan pertama itu memastikan kemenangan melalui break terakhir pada match point teman berdua. Ia menutup pertandingan dengan overhead smash yang tidak mampu dikembalikan oleh lawannya. Laga tersebut menjadi penampilan pertama Sabalenka sejak tersingkir pada babak 16 besar di Wimbledon. Ia mengaku puas dengan penampilan dan kesiapannya setelah jeda bertanding teman kedua. Selanjutnya, ia akan menghadapi petenis Tiongkok Zhang Shuhai pada babak ke-32 besar. Zhang melaju setelah Jelena Ostapenko mundur akibat cedera pada kedudukan 6-0 dan 4-0 teman kedua.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Broadway, kita masih informasi Sport Corner siang hari ini. Indonesia raih 3 medali Taekwondo Asian Open Championship 2026.

87 kg putra pada ajang tersebut. Dua medali perunggu masing-masing didapatkan oleh atlet Raininda. Prine

medali perak yang berhasil diraihnya. Turnamen kategori G2 World Taekwondo ini menjadi ajang penting pengumpulan poin menuju Olimpiade 2028 di Los Angeles, teman Pradua. Dan kontingen Indonesia kini telah mengumpulkan total 5 emas, 4 perak, serta 14 perunggu hingga Selasa kemarin. Panitia

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Masih di Sport Corner bareng Salsa teman Pradua, kita ke informasi selanjutnya. Nova Widianto kembali tangani ganda campuran pelatnas teman Pradua. Dilansir langsung dari kabaran pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI menunjuk Nova Widianto melatih pasangan ganda campuran. Penunjukan ini kali kedua bagi Nova menukangi sektor ganda campuran pelatnas setelah tahun 2021 silam. Kabid Binpres Pelatnas Eng Hian menilai Nova jadi pilihan tepat untuk melatih ganda campuran. Hal ini karena ia memiliki berbagai pengalaman dan rekam jejak yang baik teman Pradua. And then Nova bersama Liliana juga mempersembahkan medali perak Olimpiade Beijing 2008 di nomor ganda campuran. Setelah pensiun sebagai atlet, Nova melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih dan berkontribusi untuk melahirkan pasangan-pasangan berprestasi di level dunia teman Pradua. Dengan bergabungnya Nova, PBSI berharap proses regenerasi dan peningkatan prestasi sektor ganda campuran dapat berjalan semakin optimal, sehingga mampu kembali menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia di panggung bulu tangkis dunia.

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

Cuman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang

di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

Oke teman Pro2, kita sudah selesai, sudah berakhir di edisi Sport Corner siang hari ini. Tentunya Salsa masih stay bareng kamu karena nanti tepat di pukul 2. Sudah pukul 2 sih teman Pro2. Kita bakal ke showbiz, informasi seputar celebrity, movie and music yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So stay tune terus di RRI Pro2 ND, teman terbaik kamu.

Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ini, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

Oke teman bro 2, saatnya kita di Showbiz, informasi seputar celebrity, movie, and music. Tapi yang lagi rame nih di Indonesia saat ini, bikin ibu-ibu dan para remaja-remaja Gen Z, remaja milenial, bahkan generasi X ya, ini semuanya sudah pada jatuh cinta sama film yang satu ini. Tapi kita bakal bahas sesuatu yang lagi happening nih teman Pro 2 buat kamu semua ya tentunya. Jadi kamu tuh jangan sampai kelewatan informasi yang bakal kita kasih ke kamu teman Pro 2. Nah, informasi ini datang dari seorang penyanyi Nadine Amiza, perkenalkan era baru lewat teaser single Moonlight, rilis 7 Agustus mendatang. Besok dong teman Pro 2. And then menariknya lagu ini ternyata sudah beberapa kali dibawakan jauh sebelum resmi diliris. Bahkan sejak 2018. Wow, beberapa tahun lalu ya teman Pro 2. Penampilan terbarunya dibawakan di acara Social Chic Jakarta pada 31 Juli lalu. Single terbaru dari penyanyi di balik bertaut dan rayuan perempuan gila ini dijadwalkan rilis pada 7 Agustus teman Pro 2. Dia benar-benar sudah nyanyi beberapa kali tapi kita semua tidak sadar. Lagu apa yang akan dia bawakan nanti kita dengar bersama ya. Besok teman Pro 2 di tanggal 7 Agustus 2026.

0: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan, tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

Oke teman Pro 2, masih di Showbiz. Kita ke info selanjutnya. Informasi masih di siang hari ini teman Pro 2. Casting Spider-Man Brand New Day bikin penonton salah fokus pemeran kakak Jean Grey. Ternyata 8 tahun lebih muda. Oh my god. Benar-benar ya ini teman Pro 2. Ada fakta menarik di film Spider-Man Brand New Day. Selain soal koreografi yang dibikin oleh Jackie Chan and Tim Stangnya,

tahun teman kedua. Kalau kalian ingat, di situ dia punya kakak bernama Sarah Gay yang diperankan oleh Olivia Woodford yang ternyata 8 tahun lebih muda dari dirinya teman kedua. Woodford baru masuk usia 16 tahun in real life. Sarah Gay sendiri jadi salah satu karakter penting dalam cerita. Penculikannya oleh Department of Damage Control ini menjadi salah satu konflik utama yang menggerakkan alur dari film tersebut. Dan karakter Sarah banyak muncul melalui adegan flashback yang kasih lihat masa lalu dua bersaudara Gray yang sama-sama memiliki power telepati teman berdua. In real life dia masih 16, tapi ternyata dia lebih muda ya. Apa ini efek make up saat casting atau seperti apa ya? Kita tidak tahu teman berdua. Yang jelas semuanya awet muda ya kalau pola hidupnya benar, olahraga, tidur yang cukup. Aduh, kayaknya kita harus pelan-pelan merubah pola hidup itu atau habit yang buruk jadi habit yang baik ya teman berdua.

0: Kuman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Yeay teman Pradua, ngasih bareng salsa di santai siang. Dan buat teman Pradua, jangan sampai skip channel 92,2. Kalian juga bisa pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pradua. Atau kalian bisa live update soal Pradua hanya di Instagram Pradua FM ND dan Instagram RRI ND, karena kita bakal ada coming soon event Bintang Radio yang sudah dibuka pendaftarannya dari tanggal 3 kemarin sampai nanti di tanggal 30 Agustus 2026. And then di bulan September kita bakal ada RRI Fest teman Pradua. So buat kamu biar tidak ketinggalan, biar tidak menyesal di akhir, kamu harus gabung teman Pradua.

Teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu.

harus berakhir di edisi Santai Siang hari ini. Thank you so much buat kalian semua yang sudah bareng Salsa dari pukul 10 tadi, sudah request lagu, sudah dengar informasi yang seru dan menarik teman peraduan. Tapi nanti sore tidak kalah serunya, bakal ada RJ Priska dan RJ Titin yang akan menemani kalian, dan bakal ada sore ceria berjaringan Skor 6 Nusantara NDK.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Produa, sesaat lagi info Produa.

Informasi pertama, cuaca buruk pelayaran wisata ke Padar dan Komodo tutup sementara hingga 8 Agustus. Dilansir dari rri.co.id, kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Labuan Bajo menutup sementara pelayanan surat persetujuan berlayar atau SPB bagi kapal wisata dengan tujuan Pulau Padar dan Pulau Komodo, kawasan Taman Nasional Komodo mulai Rabu 5 Agustus 2026. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menggelar pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi manajemen keuangan bagi pengurus dan bendahara koperasi desa Kelurahan Merah Putih sekabupaten. Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Bupati Manggarai Timur Agus Andreas di Aula Kafikepan Borong Selasa 4 Agustus 2026. Informasi terakhir, layanan perbankan Bank NTT kini menjadi bagian dari Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lembata. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi dan transaksi keuangan dalam satu lokasi.

0: teman terbaik kamu. Halo.
1: Hai hai. Halo halo hai.
0: Hai, selamat sore untuk Bang Produ dan juga selamat sore untuk Kakak Titi.
1: Sore juga berdua. My princess.
0: Yes. Princess. So cute.
1: Yes, my princess ini tadi barusan saja memakai lipstick ya.
0: Yes.
1: Dan
0: glossy.
1: Iya, yeah, glossy. Dan girl. Parfum, yeah. Ya berarti dia sudah ready nih.
0: Yeah. Saya tuh percaya bahwa kalau kita mengenakan sesuatu yang kita suka itu, percaya diri akan lebih meningkat.
1: Yes, betul.
0: Kepercayaan diri akan up ya.
1: Yoi, gimana salsa?
0: Oke, teman Pro 2, kita berdua menemani kamu sore ceria untuk hari Kamis ini ya. Dan kita bertemu lagi baru sekarang ini kakak ya.
1: Iya, bulan baru, Agustus, betul.
0: Bulan yang penuh dengan keberkahan.
1: Merdeka.
0: Saya mau bilang itu, pertama keberkahan juga dan semangat kemerdekaan ini.
1: Baik, amin ya. Yes. Pokoknya kita semua tuh dilimpahi berkat ya, apalagi teman Pro 2 yang setia pantau di Pro 2 FM ND.
0: Ini kita bicara tentang kemerdekaan, ini ada informasi buat teman Pro 2 menyongsong HUT ke-81 RI.
1: Oh, saya paling ingat kalau lomba makan kerupuk ya.
0: Makan kerupuk. Ya, juara?
1: Tidak pernah juara.
0: Intinya kita coba ya.
1: Coba dulu. Kalau tarik tambang ya, itu saya hanya doa saja dalam hati ya, karena tenaga saya masih tidak kuat.
0: Tarik tambang, kalau saya dulu mewarnai.
1: Oh, mewarnai. Baik-baik.
0: Ini pengalaman.
1: Pengalaman lah ya, siap.
0: Nah, ini pemerintah Kabupaten Flores Timur di KKA Pembular beragam lomba semarakan HUT ke-81 RI.
1: Oke. Okay.
0: Jadi teman Pro 2 FMND, kita langsir dari ri.co.id, pemerintah Kabupaten Flores Timur akan menggelar berbagai perlombaan olahraga untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi akan dilangsungkan di tanggal 5 ini KTJ sampai di tanggal 13.
1: Panjang ya, dari tanggal 5 sampai 13, banyak rangkaian acara.
0: Rangkaiannya banyak karena melibatkan pelajar, juga organisasi perangkat daerah dan instansi-instansi yang ada di Flores Timur. Banyak yang ikut
1: terlibat ya.
0: Lombanya tuh banyak nih kakak, ada lomba dayung perahu, ada lomba bakiak, lomba gerak jalan. Ya karena di sana kan lomba itu terkenal dengan lautan yang bagus, yang
1: betul,
0: indah.
1: Betul. Jadi harus ada lombanya kan. Kan.
0: Ya. Lomba kan juga sekaligus mempromosikan keindahan
1: betul.
0: Alam.
1: Betul. Kalau di ND itu sudah mulai rame juga sih Pika ya. Karena kita nanti akan ada lomba marching band.
0: Marching band, oke. Okay. Aduh, kita terlalu bisa
1: Kita mungkin Priska dulu ya, kan anak-anak ini.
0: Drum band.
1: Drum band.
0: Kalau mayornya tidak bisa, pinggangnya kaku sekali.
1: Baiklah.
0: Jadi drum band.
1: Saya mikir dulu masuk dalam kayak ya trio dance atau
0: dancer terkenal itu tidak. Minta maaf, tidak bisa.
1: Baiklah.
0: Yes. Jadi kita tuh selalu teringat dengan kenangan masa kecil kita karena dulu itu sangat apa ya kakak?
1: Dulu tuh rame sekali.
0: Yes.
1: Terus kalau setiap acara 17-an itu kan di kantor-kantor lurah mulai rame.
0: Betul.
1: Iya, kayak apa ya, lomba-lomba lah ya antar antar lingkungan biasanya.
0: Antar
1: tapi kayak semakin kesini euforianya tuh kayak semakin kurang tidak sih Priska?
0: Biasanya mungkin dari sekolah-sekolah saja.
1: Iya, betul.
0: Kalau kita pernah tuh Kak TJ di lingkungan itu antar kompleks.
1: Antar kompleks itu rame.
0: Mama-mama pakai sarung berebutan kursi patah kursi itu. Dua buah kursi patah dan kemudiannya.
1: Ih keren. Tahun ini
0: sudah banyak pergi merantau.
1: Iya, itu jadi lagi itu banyak yang pergi sekolah jauh.
0: Sekolah jauh kemudian merantau sudah dengan kehidupannya masing-masing
1: begitu.
0: Jadi terakhirnya tuh 2024 itu kita selenggarakan lomba antar kompleks.
1: Iya, berarti
0: lomba main kartu.
1: Main kartu.
0: Karena kebanyakan bapak tuh jago main kartu kan. Kita
1: boleh juga.
0: Saja.
1: Boleh juga ya kan, daripada main kartu terus mabuk ya kan, pukul istri. Jangan ya, lebih baik dilombakan. Dapat uang.
0: Dapat sembako kakak kita.
1: Oh, dapat sembako. Beras, telur,
0: minyak goreng, senang happy.
1: Apalagi
0: seru patah kursinya. Kita yang ganti rugi, panitia ganti rugi.
1: Begitulah ya tugas panitia.
0: Seru, seru sekali dari anak-anak usia TK itu sampai ibu-ibu bapakku ada lomba-lombanya begitu untuk anak muda.
1: Baik.
0: Lombakan. Nah, saya harap juga kayaknya harus ada
1: lagi seperti gitu. Itu, iya. Kan selain kayak kita menyongsong hari kemerdekaan, tapi kita kan juga lebih akrab silaturahminya begitu kan. Dapat teman Pro 2
0: juga mungkin bisa ya.
1: Apakah take me out masih ada?
0: Take me out akan ganti dengan apa mungkin?
1: Apa mungkin ya? Bisa diberitahu ya, infokan untuk Pika.
0: Out
1: Iya.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: malam Pro 2. Kita masih di Flores Session ya, untuk informasi dari Flores sampai juga dengan Lembata.
1: Oke, okay. Kita mau kemana jalan-jalan?
0: Kita ke ND saja, tetap di ND.
1: Tidak tetap di ND. Yes. Oh, baiklah.
0: Untuk informasi
1: berarti yang saya cukup naik bemo
0: ya, terus
1: atau ojek.
0: Yes. Dan ini ada informasi Bapak Bupati ND akan tinjau lokasi Arung Jeram calon venue PON 2028.
1: Hore, PON-nya di NTT dan yes, salah satu lokasinya itu di ND. Kita bangga ya.
0: Iya, patutlah kita bangga ya Kak Titin. Ya. Jadi untuk informasinya nih Bapak Bupati ND Bapak Yosef Berius Badiodam meninjau sejumlah destinasi wisata. Ini bagian dari upaya mempercepat pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten ND di tanggal 4 kemarin tuh
1: baru okay.
0: Dan fokusnya tuh di potensi wisata Arung Jeram, juga di pembenahan fasilitas di beberapa objek wisata di dekat tempat itu, di dekat Kali Bolowona.
1: Kali Bolowona, betul.
0: Sungai Bolowona.
1: Ini PON-nya tahun berapa ya ini baru? 2028. Persiapannya dari 2026. Yeah. Oke. Okay.
0: Karena ini first kan?
1: First time. Yeah. Berarti 2 tahun mempersiapkan ini. So kayaknya kita tidak bisa, bukan kita ya, memang masyarakat kota ini sudah tidak bisa lagi
0: tidak bisa
1: ya
0: untuk berprestasi.
1: Kreasi kayaknya masih bisa tapi maybe kalau untuk mandi terus untuk buang sampah apalagi kayaknya tidak boleh deh di situ.
0: Bener.
1: Apalagi cuci-cuci pakaian di situ.
0: Sudah kayaknya tidak bisa lagi ya. Itu mohon maaf kepada warga masyarakat Kota India kayaknya sudah tidak bisa lagi.
1: Betul.
0: Mungkin akan beralih ke Nangaba My City. Ya.
1: Oh yes, iya betul ya. Priska ini kan dari Nangaba, Nangaba City.
0: Iya, Nangaba City.
1: Di sana air kalinya juga bagus. Saya pernah mandi di situ, cuci pakaian juga. Karena kebetulan ada keluarga juga
0: di sana ya. Kayaknya untuk masyarakat Kota ini pasti familiar dengan
1: Kali Nangaba.
0: Jadi buat Iqbal mungkin belum pernah mandi ya di Kali
1: Nangaba. Harus ke sana jalan-jalan. Iya.
0: Buat pendatang tuh harus wajib.
1: Betul.
0: Nangaba itu.
1: Iya, kalau di sana kan mungkin bilangnya sungai ya. Jadi harus kunjungi sungai. Sungai Nangaba.
0: Sungai Nangaba ya. Tapi selain dari mempersiapkan untuk PON itu KTJ, ada beberapa fasilitas. Contohnya tuh di air panas Tutu Soko, Bupati juga pergi ke sana untuk melihat fasilitas pendukung. Jadi akan ada perbaikan juga.
1: Perbaikan di sana itu juga.
0: Ya, saya bersekali kalau
1: berarti lintasannya ini cukup panjang
0: cukup
1: ya.
0: Cukup panjang, iya. Iya. Di Tutu Soko itu dan di ND sekitaran ND.
1: Sekitar itu ya pasti Kali Wolowona lah ya. Oke, baiklah. Kita doakan yang terbaik pokoknya ya. Untuk sesuatu yang baik itu kita dukung pasti ya, Pika ya. Apalagi kita asli anak tanah ya. Jadi harus
0: ada
1: dukung.
0: Informasinya nih KTJ Bapak Bupati juga melihat langsung kondisi air terjun ICK.
1: ICK itu di mana, Pika?
0: Saya juga kurang tahu, di Desa Dungga katanya.
1: Dungga.
0: Ini di rri.co.id Desa Dungga Seninjawar ini untuk
1: baiklah
0: mengidentifikasi kebutuhan pengembangan fasilitas biar kawasan itu menarik untuk wisatawan. Jadi fokusnya itu berarti untuk wisatawan.
1: Iya, jadi selain nanti untuk PON ya, tapi juga digunakan untuk promosi tadi ya.
0: Iya, promosi.
1: Bahwa masih ada tempat-tempat wisata alam yang bagus di Kabupaten ND.
0: Kita tunggu apa yang akan terjadi.
1: Setelah ini kayaknya langsung viral deh. Tahu kan ND?
0: Ini akan viral nih teman-teman.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Ada Jebung dengan Kasihan Ketahuan.
1: Yuhu. Kasihan loh kamu yang ketahuan. Makanya.
0: Jangan negatif-negatif
1: berbuat sesuatu ya. Harus positif.
0: Iya, yes. Hal-hal positif akan mendatangkan kebahagiaan.
1: Betul, kebahagiaan, kebaikan. Amin. Ya. Amin.
0: Afirmasi terus.
1: Afirmasi. Harus positif.
0: Kalau salah-salah saya ngakak terus. Infonya tuh orang bingung, ini mereka berdua mau kasih info
1: itu atau apa? Tapi Salsa sudah balik ya, teman Pro 2 by the way. Iya, ini FYI ya untuk teman Pro 2.
0: Oke, ada info apa nih Kak TJ untuk teman Pro 2?
1: Iya, Pika, kamu siap jadi bintang?
0: Saya mau. Saya mau jadi bintang dan saya itu saya sudah jadi bintang.
1: Oh, keren ya, kamu ada aura bintang ya.
0: Saya aura bintang. Kalau kamu melihat itu, Kak.
1: Iya, ini kata si Mami. Mami siapa ya?
0: Siapa yang peramal?
1: Bukan. Siapa? Bunda Maya Estianti.
0: Oh, aura bintangnya.
1: Aura bintangnya tuh ada. Saya, iya, ya. Di Priska.
0: Okay, Tapi buat teman produser yang juga mau beraura bintang seperti saya itu juga bisa melakukan sesuatu ini.
1: Betul sekali.
0: Sesuatu ini apa?
1: Iya. Kali ini kami mau kasih informasi tentang Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Saya sudah tidak sabar lagi nih menjadi panitianya.
1: Priska harus jadi MC-nya, teman Pro 2.
0: Saya menjadi MC dan panitianya juga. Akan ada Bintang Radio Indonesia teman Pro 2 pendaftaran dibuka tuh dari tanggal 3 sampai 30 Agustus sebulan ini. Dan sekarang ini juga sudah dibuka.
1: Sementara.
0: Kan? Sementara dibuka.
1: Betul.
0: Jadi teman produk, kalau kamu mau lihat informasi untuk Bintang Radio bisa di Instagram kita kan.
1: Betul.
0: Di Produk FM ini juga ada RRI, juga ada RRIND. Jadi kalau kamu mau jadi bintang, boleh tuh untuk cek informasinya tuh.
1: Harus.
0: Dengan player pendaftarannya, tata caranya juga. Bagaimana nih kakak, kita mau daftar.
1: Oke, ada dong. Kita ke timeline Bintang Radio dulu ya, teman produk. Jadi dari tanggal 4 sampai 30 Agustus itu mulai pendaftarannya. Ya, tadi yang Pika sudah spill. Yes. Kemudian tanggal 3 sampai 19 itu seleksi tingkat satuan kerja RRIND. Jadi panjang ya Pika.
0: Panjang.
1: Siap-siap kamu tenaganya ya. Yes. Dari tanggal 3 sampai 19 September.
0: Waduh, panjang ya perjalanannya.
1: Panjang.
0: Ya.
1: Okay. 28 September sampai dengan 6 Oktober itu seleksi tingkat koordinator wilayah. Nah, itu biasanya seleksinya di Kupang ya Pika. Yes. Kemudian 12 sampai 21 Oktober itu seleksi antar koordinator wilayah atau korwil.
0: Okay.
1: Nah, itu biasanya di Jakarta.
0: Di Jakarta. Okay. Dan terakhirnya,
1: terakhir itu adalah grand finalnya. Grand final nasional Bintang Radio 2026 itu 28 sampai dengan 31 Oktober.
0: Okay.
1: Sama itu di Jakarta.
0: Di Jakarta. Berarti kalau sudah lolos beberapa tahap yang sudah kakak itu baru pergi terbang.
1: Baru terbang.
0: Yes, ke Jakarta.
1: Iya, ke Jakarta. Sampai di sana jangan lupa ke Monas ya.
0: Foto ya, karena Kak TJ sudah sampai ya di Monas.
1: Ya begitulah ya perjalanan dahulu kala ya. Kalau sekarang duitnya nggak ada.
0: Okay. Siapa tahu bukan Monas tapi mungkin ke tempat lain, Labuan Bajo ya.
1: Amin, yes, kita aminkan saja doanya ya. Nah, mekanisme pendaftarannya nih Pika, bisa spill
0: ini,
1: dulu.
0: Ini mekanisme pendaftarannya sangat penting ya, biar teman produk tidak kebingungan kalau mau daftar. Jadi yang pertama itu pendaftaran itu dilakukan secara online lewat websitenya bintangradio.rri.co.id.
1: Iya.
0: Produk. Langsung searching saja muncul pasti kalau kamu searching bintangradio.rri.id. Jadi untuk peserta yang mau mendaftar secara offline itu bisa mengisi formulir dibantu oleh petugas pendaftaran kita.
1: Oke, kami nanti ya. Nanti Kakak Pika bisa membantu adik-adik ya.
0: Iya, kita bantu adik-adik. Terus yang kedua, kita pilih RRIND pada kolom RRI Satker atau kolom kerja di halaman pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Kita sudah pilih nih KTJ RRIND. Selanjutnya kita bisa memfollow dan wajib untuk memfollow akun Instagramnya Bintang Radio @bintangradioid ataupun akun TikTok Bintang Radio tuh Bintang Radio ID juga.
1: Pokoknya ada bintangnya.
0: Yes, ada. Pokoknya ada bintang radionya dan subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Wajib itu.
1: Oke, wajib ya.
0: Dan selanjutnya setiap peserta tuh wajib untuk mengunggah video yang berisikan lagu pop Indonesia dinyanyikan oleh para peserta ataupun pop daerah di akun pribadi milik peserta. Itu TikTok bisa, Instagram juga bisa. Terus harus tagar, ini jangan lupa.
1: Ada tagarnya.
0: Bintang Radio 26ND.
1: Ingat itu ya.
0: ND ya, jangan Jakarta.
1: Jakarta. Betul.
0: Dari ND wajib Bintang Radio 26ND. Harus tag juga akun sosmednya Bintang Radio.
1: Siap, deh. Itu ya teman Pro 2. Terus tadi kan Pika sudah spill nih, harus mengunggah video. Nah ini ada ketentuannya juga nih Pika.
0: Video bukan sebarang video.
1: Iya, ini video yang akan mengantar kamu menjadi bintang ya.
0: Jadi video ini menentukan sekali ya keberhasilan kamu untuk lolos dan tidaknya nanti.
1: Iya.
0: Tapi durasinya tuh dimaksimalkan 2 menit saja.
1: Oke, 2 menit saja.
0: Wah, suara kakak, aku yes.
1: Iya, aku sih yes juga ya. Aku harus menjadi bintang.
0: Yes. Terus juga selain dari suara atau kan penampilan sangat amat menentukan.
1: Wajib dong.
0: Penampilan itu diwajibkan untuk berpakaian sopan dan rapi.
1: Terus apalagi nih?
0: Terus musik. Nah, kebingungan
1: musiknya.
0: Pakai musik atau bagaimana? Jadi instrumen musik tuh sesuai dengan minus one tanpa menggunakan filter suara, eko atau efek. Jadi benar.
1: Jadi
0: suara
1: asli
0: alamiah.
1: Ingat asli ya teman Pro 2. Ya,
0: jangan palsu ya. Dan video tuh harus diawali dengan perkenalan singkat dulu, dengan penampilan nyanyi, terus ditutup dengan ajakan.

0: Mantap.
1: By the way, Isak ini teman Prodo, dia itu adalah penyiar Prodo di RRI Kupang.
0: Penyiar Prodo juga jebolan dari Bintang Radio.
1: Dia tuh 2000 berapa ya? Yeah. Seangkatan sama Manjamuli.
0: Zaman saya kuliah itu.
1: Kak masih Isak kuliah
0: sudah,
1: ya?
0: Kak Isak sudah menjadi Bintang Radio tuh.
1: Iya, pokoknya angkatannya Manjamuli lah mereka.
0: Seangkatan berarti.
1: Seangkatan.
0: Iya. Lagunya Kak Isak seharusnya
1: iya,
0: aku.
1: Betul.
0: Terus Kakak ada lagunya siapa?
1: Ada Lelah Hati dari Tito Aditya ya. Terus ini ada lagu yang viral-viral juga ya. Ada Teh Hijau dari Tulus. Kemudian ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret ya. Alamak dari Rizky Febian, ada Wijaya 80 Terakhir Kali, Afgan Lestari Merdu, ada Marcel Firasat. Ada Kau dari Glenn Fredly dan Mike Mohede Terbaik.
0: Nah, buat teman produen di Cekin sudah lagu-lagu yang mau kamu pilih apa tuh, cewek mantap nih mau
1: betul.
0: Lagu apa. Nah itu tadi dispil oleh KTJ tuh lagu dari Putra. Kalau sekarang ini lagu dari Putri teman produen. Ada dari Sofi Novindri, Sisa Lupakanmu. Terus dari Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ada Atif CB, Risau. Raisa, Bila. Terus ada It Gitar, Sedih Aku Sebelum Hujan.
1: Ih, ini lagu aku suka.
0: Aku juga suka. Lagu dari Sang Diva Ruth Sahanaya.
1: Dia selalu ada ya. Setiap penampilan Bintang Radio itu selalu nih teman
0: lagu
1: produa.
0: Lagu dari Ibu Ruth Sahanaya ini, Mami Ruth ini. Terus lagu dari Liodra, Teganya Aku. Marian Jola, Rayu. Aldi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan terakhir akhirnya tuh dari Mahal Dini, Bawa Dia Kamu.
1: Oke. Ini banyak jebolan-jebolan idol tidak sih?
0: Ini yang di urutan 1, 2, 3 sepertinya ya. Ini jebolan idol
1: Bintang Radio. Terus yang ke bawahnya itu tuh jebolan Indonesian Idol. Iya. Itu dia ya.
0: Tapi dari lagu-lagunya tuh genrenya tuh di mix ya, Kak TJ.
1: Sepertinya
0: ada
1: sih.
0: Ada genre yang
1: aransemennya ulang
0: kayaknya. Iya, kayak lagu-lagunya Raisa tuh kan lagu-lagu yang mellow. Tapi tuh kalau lagunya kita juga
1: sedih aku sebelum hujan juga sedikit mellow.
0: Mellow medium begitu, tidak terlalu mellow. Yeah. Lebih mellow tuh
1: middle lah
0: atau Mahal Ini tuh mellow parah ya.
1: Iya, betul. Ya. Jadi ini ada pilihannya dari up sampai ke low ya, teman Pro 2. Terus pilih dulu lagu daerahnya nih, Pika.
0: Ini lagu daerah dari Minang tuh judulnya Sansaro. Terus dari Batak Butet, Betawi Kicir-kicir, Jawa ada Suwe Ora Jamu. Terus dari Sunda tuh Es Lilin, dari Kalimantan Barat ada lagu Cik-cik Periuk. Nah, lagunya sangat terkenal itu. Dari Sulawesi Utara si Patokan, terus dari Papua ada Wayawai Windawe. Dari Rote, Bulelebo ya, Bulelebo. Terus dari Jambi ada Dodoi si Dodoi.
1: Iya, keren ya. Berarti ini masih seperti tahun lalu tidak sih, Pika?
0: Kalau lagu daerah tuh yang sama tuh Kicir-kicir. Lagu dari Rote itu Bulelebo ya kan?
1: Bulelebo, iya itu masih dipakai juga.
0: Yang saya sudah lupa nih, Kak TJ.
1: Yang lainnya kayaknya baru deh.
0: Dari Jawa juga Suwe Ora Jamu juga kayaknya
1: masih dipakai juga.
0: Oke. Kita tinggal sesuaikan nih, pengen saya ini sesuai lagu apa,
1: yang mana,
0: betul. Sesuaikan dengan lagu-lagu yang sudah kita spill tadi.
1: Benar sekali teman Pro 2.
0: Siap
1: ya, karena waktunya masih panjang. Jadi kamu masih bisa merekam ya dengan sebaik-baik mungkin. So guys, kita lagi 2 menit jam 4 artinya.
0: Artinya kita pamit dari Flow Session, tapi kita pamit dari Sore Ceria.
1: Betul.
0: Sampai jam 7.
1: Iya.
0: Setelah ini kita mau ajak teman Pro 2 untuk
1: kita keliling
0: nih. Kita naik kapal Dharma Rucita.
1: Oke.
0: Selama 10 jam kita ke Kupang.
1: 10 jam. Baiklah, kita turun di Tenau ya. Terus kita ke jalan Tompelo 8 ya. Kita dijemput dulu.
0: Dijemput dulu karena jauh kan. Ke kota Kupang tuh katanya jauh.
1: Jauh sekali. Terus kita ke Tompelo 8 ya. Itu RRI Kupang. Terus dari Tompelo kita kayaknya pilih saja lah ya, mau travel atau mau pakai bis.
0: Iya, atau mau pakai motor touring.
1: Nanti kita bisa lewat laut yang paling bagus tuh, Laut Kolbano.
0: Kolbano, pantai Kolbano. Aduh.
1: Kita menuju ke Atambua. Ya.
0: Karena kita berdua juga dulunya merantau.
1: Iya, merantau sampai ke situ.
0: Jadi kita jadi teringat ya
1: waktu di sana. Betul. Yes. Kita ada apa nih, Pika ya?
0: Di pukul 16 waktu di Tangerang kita mau ajak teman Pro 2 untuk dengarkan siaran dari Pro 2 FM Kupang ya, teman Pro 2 untuk Sore Ceria berjaringan Skorwil 6.
1: Betul sekali. Nanti di sana nih sudah ada Kak Ari Leon, terus ada juga Kak Ayunda Daryanti, teman Pro 2.
0: Ini penyiar kece kita.
1: Kece mereka.
0: Badai pelintar, para tornado topan.
1: Semua lah ya yang... pokoknya. Pokoknya yang kencang-kencang tuh mereka.
0: Kencang-kencang tuh mereka.
1: Oke,

0: Pro2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro2 RRIND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro2 FM ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua. Teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Tomelo Lapana Ibobo, Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Dan selamat sore semuanya teman Pro2. Seperti biasa di setiap hari Kamis sore dari pukul 4 hingga pukul 5 sore, kita punya siaran Sore Ceria berjaringan Sekorwil Nusantara 6. Ada Pro2 RRIND, Atambua, dan juga Kupang. Nah, di sore hari ini kita dari Pro2 Kupang ya, ada aku di sini nih, Angela Ivania, menyapa sore kamu dengan menghadirkan 3 bintang tamu spesial di kesempatan kita dengan beragam prestasi mereka. Angela mau menyapa dulu ya sebelumnya untuk teman-teman yang ada di ND dan juga yang ada di Pro2 Atambua. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya, karena kalau di Kupang ini kita lagi berangin kencang, kencangnya luar biasa. Tapi semoga aja di ND sama Atambua juga cuacanya hangat ya. Jangan terlalu hangat lah ya, yang sedang-sedang saja. Oke deh, teman Pro2 di sore hari ini, banyak banget, segampreng ya. Ini hampir satu kelas nih kita hadirkan untuk teman Pro2. Jadi kamu bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk terus berprestasi. Siapa saja yang pastinya teman Pro2 di sore hari ini, kalau dari Atambua ya, ada Kak Francisco Saverius Sola, nanti bareng sama Kakak Ari Leon. Jadi Francisco Saverius Sola ini merupakan pelajar anti-bullying Indonesia Batch 5 dan sekaligus juga merupakan Duta Literasi Puisi Sekolah 2026 dan sebagai Ketua Bidang Pendidikan OSIS 2026. Cakep ya. Ada lagi nih dari kakak-kakak yang ada di ND, Kak Cahya, Kak Putri juga. Ini bawa satu kelas, keren-keren semua teman Pro2. Ada Juan Emmanuel Mekomite, ada Joseph Gardialo Dajo Nato, kemudian ada Angela Ingrid Dawi, kayak nama aku dong ya. Ada Gerard William Oematan, kemudian Clarissa Andriani Mite dan Sven Faustin Mite yang merupakan juara Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat Kabupaten ND untuk bidang IPS, Matematika dan IPA. Wah, seru tuh teman Pro2. Dan yang paling terakhir nantinya juga akan Angel hadirkan tentunya dari Pro2 Kupang bersama Ayunda Daryanti. Ini dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang ya. Ada Virginia Desidera Tamanek, dia baru saja juga memenangkan juara satu lomba video edukasi jamu yang diselenggarakan oleh Himpunan Apoteker Seminat Obat Bahan Alami Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2026. Mungkin pas ya, angin-angin kayak gini minum jamu supaya badan segar. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita mulai di sore hari ini. Angel langsung akan menghadirkan untuk kamu siaran bersama teman-teman dari Pro2. Pro2 mana nih? Oke, dari ini dulu. Pro2 Atambua ya, ada Kakak Ari Leon yang langsung akan spill sama narasumbernya, ada Franciscus, terkait dengan 3 prestasi yang luar biasa membanggakan. Ini dia di Pro2 FM Sore Ceria berjaringan.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
3: Oke, teman Pro2 dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Ari Leon. Nah, teman Pro2, sore ini kita sudah bersama Franciscus Saverius Sola. Kita langsung aja sapa dulu, selamat sore Franco.
4: Halo, selamat sore.
3: Apa kabar Franco?
4: Puji Tuhan, baik kak, kabarnya kak.
3: Di lebih nyaman Franco gitu ya.
4: Iya kak.
3: Oke, sekarang kelas berapa
4: Oke, saya siswa kelas 12 SMK Negeri 2 Soe dan mengambil program keahlian pekerjaan sosial, Kak.
3: Pernah jadi duta literasi puisi sekolah.
4: Iya, betul, Kak.
3: Kamu juga salah satu anggota pelajar anti-bullying Indonesia, batch 5 ya. Dan ketua bidang pendidikan di OSIS 2026 tahun ini. Anggota pelajar anti-bullying, ini kegiatannya seperti apa sih?
4: Kegiatan pelajar anti-bullying sendiri itu berfokus pada masalah atau isu-isu sosial yang berkaitan dengan bullying dan juga lebih fokus dengan isu stunting, Kak.
3: Kamu ikut yang batch 5 gitu ya?
4: Iya, betul, Kak.
3: Okay. Di dalam kegiatan ini, tahapan apa aja yang diikuti ini?
4: Untuk tahapannya sendiri itu mulai dari seleksi berkas, lalu lanjut ke seleksi tulis, dan juga ada seleksi administrasi, Kak.
3: Oh, nah setelah diseleksi kamu berhasil dilolos jadi anggota begitu ya?
4: Iya, betul, Kak. Dari awalnya yang mendaftar itu sekitar 3.124 orang se-Indonesia dan saya juga terpilih menjadi salah satu anggota pelajar anti-bullying mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: Apa sih tugas-tugas kalian sebagai anggota ini?
4: Sebagai anggota, melakukan atau membuat video tentang edukasi bahaya bullying, baik secara fisik, mental maupun cyber bullying itu lewat di media-media sosial begitu.
3: Di media-media sosial. Kamu sudah melakukannya di medsos apa aja?
4: Biasanya di Reels Instagram, di WA, Facebook, dan juga biasanya di Story Instagram dan WA, Kak.
3: Oke.
4: Itu langsung di-tag dengan akun nasionalnya, Kak, dari pusatnya, Kak, supaya langsung dibaca di pusatnya, Kak, bahwa sudah mengerjakan tugas satu ataupun tugas dua, begitu.
3: Setelah selesai,
4: masa jabatan Dokdes 5 itu berlakunya selama kurang lebihnya itu sekitar 2 bulan lebih, Kak.
3: 2 bulan lebih.
4: Jadi setelah itu nanti dibuka pendaftaran untuk batch 6, Kak.
3: Nah, sebelum kalian membuat video atau sosialisasi dan lain sebagainya, kalian mendapatkan pembelajaran atau materi dari kegiatan ini?
4: Untuk materi itu sendiri kami yang mencari sendiri dan juga membuat video melakukan edukasi.
3: Apa sih kira-kira target teman-teman ini?
4: Untuk tujuannya sendiri itu pasti yang pertama untuk menekan berbagai kasus bullying dalam berbagai bentuk. Dan yang kedua itu pasti mencegah dan juga memberikan motivasi dan dampak bagi orang lain bahwa bullying itu bukan sebuah candaan biasa, tapi bullying itu menyakitkan buat orang lain yang menjadi korban.
3: Mempengaruhi psikologi seseorang, mental seseorang ya.
4: Iya, betul.
3: Kamu sendiri nih, kenapa sih tertarik untuk mau ambil bagian dalam kegiatan ini?
4: Saya tertarik karena inisiatif dari diri sendiri dan saya sendiri juga pernah menjadi korban bullying dari bangku SD sampai sekarang ini masih mengalami bullying dalam berbagai bentuk. Maka dari itu saya memberanikan diri membuka ruang, mengekspresikan diri saya untuk berani berkarya walaupun dalam keterbatasan ruang. Tapi itu tidak menjadi sebuah hambatan atau tantangan bagi saya mengembangkan bakat yang saya punya.
3: Luar biasa. Setelah terpilih, apa yang kamu rasakan menjadi bagian dari semua yang diseleksi ini?
4: Pastinya yang pertama rasa bersyukur bangga. Dan benar-benar ini sebuah suatu pencapaian yang luar biasa. Apalagi ini seleksinya di tingkat nasional, pasti ini suatu kebanggaan dan mungkin orang lain lihat itu hal sepele, tapi bagi saya ini sangat berarti.
3: Semakin membuat kamu jadi lebih percaya diri ya.
4: Iya, betul.
3: Apa sih tantangan yang paling berat dari semua seleksi yang kamu hadapi waktu itu?
4: Tantangan itu waktu di pembelian Selempang.
3: Kenapa?
4: Pas itu waktu seleksi itu kan dikasih batas waktu untuk melakukan pembayaran. Sehingga saya benar-benar bingung ini harus bagaimana caranya supaya bisa dapat Selempangnya. Dan dari situ saya bangun komunikasi juga dengan orang tua dan orang tua juga percayai untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan positif seperti ini, jadi dan memberikan bantuan begitu, Pak.
3: Mungkin ada di antara yang lainnya yang kesulitan begitu.
4: Iya.
3: Apa pesan kamu tentang bullying bagi milenial atau bagi remaja yang sampai dengan titik ini mungkin mereka belum paham tentang bullying dan bahkan mungkin mereka masih melakukan bullying? Silakan.
4: Pesan saya untuk teman-teman remaja masa kini, jadilah abstainer bukan penonton, jadilah pelindung bukan jadilah teman yang selalu hadir baik dalam suka maupun duka, dan jangan pernah mengandalkan kekuatanmu untuk menjatuhkan dan merendahkan orang lain. Ingat, di balik keterbatasan orang lain, dia punya suatu yang luar biasa yang membuat dia itu bisa jauh lebih baik dari kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan, ingat untuk selalu berpikir sebelum bertindak. Mungkin itu saja.
3: Okay. Duta Literasi Puisi Sekolah 2026.
4: Iya, Kak.
3: Ini juga kenapa kamu tertarik untuk ikut kegiatan duta ini?
4: Awal tertarik karena mengekspresikan diri lewat menuangkan semua emosi ya lewat tulisan begitu, Kak.
3: Oh.
4: Jadi saya memilih untuk bergabung dari jadi tim literasi, setelah itu diseleksi dan berhasil terpilih menjadi finalis juara 3 Duta Literasi Sekolah, Kak.
3: Di sekolah ya. Internal aja ya.
4: Iya,
3: itu
4: Kak.
3: Kemarin kegiatannya seperti apa, perlombaannya atau seleksinya di sekolah?
4: Itu kami diminta untuk setiap orang membuat sebuah karya puisi dan juga cerpen yang nantinya diseleksi di pusat oleh Nyala Nesia, Kak.
3: Dan apa judul yang kamu buat kemarin?
4: Untuk judul yang juara 3 itu, kemarin itu saya membuat puisi tentang antara cinta dan realita.
3: Cinta dan realita. Wow. Nah, kira-kira yang kedua teman kamu, 1 dan 2, yang juara 1 dan 2 itu apa yang membuat mereka unggul menurut penilaian kamu?
4: Kalau menurut saya, mereka unggul mungkin karena kualitas tulisan mereka mungkin jauh lebih baik di mata juri pada saat penilaian.
3: Okay. Nah, apa yang kamu pelajari dari teman-teman yang juara itu? Apakah kamu puas dengan posisi kamu di urutan ketiga atau kamu juga ingin sama atau lebih dari mereka?
4: Untuk itu pastinya merasa puas, tapi dengan kepuasan itu saya mencoba untuk berjuang kembali untuk naik ke posisi 2 ataupun bisa mencapai di posisi 1, Kak.
3: Okay. Nah, ini kemarin puisinya itu di pikir sendiri, ditulis sendiri atau ada referensi begitu?
4: Untuk puisinya sendiri itu kebetulan dibuat sendiri, Kak. Original tanpa ada plagiat dari sumber lain, Kak.
3: Wow. Kamu memang sejak dulu udah hobi tulis-tulis ya?
4: Iya, sejak SMP sudah tertarik dengan dunia literasi, Kak.
3: Nah, menurut kamu kenapa sih literasi itu penting?
4: Menurut saya literasi itu penting karena dengan literasi kita dapat menambah wawasan dan membuka jendela dunia yang dimana kita tuh dapat mengetahui segala informasi ataupun segala hal yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu dengan literasi. Dengan membaca itu dapat meningkatkan kognitif dan pola pikir kita, Kak.
3: Ya. Okay, nah ini di era sekarang kan anak-anak itu sudah terbiasa dengan paparan sosial media ya. Banyak orang yang mulai lupa dengan kegiatan literasi, membaca, menulis. Nah, menurut kamu apakah dengan kehadiran internet ini literasi mungkin sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi atau gimana?
4: Menurut saya dengan kehadiran duta literasi di sekolah itu bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain untuk dapat bergabung dengan tim literasi dan meningkatkan daya literasi untuk membangun generasi muda yang cinta pada budaya literasi
3: begitu. Jadi walaupun sekarang semua udah serba bisa dengan mudah didapatkan di internet, tapi literasi masih tetap dibutuhkan ya.
4: Iya betul Kak, sangat dibutuhkan Kak.
3: Jangan dibutuhkan, karena kalau kita terlalu bergantung pada internet, kayaknya kita bisa kehilangan apa ya, kehilangan kemampuan kita nih dalam hal menulis dan membaca. Oke. Nah, setelah menjadi duta literasi ini, puisi apa yang kamu ingin titipkan buat teman-teman yang lain yang mungkin ingin juga berjuang atau menjadi duta seperti kamu atau mungkin lebih dari kamu?
4: Untuk pesan buat teman-teman yang ingin menjadi duta literasi dan menjadi bagian dari komunitas literasi SMK Negeri 2 Soe ataupun di mana saja kalian berada, jangan pernah malu untuk membaca dan jangan pernah bosan untuk membaca dan mencari hal-hal baru tentang dunia literasi. Karena dengan semakin kamu mendalami literasi, maka kamu semakin dapat mengenal hal-hal baru yang awalnya dari kamu belum tahu, itu akan menjadi tahu dan dengan mudah itu akan tersimpan dalam memori pikiran kamu.
3: Oke, kamu juga menjadi ketua bidang pendidikan OSIS 2026. Waduh, luar biasa ya, nih. Gimana kamu bisa dipercaya menjadi ketua bidang pendidikan ya?
4: Awalnya itu saya mewakili jurusan pekerjaan sosial maju menjadi calon ketua OSIS untuk kandidat tahun 2026. Tetapi karena suara saya pada saat pemilihan itu tidak mencukupi, jadi keputusan guru kesiswaan, guru OSIS memutuskan untuk saya menjadi ketua bidang pendidikan. Masa jabatan 2025-2026 lebih fokus ke program kerja. Misalnya ada untuk jaga di setiap piket di hari Rabu itu difokuskan untuk bidang pendidikan Kak.
3: Piket seperti apa itu tugasnya?
4: Membantu guru mengatur atau menegur teman-teman siswa-siswi yang datangnya di atas 7.15 yang berpakaian tidak sesuai dengan aturan sekolah. Begitu Kak.
3: Di dalam organisasi OSIS ini, apa sih yang didapatkan antara sebelum menjadi bagian OSIS dengan setelah berada di OSIS?
4: Dari organisasi OSIS sendiri itu meningkatkan rasa percaya diri, komunikasi menjadi lebih efektif begitu. Bisa saling bertukar pendapat antara sesama anggota OSIS. Kita dapat belajar tentang disiplin dan tanggung jawab, kepedulian antara sesama.
3: Wow, kamu sendiri merasa bahwa OSIS itu menyenangkan atau membosankan?
4: Saya sendiri merasa menyenangkan. Ya, untuk teman-teman untuk menjadi bagian dari organisasi OSIS di sekolah. Karena dengan adanya organisasi OSIS itu dapat membantu membuat kamu itu menjadi percaya diri, dapat melatih kamu dalam hal-hal kepemimpinan, tanggung jawab dalam kepengurusan organisasi-organisasi selanjutnya.
3: Sebagai sebuah dasar yang luar biasa untuk nanti organisasi yang mungkin lebih besar ya kan?
4: Iya Kak.
3: Oke, terima kasih banyak ya waktunya sudah mau berbagi.
4: Iya Kak, sama-sama Kak.
3: Oke, sukses selalu, kita jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.
4: Iya, selamat sore Kak.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
1: Setelah tadi teman Pro 2 mendengarkan perbincangan yang keren ya, ini menginspirasi kita semua teman Pro 2 bersama dengan Kak Ari Leon dari Atambua, menghadirkan Francisco Saverio Sola, anti-bullying, duta literasi puisi di sekolah, dan ketua bidang pendidikan di OSIS. Kurang apa lagi coba teman Pro 2. Tapi kayaknya ada kurang yang satu tuh Kak Ari tadi ya, meminta dia untuk membacakan puisi. Ih, puisinya hacep-hacep semua. Oke, lanjut lagi deh teman Pro 2. Kali ini yang udah ditunggu-tunggu ya, ada teman-teman dari Pro 2 ND, ada Juan Emmanuel Mekomite, Yosef Gardialo Dajonato, ada Angela Ingrid Dao, Gerard William Oimatan, Clarissa Andriani Mite, dan Sven ya, namanya Sven Faustin Mite. Mereka juga baru saja mendapatkan juara sebagai dalam mengikuti Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat Kabupaten ND bidang IPS Matematika dan IPA. Wah, ini jago-jago semua nih. Sama Kak Cahya dan juga Kak Putri, perbincangannya bakal sekeren apa sih? Kalau gitu langsung aja Angel hadirkan untuk kamu dalam Sore Ceria Berjaringan.
6: 2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu, bareng Putri dan Ayah.
7: Yes, benar sekali teman Pro 2. Tadi sudah kita spill tipis-tipis ya. Narasumber kita di sore hari ini adalah siswa-siswi berprestasi yang sangat luar biasa dari SMP Kafrateran Daun nih teman Pro 2.
6: Iya, benar sekali.
7: Jadi studio kita sangat ramai nih, di sore hari ini.
6: Adik-adik berprestasi yang langsung main ke studio Pro 2 di sore hari ini teman Pro 2.
7: Iya.
6: Dan nanti obrolan kita bagi beberapa sesi ya, biar kalian tuh bisa merasakan atmosfer ramenya di sore hari ini. Aduh, relax aja, relax.
7: Jangan lupa tarik aja, benar-benar.
6: Jangan lupa tarik nafas, nanti aduh, susah
7: bahaya
6: kalau tidak tarik nafas.
7: Benar sekali.
6: Dan yang bakal ngobrol bareng kita di awal sesi ini teman Pro 2, ada adik Juan dan juga
7: adik Gardi.
6: Adik Gardi. Yes. Dan namanya ditemani sama guru pendampingnya ada Kakak Yosin di sini teman Pro 2 yang pastinya tidak luput keberhasilan mereka ini karena ada guru pendamping.
7: Benar.
6: Yang juga luar biasa hebatnya ya teman Pro 2. Kita beri aplaus dulu buat kita semua di sore ini. Oke, langsung saja kita mulai obrolannya. Saya mau dengar suaranya Yustin dulu. Siapa ini namanya?
7: Gardi. Gardi Juan.
6: Juan. Oke, silakan Juan.
8: Halo,
7: halo. Lihat betapa malu-malunya mereka ya, seperti ini, saya dulu. Saya dulu seperti ini.
6: Yang melalui masa malu-malu itu.
7: Wow.
6: Oke, ada Gardin sebelah sana berbaju merah. Halo, silakan Bapak teman Pro 2.
9: Halo, selamat sore.
7: Sore.
6: Kalian berdua ini mengikuti Olimpiade Sains Nasional Kabupaten ND di bidang pelajaran apa nih?
9: IPS.
7: Oke, mungkin ke Juan dulu nih dari semua mata pelajaran. Kenapa Juan tertarik memilih IPS?
9: Karena tidak memiliki
7: strategi yang bagus ini ya teman produk buat kamu yang tidak suka berhitung, bisa ambil jalur IPS ya. Apakah sama seperti Gardi juga yang tidak suka hitung-hitungan atau bagaimana?
6: Jawaban lain?
9: Iya, sama.
7: Tidak terlalu suka hitung-hitung.
6: Makanya pilih IPS ya, jalur aman. Tapi bagus
7: keren
6: juga IPS. Kamu jangan salah, sulit juga. Apalagi belajar geografi gitu-gitu kan. Sulit tuh.
7: Sulit pasti.
6: Iya, sulit. Kalau pada walaupun terlalu hitung-hitungan kayak matematika gitu ya.
7: Betul, pelajaran mana yang tidak sulit ya teman Pro 2.
6: Oke, mau tahu nih kakak berdua, mau tahu nih sejak kapan sih kalian tuh suka ikut IPS atau suka pelajaran IPS?
9: Kalau saya sih dari kelas 7.
7: Kelas 7 dari kelas 7.
6: Jadi sekarang kelas berapa nih?
9: Kelas 9 SMP.
6: Bentar lagi mau ke SMA ya. Oke. Kalau Gardin dari kelas berapa?
9: Dari kelas 7. Waktu itu gurunya Ibu Ana.
6: Oke, okay. Ingat gurunya.
1: Keren.
6: Berjasa sekali ibu guru ini sampai dia pilih IPS nih untuk ikut lomba OSN ini nih.
7: Benar sekali. Dan karena kita nih mau ngobrol-ngobrol tentang kemarin nih, sebelumnya selamat juga kita ucapkan.
6: Aduh, deg-degannya pasti ya kalian ya. Tapi kalau sudah mengerahkan seluruh jiwa dan raga, hasil itu tidak akan mengkhianati prosesnya, tenang.
7: Wih, keren banget. Amin. Semoga ya sesuai dengan harapan kita semua hasilnya. Kalau boleh tahu kemarin persiapannya berapa lama ini, Juan?
8: Kita satu minggu begitu.
7: Oh, satu minggu.
6: Satu minggu saja ya.
7: Kalau Gardi sama satu minggu. Satu minggu.
6: Kalian berdua ini lihat kenapa Pak Guru tuh pilih kalian untuk mewakili SMK Frateran Daun.
7: Nah, kira-kira kenapa?
6: Kenapa nih? Dari diri kalian tuh ada apa sih? Apakah karena parasnya? Oh. Atau memang karena otaknya gitu?
7: Oh.
6: Mungkin Gardi bisa jelaskan?
8: Karena waktu itu nilai IPS saya cukup tinggi.
7: Oke.
6: Dilihat tuh dari nilai IPS dari semester berapa nih? Atau dari awal masuk?
7: Dari kelas?
6: Dari kelas berapa?
8: Kelas 8.
6: Oke, nilainya dari kelas 8 ya?
7: Keren.
6: Oke, kalau Juan?
8: Kalau saya mungkin karena pas saya kelas 8 dulu sudah pernah mengikuti ASN juga.
6: Oke.
8: Hanya belum lulus ke
6: provinsi. Oke, kali ini sudah pasti.
7: Pasti.
6: Kita harus optimis ya.
7: Kita semua optimis.
6: Kota nih, untuk maju ke tahap selanjutnya nih. Nah, selama seminggu itu persiapannya seperti apa? Belajar terus kah? Atau ada kuis-kuis kecil kah? Atau seperti apa nih?
8: Kami selama 3 hari ada Zoom dengan dari Lembaga Olimpiade Indonesia.
6: Oke, terus?
8: Ya, selama Zoom itu sekolah kasih kami ruangan khusus.
7: Oke. Kira-kira tegang tidak pada saat Zoom itu?
8: Kalau pas Zoom tidak terlalu.
7: Tidak terlalu.
6: Tapi pas didampingi sama guru untuk belajarnya itu ya agak tegang ya. Oke. Okay. Ya sih, di situ memang harus agak lebih keras ya biar
7: benar.
6: Hasilnya seperti ini nih kan. Kalian juga merasakan kan nantinya.
7: Yes. Kalau boleh tahu nih kalian berdua cita-citanya mau jadi apa ke depan?
6: Iya nih.
7: Apakah mau menjadi seorang BMKG mungkin?
6: Who knows gitu ya? Tidak tahu depannya gitu.
7: Benar.
6: Tapi kalau cita-cita kan kemungkinan juga mungkin bakalan berubah nih. Tapi
7: bisa.
6: Cita-citanya apa nih?
7: Mm-mm.
6: Apalagi sudah punya lomba kayak gini di bidang IPS sendiri terkhususnya ini. Apakah ada sangkut paut dengan IPS atau di luar
7: atau,
6: dari itu?
7: Iya.
6: Oke, Juan.
8: Kalau saya dulu pas SD mau jadi dokter, nanya pas ini belum tahu lagi.
7: Oke. Tidak apa-apa, tapi keren ya sudah mau jadi dokter.
6: Kan?
7: Bener lagi. Oke, Gardi.
6: Gardin.
8: Saya yang penting sukses.
7: Yang penting sukses bagus sih. Apapun itu yang penting kita sukses ya.
6: Benar-benar jadi dokter yang sukses. Jadi
7: benar.
6: Pegawai yang sukses gitu ya.
7: Benar sekali.
6: Oke, generasi Alpha tuh kalau jawabannya tuh memang agak sedikit bikin shock ya.
7: Mungkin untuk Gardi ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2. Siapa tahu ada tips
6: sih kalian
7: bener.
6: Cara belajar IPS biar lebih mudah dipahami versi kalian berdua deh. Kita mau dengerin nih. Siapa duluan nih? Ayah siapa duluan? Atau mungkin dari Juan nih, kayaknya dia sudah mempersiapkan jawaban terbaiknya.
7: Ayo Juan, ada tips kira-kira buat teman-teman?
6: Mungkin Juan tuh belajarnya lewat mencatat gitu, dengarkan guru jelaskan dengan mencatat, atau mungkin ada trik-trik lain ala Juan sendiri?
8: Kalau saya belajarnya itu merangkum dari yang guru jelaskan, dengan mengerjakan latihan-latihan soal.
6: Itu jadi lebih mudah memahami materinya ya.
7: Keren.
6: Seperti itu ya Juan ya,
7: merangkum.
6: Oke, okay. Kalau Gardin seperti apa?
8: Kalau saya juga lebih ke mendengar orang, terus membaca juga.
7: Oke.
8: Kadang kalau sebelum tidur begitu 15 menitnya dipakai untuk membaca.
6: Oke.
7: Keren-keren. Tips dan trik yang bagus sekali teman Prodo bisa tiru ya. Dari Juan dan juga dari Gardi teman
6: Prodo. Tadi mencatat, terus mendengarkan, membaca juga. Terus ditambah sama Gardin tuh 15 menit sebelum tidur tuh mengulang lagi ya. Apa yang sudah dipelajari gitu ya.
7: Okay.
6: Bukan scrolling HP, jangan teman Prodo. Harus dikurangi.
7: Harus dibatasi juga.
6: Oke, okay. Jadi tadi teman Prodo ya. Seru-seru sekali nih adik-adik dari bidang IPS nih yang sudah ikut OSN kemarin teman Prodo. Semoga persiapan selanjutnya ini berjalan mulus ya.
7: Iya.
6: Dan seperti yang kita bilang di awal, hasilnya sesuai
7: Hasil
6: dengan
7: benar sekali. Kita doakan bersama ya teman Pro 2.
6: Oke,
10: teman berdua.
7: Teman terbaik kamu.
10: Iya, kita justru kita masih terus temani kamu ya, karena kita teman terbaik kamu nih di sore hari ini.
7: Yes.
10: Karena apa? Karena kita tuh masih seru-seruan bersama adik-adik dari SMK Fraternal Del Ende. Kita beri aplaus buat mereka. Kali ini tadi kita sudah sama-sama dengar di bidang IPS ya. Ini mungkin mata pelajaran favorit kamu nih sekarang.
7: IPA. Ya. Kenapa kamu ya? Tahu?
10: Ya, kamu kan anak-anak IPA.
7: Oh my god, tapi ya begitulah ya teman
10: pro. Oke, okay. Kita bakalan ngobrol bareng Ica dan juga
7: Sven teman pro.
10: Iya. Sven?
7: Benar, okay. Sven.
10: Keren nih namanya.
7: Namanya kayak ke berat-beratan gitu ya, Sven gitu.
10: Oke, mau langsung saja kita sapa halo Ica, Sven. Saya suka Ica. Ica punya auranya tuh sangat bersemangat. Ya serap semua energi teman-teman dia yang lekas tadi. Oke, ini kalian berdua IPA ya?
7: Iya,
10: IPA. Yeah. Oke, kita mau awal juga sama seperti tadi teman berdua dari PS, kenapa pilih IPA?
11: Kenapa
10: nih?
11: Oke, saya pilih IPA karena memang mata pelajarannya itu sangat-sangat menarik bagi saya.
7: Contohnya
10: agak horor, kau bagi kau menarik ya, keren.
7: Ini
10: ya?
7: Kita akan tanya contoh yang menarik itu apa? Membahas apa kira-kira di IPA?
11: Contohnya itu kayak membahas sistem reproduksi. Sistem gerak. Apa menarik sekali belajarnya.
10: Jangan-jangan dokter.
7: Jangan-jangan malah mau jadi dokter
10: deh. Iya kan? Kalau Ica punya jawaban sendiri tidak?
12: Kalau saya sih sebenarnya awal-awal itu bimbang mau pilih matematika atau IPA.
10: Keren kamu. Bimbangnya dua itu.
12: Iya, soalnya kan walaupun IPA tuh seru karena membahasnya tuh selain dari perhitungan tuh ada tentang alam. Kalau matematika kan pure perhitungan. Jadi saya pertimbangkan lagi, sepertinya IPA lebih seru.
7: Kira IPA lebih seru
10: ya. Jadi kamu tuh memilih IPA saja dia lebih seru gitu. Asik.
7: Oke.
10: Okay. Bagaimana juga proses pembelajaran kalian selama seminggu juga ya, berarti ya mirip ya sama teman dari IPS ya, bidang IPS ya. Proses pembelajarannya seperti apa nih, Ca?
12: Untuk proses pembelajarannya itu sebelum kami menerima bimbingan dari Lopi, kami itu bersama dengan guru pendamping kami itu seperti membahas-bahas soal provinsi yang beberapa tahun lalu. Jadi seperti contohnya tahun 2022, 2023 itu kami bahas lagi. Kami membahas materi-materi sebelum kami dapat dari bimbingan dari luar dulu. Persiapan dulu.
10: Kalau sendiri bagaimana deh?
11: Iya seperti itu. Kami belajar dulu beberapa minggu ya sebelum pendampingan dari Lopi itu kami sempat mengulang-mengulang soal dari OSN provinsi kemarin.
10: Oh berarti kemarin kalian juga mewakili SMK Fraternal Del SMPK Fraternal Del juga ikut OSN bidang IPA atau?
11: Untuk yang kemarin kayaknya sayanya tidak.
10: Ica.
12: Hanya saya ya.
10: Ada kesulitan tidak Sven?
7: Benar.
10: Selama proses pembelajaran.
7: Iya. Tantangan mungkin kesulitan.
11: Ya sih untuk kesulitan menurut saya sulitnya itu mungkin karena materinya menurut saya kan masih baru ya. Ya jadinya agak kesulitan. Tapi menurut saya setelah beberapa ini waktu setelah belajarnya udah mulai masuk materinya.
7: Cepat
10: juga berarti kamu menyerapnya nih. Padahal waktu yang diberikan cepat.
7: Singkat.
10: Kalau Ica? Perbedaannya dengan tahun kemarin yang sudah pernah ikut tuh.
12: Kalau untuk tahun kemarin itu mungkin perbedaannya tuh sedikit di soal. Karena kan untuk mengikuti OSN itu disiapkan silabus. Silabus tahun kemarin dengan sekarang walaupun sama, tapi soal yang dikeluar pas kabupaten dengan provinsi itu berbeda. Jadi tahun lalu tuh seperti saya jadikan sebagai pengalaman dulu. Karena belum beruntung darinya belum masuk provinsi. Tapi tahun ini saya coba-coba lagi ternyata masuk.
7: Keren banget.
10: Benar-benar belajar dari tahun sebelumnya nih, keren nih Ica.
7: Benar sekali ini Ica dan juga Sven ya. Kalau misalnya kalian dalam proses belajar nih punya tips-tips atau strategi-strategi khusus nih untuk lebih cepat menghafal, mungkin ada tidak kira-kira yang bisa dibagikan?
10: Atau mungkin ala belajar kalian deh yang bisa dibagikan ke teman Pro 2 di sore hari ini, siapa tahu nih ya dari cara-cara kalian tuh teman-teman Pro 2 di luar sana tuh juga akhirnya ikut dan ikut berhasil juga nih nanti.
7: Yes.
10: Di kemudian hari gitu. Asisten.
11: Oke, jadi untuk kayak istilah-istilah yang agak susah atau nama-nama ilmiah itu, biasanya saya pelajarinya itu untuk satu hari itu, misalnya satu hari belajar, habis itu diulang lagi dua hari kemudian, tiga hari kemudian supaya hafal.
10: Oke.
11: Hafalannya bukan per hari tapi mulai per bulan, habis itu ya per minggu.
10: Iya, maksudnya memang tidak ada sistem kebut semalam teman berdua.
7: Tidak ada proses, tetap berproses. Siapa itu kebut semalam itu kira-kira itu?
10: Kamu kayaknya.
7: Iya. Kita sih dulu kayaknya ya.
10: Jangan dicontoh ya. Ikut teman berdua dipersiapkannya tuh bukan karena lomba juga, tapi dipersiapkan tuh memang dari jauh-jauh hari gitu. Belajar untuk diri sendiri juga kan itu ya. Oke, Ica. Tips ala kamu?
13: Mungkin selain dari menghafal, merangkum, saya sering membuka-membuka seperti website begitu di Google, yang menyediakan seperti pengalaman virtual, seperti ya, ada seperti pelajaran AI,
10: Kan,
13: dia membantu kita untuk merangkum dari video-video tanpa kita harus ke bottom full, karena di YouTube itu pembelajaran IPA itu bisa-bisa 2 jam, 3 jam.
10: Benar-benar.
13: Jadi daripada kita nonton sampai suntuk, kita kirim link videonya dan nanti akan dirangkum.
10: Hey, keren.
7: Wow.
10: Kemanfaatan.
7: Keren banget. Curiga banget Ica akan ikut COC ya, teman berdua.
10: Di dalam kan ya, siapa tahu.
7: Iya, undurin deh.
10: Ikut
7: Class of Champions.
10: Karena masih SMP tapi sudah punya pemahaman tentang teknologi.
7: Benar. Itu tadi, saya curiga begitu. Dan metode belajar yang cukup unik ya, melalui AI tadi teman Produa. Keren. Dan kita sudah di segmen terakhir bersama dengan anak-anak yang berprestasi juga, tapi beda bidang ya teman Produa. Tadi sudah dari IPS, kemudian dari IPA. Sekarang adalah salah satu mata pelajaran yang banyak dimusuhi adik-adik kita teman Produa.
10: Saya juga
7: ya, ini adalah mata pelajaran yang banyak dimusuhi. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan
10: Ingrid
7: dan juga
10: Gera.
7: Yes.
10: Alaik. Keren nih Gero, kecil-kecil cabai rawit kamu.
7: Wow. Oke.
10: Seperti teman-teman nih, kalian memilih matematika tuh kenapa sih? Ada yang matematika?
7: Betul.
10: Atau kenapa nih?
14: Kalau untuk saya suka mencakar.
7: Mencakar.
10: Oh, kakak ini tidak mengerti cakar.
14: Mencakar atau menghitung.
10: Kami orang di sini bilang cakar itu hitungan yang di kertas buram itu, kertas itu
7: namanya cakar. Oke, kami sili-sili sih bilangnya. Oh, coretan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, coretan.
10: Gitu. Kamu memang suka kayak gitu, kenapa? Itu dari kapan sih?
7: Benar.
14: Kalau dari saya suka matematika ini dari kelas 5 SD.
7: Oh, berarti kamu dari kelas 5 SD sudah bercoret-coret ya, di dinding mungkin, bukan?
14: Iya, di kertas.
7: Karena
14: saya sempat mengikuti program Gasing. Jakarta selama 10 bulan.
7: Wow.
10: Itu kenapa tuh?
7: Itu program seperti apa tuh? Ya. Gasing kan namanya tadi?
14: Itu metode dari Prof. Yohanes Surya.
10: Waktu itu kamu mewakili sekolah kamu berarti ya, waktu SD gitu ya. Keren kali ya guru pendampingnya punya anak-anak murid sehebat ini. Kalau Ingrid sendiri kenapa nih?
15: Saya tuh kalau suka matematika tuh karena saya juga berhitung dan mencari rumus-rumus baru dan mempelajarinya.
10: Oke, jadi cara kamu biar lebih cepat mengetahui hasilnya gitu ya. Asik
7: suka sekali berhitung. Mereka berarti suka tantangan, kayak memecahkan satu masalah begitu ya. Ini kenapa tidak bisa dipecahkan, harus kita pecahkan begitu ya.
10: Asik.
7: Keren nih mereka nih jiwa pertarung ya.
10: Iya, benar nih. Dan selama kemarin prosesnya itu, kalian mempersiapkan dirinya seperti apa? Sudah pernah mengikuti OSN sebelumnya atau
7: pertama kali?
10: Pertama kali.
15: Kalau bagi saya baru pertama kali.
10: Oke. Bagaimana perasaan kamu nih, Ingrid?
15: Gugup dan kaget kalau
7: kaget
15: karena bisa lulus ke provinsi.
10: Keren gitu loh. Kemarin persiapannya itu apa sih yang bikin akhirnya kamu nilai kayaknya persiapan saya ini nih yang bikin saya akhirnya bisa lolos.
7: Ini
10: itu apa, Ingrid? Caranya apa nih? Mungkin ada yang berbeda dengan pembelajaran sehari-hari atau sama aja nih dengan pembelajaran sehari-hari nih dengan matematika nih?
15: Sama sih, tapi saya lebih mempelajari di website seperti AI.
10: Sama kayak Ica tadi tuh ya, pemanfaatan AI-nya.
7: Kalau
10: Gerald seperti apa nih ya?
14: Saya juga mengikuti OSN pertama kali juga.
7: Pertama kali juga.
10: Yeah. Rasanya apa juga nih, Gerald?
14: Rasanya
10: biasa ya, matematika saja juga.
14: Iya.
10: Oh, benar.
7: Biasa dong. Kalau boleh tahu kalian kelas kelas berapa?
16: Iya, sekarang sudah menaik kelas berapa nih?
17: Sekarang sudah naik kelas 8.
16: Sudah naik kelas 8 ya. Ingrid juga sama ya?
7: Sama. Sekarang, ya? Kelas 8.
16: Aduh, kalian sekelas atau tidak nih?
17: Sekelas.
16: Aduh,
7: okay.
16: Saya ingat. Apa? Kalau saya di situ, saya urutan keberapa ya?
7: Aduh.
16: Kok bisa sih, Gerald, kamu sesuka itu sama matematika? Kenapa sih?
17: Karena program gasing tadi yang
16: okay, buat. Jadi memang dari awal
7: okay.
16: Tidak ikut itu mungkin kamu tidak sesuka ini gitu ya?
17: Malas untuk mengikut.
7: Okay.
16: Punya tips tidak sih buat mereka-mereka?
17: Yang penting selalu belajar.
16: Okay,
7: selalu iya belajar. Sih, betul.
17: Kalau tidak belajar, tidak bisa.
7: Iya, benar-benar.
16: Terkamparkan kalian semua yang dengar.
7: Benar.
16: Okay, terakhir
7: benar.
16: Penutup, Gerald deh mewakili teman-temannya ya, Gerald ya.
7: Yes.
16: Pesan apa nih yang mau kamu sampaikan buat adik kelas kamu atau mungkin juga buat teman-teman kamu ya, biar mereka tuh lebih semangat belajar, semangat mengejar mimpi-mimpi gitu.
17: Kalau dari saya, jangan malas belajar dan selalu berdoa.
7: Oh iya, betul. Selalu berdoa.
16: Itu yang utama ya menurut kamu.
7: Keren ya, dan keren banget.
16: Kalau misalnya dari kalian berenang nih ada yang sampai ke tingkat nasional, kita harus ngobrol lebih spesial lagi ya nanti.
7: Yes.
16: Ya. Janji. Oke, thank you ya.
7: Terima kasih.
16: Adik-adik, thank you juga buat Kakak Yusin sebagai guru pendamping di sore hari ini. Obrolan yang sangat seru, obrolan yang sangat penuh meaningnya nih teman Projo buat kita-kita. Dan tentunya kita berharap apa yang sudah disampaikan sama adik-adik kita tadi sampaikan nih ke kamu-kamu semua yang dengerin kita di sore hari.
7: Dan pastinya bisa memotivasi kamu untuk bisa rajin belajar lagi dan menggapai mimpi kamu sendiri. Begitu teman Projo.
16: Teman Projo. Oke, untuk itu kita harus pamit dari Generasi Prestasi. Sampai jumpa di Generasi Prestasi edisi berikutnya.
7: Bye-bye.
18: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
19: Aduh, hoax tuh.
18: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
19: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
20: Teman terbaik kamu.
21: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
1: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Rame banget ya, rame. Ini kayak kita di dalam satu kelas, tapi asik banget sih soalnya teman Radio. Jadi baru saja Angel hadirkan untuk kamu siaran berjaringan Korwil Senusantara 6 ya, dari teman-teman yang ada di NDK Cahya dan juga Kak Puput atau Kak Putri. Wah, ini keren banget, menginspirasi ya teman Radio. Dan semoga juga ini bisa membangkitkan semangat kamu untuk belajar. Karena kalau dari dialog tadi atau wawancara tadi teman Radio, ternyata gak susah ya untuk bidang IPS, IPA, apalagi matematika. Okay, next di sore hari ini sebagai penutup juga kebersamaan kita dalam Sore Ceria Berjaringan Senusantara 6 untuk Korwil 6 dari Pro 2 RRI Kupang. Sudah menanti ada Ayunda Daryanti dan juga Virginia Desidera Tamanek yang akan mengajak kita untuk yuk kita minum jamu daripada minum yang lain ya, yang buat badan sakit apalagi hati sakit. Sudahlah teman berdua, kita kembali dengan yang sehat-sehat saja, herbal-herbal saja. Ya enggak sih, karena jamu ini juga sekarang dijadikan sebagai gaya hidup anak muda zaman now ya. Oke, dan nantinya juga sebagai penutup kebersamaan di sore hari ini, sekaligus Angel juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu untuk episode kali ini. Tapi yang pasti jangan lewatkan setiap Kamis sore dari pukul 4 hingga pukul 5 hanya di Pro 2 ND, Atam 2 dan juga Pro 2 RRI Kupang. Kalau gitu, selamat sore, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Ini dia bersama Yunda Daryanti.
22: Dari
7: dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Akan ditemani sama Yunda dan pastinya kita sudah hadirkan bintang tamu keren kita yang cantik sekali. Kita akan mengobrol bersama dengan mahasiswa keren yang luar biasa. Ada seorang anak muda cantik namanya Kak Virginia Desidera Tamanek ya, yang merupakan mahasiswi Prodi D3 Farmasi Kemenkes Poltekkes Kupang sebagai juara satu lomba video edukasi jamu oleh Himstara. Oh, luar biasa sekali Kak Virginia. Mungkin boleh memperkenalkan diri sama teman Produa yang sedang mendengarkan.
2: Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Virginia Desidera Tamanek, biasa dipanggil Virginia. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Poltekkes Kemenkes Kupang, khususnya Prodi D3 Farmasi.
7: Selamat ya untuk Kak Virginia yang baru saja mendapatkan juara satu. Ini keren banget dan akhirnya hadir di sini. Tapi kalau kita lihat ya, salah satu juara yang cukup bergengsi ini yang didapatkan, kalau ngomong soal pembuatan video, ini pasti sesuatu tantangan juga ya Kak Virginia ya. Yeah. Ini emang udah pro dari dulu suka bikin video atau gimana nih?
2: Kalau saya sendiri awalnya hobi untuk ambil video terus diedit. Terus kemudian pas perkuliahan saya punya teman yang yang suka ikut lomba. Nah, dari teman situ namanya Victoria. Dia yang mendorong saya untuk mencari lomba, terus kami sama-sama ikut nih dengan teman saya Viani. Nah, dari situ mulai dari ikut-ikut lomba, lomba-lomba video, dan basisnya saya juga mampu mengedit video tersebut.
3: Dari dulu emang suka ngedit video gitu?
2: Iya, tapi pada saat perkuliahan ini baru mulai aktif mengikuti lomba. Kemudian kadang dengan teman saya yang satunya lagi aktif mendapatkan job dari luar untuk edit-edit video.
7: Berarti ini pokoknya boleh diceritakan nih, dari awal tahu informasi lombanya dari mana dan penyelenggaranya siapa, dan akhirnya gimana nih caranya sampai akhirnya bisa teman-teman ikut gabung nih?
2: Kalau untuk informasi obat sendiri, informasi lomba sendiri itu tuh dari dosen PA saya, Pak Samuel. Dari Pak Samuel diteruskan ke dalam grup. Kemudian awalnya pertama tidak mau ikut karena kan padat dengan jadwal perkuliahan dengan tugas akhir. Nah, tapi ada beasiswa nih, beasiswa prestasi dari kampus, yang dimana mahasiswa yang berprestasi, misalnya yang berprestasi dalam lomba, itu dapat mendaftar kemudian mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, jadi saya maupun dalam situasi yang padat tetap memaksakan untuk ikut, dan puji syukurnya menang.
7: Ini berarti karena di tengah aktivitas kuliah yang padat waktu itu kan?
2: Iya.
7: Wih, ini nasional berarti lombanya?
2: Iya, nasional.
7: Banyak dong yang ikut waktu itu?
2: Kalau untuk lombanya kan ada dua, satunya reels, pembuatan video reels, satunya yang video edukasi. Nah, video edukasi itu tidak ditampilkan berapa orang yang ikut, Kak.
7: Jadi
2: kurang.
7: Tapi pasti banyak dong kalau nasional ya, untuk level nasional. Apa tema yang kamu ambil untuk video kamu ini?
2: Kemarin temanya tuh back to natural. Itu tuh saya ambil karena melihat situasi sekarang yang orang-orang banyak yang FOMO tentang kesehatan. FOMO yang baik kan, untuk kesehatan. Nah, banyak juga yang sudah mengurangi mengonsumsi minuman-minuman instan, beralih ke jamu.
7: Benar.
2: Nah, dari melihat itu jadi saya ambil tema tersebut.
7: Apakah temanya memang disiapkan dari penyelenggara atau memang itu inisiatif dari Virginia sendiri?
2: Temanya dari penyelenggara. Tapi judulnya dari
7: Kita kayak bikin subtema lagi gitu kan, di spesifik lagi. Berarti ada beberapa pilihan yang bisa diambil dan kamu pilihnya ini ya, untuk tentang jamu ini. Nah, sebagai anak apoteker juga ya teman Produa Virginia ini, terus gimana nih kamu mempersiapkan segala sesuatu? Kalau bikin video tuh kan pasti yang dilihat visualnya dong. Prosesnya kayak gimana nih?
2: Pada saat proses pembuatan video tuh saya ambilnya tuh pada malam hari karena keterbatasan alat. Ini jadi pada malam hari supaya kurang bising kan. Nah, jadi pas prosesnya tuh dimulai dari jam sekitar jam 9. Jadi habisnya tuh jam sekitar pokoknya subuh lah. sekitar jam 1 atau 2 dinya.
1: Hari itu, satu hari itu kamu bikin video?
2: Tidak, Kak, hanya ambil video misalnya dari malam, jam 9 malam. Terus habisnya sekitar jam 2. Nah, dari situ tuh hanya ekspor ke aplikasi untuk pengeditan. Tanpa edit dulu. Besoknya tidur dulu, besoknya baru lanjut edit.
1: Oh, footage-nya itu yang kamu ambil dulu ya.
2: Jangan apa bisingkan.
1: Yes, betul. Oh, memang pemilihannya itu memang harus malam hari karena biar tidak bising ya. Semuanya kamu buat sendiri.
2: Iya.
1: Dan untuk pemilihan tema berarti apakah yang untuk lomba video ini hanya dinilai visualnya atau mungkin kayak ada materi-materi yang kamu kasih masuk kayak audionya gitu atau penjelasannya atau gimana?
2: Ini kalau pada penilaiannya itu ada kesesuaian tema, tema.
1: Iya, betul.
2: Ini materi, kesesuaian materi dengan tema tersebut. Kemudian referensi. Kemudian ini ketertarikan visual, pengeditan, dan penyampaian materi.
1: Oke. Kalau ngomong soal jamu, banyak anak-anak sekarang, entah ya, Kak, Gen Alpha nih tahu jamu atau tidak ya? Atau lagi Gen Z sekarang tuh masih tahu jamu atau tidak ya? Karena sekarang semuanya kan serba modern ya, Virginia. Termasuk soal dunia kesehatan juga. Dan kalau dari Virginia sendiri, apakah jamu tuh masih punya tempat ya di zaman sekarang atau udah mulai dilupakan nih?
2: Kalau untuk jamu sendiri, yang menurut dari saya, Kak, itu masih sangat-sangat mempunyai tempat dengan era modern sekarang. Karena dilihat untuk era modern sekarang, ini inovasi dalam perkembangan jamu itu sangat besar. Dimulai dari jamu yang kita tahu biasanya dalam bentuk cair, kan, Kak? Yang digendong. Nah, sekarang tuh sudah dalam bentuk tablet, kapsul. Ini tablet, kapsul, sirup yang tentunya tidak pahit, yang dapat diminum dengan anak kecil juga mungkin bahkan suka. Jadi untuk itu keseimbangannya tuh dapat berjalan untuk saling melengkapi di era modern ini jamu.
1: Tapi kalau untuk manfaatnya sendiri Virginia, kalau misalkan banyak teman Perdua yang bertanya ya, kayak kalau jamu tuh memang manfaatnya hampir sama seperti obat atau beda sih? Apa karena dia dari bahan alami atau gimana nih?
2: Kalau jamu sendiri beda, tentunya beda dengan obat kimia. Karena jamu tuh dia tidak mengklaim kalau dia tuh dapat, dia ini dapat mengobati, tetapi dia tuh hanya membantu. Jamu sendiri hanya membantu terapi. Dan untuk efektifnya tuh jamu, pengobatan dengan menggunakan jamu tuh lebih lama dibandingkan dengan menggunakan obat kimia. Jadi kita harus bertanya, kalau itu jamu tuh ketika kita minum langsung terasa efeknya tuh harus tanda tanya, karena bisa jadi ada orang iseng yang membuat jamu kemudian di dalamnya dimasukkan dengan obat kimia.
1: Oh, oke. Dan kalau Virginia tahu tidak jenis-jenis jamu sejauh ini?
2: Tahu.
1: Aku mulai spill dong, ini kita penasaran ya.
2: Jamu, jenis-jenis jamu
4: yang Virginia tahu kalau boleh tahu.
2: Itu maksudnya khasiatnya atau
1: khasiatnya?
2: Kalau jamu yang biasanya saya minum, kalau saya sendiri minum, biasanya tuh jamu kunyit asam sirih. Itu tuh biasa minum untuk apa? Melancarkan haid dan meredakan nyeri haid. Nah, kemudian ada beberapa jamu yang untuk merelaskan otot, misalnya dari jamu dari jahe yang memiliki, yang dapat merelaksasikan otot. Kemudian ada jamu yang digunakan untuk membantu terapi. Dia tuh ini membantu dalam terapi penyembuhan, misalnya penyembuhan kanker juga bisa, Kak. Itu tuh dia hanya sebagai selingan, Kak. Kayak membantu dalam terapi, bukan sebagai obat utama.
4: Oh, oke. Okay. Dia cuma selingan ya.
1: Lengkap aja ya. Awal ide untuk buat video tuh sebenarnya muncul dari mana?
2: Dari

0: Jadi pas pak kirim, jadi pas malam tuh langsung teks apa sih ide akan muncul. Nah, jadi pas teks muncul semua kayak kalimat dari kalimat ini muncul di sini, di sini, di sini. Dan kebanyakan ini yang saya cari tuh dari referensi ilmiah. Okay. Itu yang membuat saya akhirnya mengembangkan jadi video tersebut.
1: Tantangan yang Virginia temui saat membuat video dan mengupload itu apa sampai akhirnya kamu terpilih sebagai juara juga?
0: Kalau tantangannya tuh ini kembali lagi ke kampus. Karena tugas akhirnya tuh banyak lah. Jadi banyak revisi, terus pada saat itu ada PKL, harus dibuat laporan PKL. Kemudian waktunya tuh juga, soalnya pada saat tanggal 7 tuh kan sudah batas. Nah, tanggal 5 malamnya tuh baru saya ambil video mentah. Jadi dari situ tuh baru muku edit.
2: Curi-curi waktu.
0: Ya, curi-curi waktu.
1: Yes, tapi akhirnya kamu keluar sebagai berekspektasi loh Sandeh kalau akan jadi juara.
0: Tidak.
1: Kenapa sampai tidak berekspektasi walaupun kayak ikut-ikut kosa?
0: Ini soalnya kan yang diselenggarakan oleh apoteker ini, himpunan apoteker sedunia. Himpunan apoteker dari Indonesia, Bahan Alam Indonesia. Jadi kayak pasti yang ikut nih banyak. Terus kayak ini takutnya videonya kurang karena di tag tuh betul-betul yang itu malam sah, hanya ambil videonya itu malam sah. Video yang lainnya tuh benar-benar ini ambil dari editan ke animasi begitu kan. Benar-benar sound effect karena hanya mentahnya tuh hanya begitu-begitu saat
1: kayak. Tapi Virginia punya tuh bukan ambil kayak dari AI atau tuh pure yang diambil sendiri semua.
0: Iya, ambil sendiri.
1: Ih, keren. Nah, ini yang sebenarnya yang jadi apa ya tantangan juga tuh kan kalau kau tuh bikin video edukasi itu kan biasanya bikin bosan. Nah, Virginia. Itu kemana caranya untuk kamu pun video ini tetap menarik untuk orang tonton dari awal sampai akhir?
0: Kalau saya mainnya tuh di visual. Di visual terus dengan ini kalau cara pengambilannya kayaknya kurang. Kalau video kemarin yang saya lihat tuh kurang karena memang mepet. Tapi saya ambilnya tuh di editannya tuh kasih masuk suara-suara kayak yang bikin orang dengar itu segar. Terus ini saya ringkas menjadi singkat kan. Orang-orang sekarang nih maunya nonton video tuh intinya apa?
1: Langsung di depan
0: inti. Jangan bertele-tele. Jadi langsung sah. Sendi pakai babi bu bebo langsung.
1: Langsung.
0: Ya.
1: Okay. Dan apa yang sebenarnya Virginia mau sampaikan dari video yang kamu buat itu?
0: Yang ingin saya sampaikan itu jangan malu untuk minum jamu karena kan kebanyakan orang tuh berpikir kalau jamu tuh untuk orang tua, orang-orang jompo. Tapi sayangnya jamu tuh untuk kalangan bebas, untuk umum, baik dari anak kecil ataupun orang dewasa atau orang tua yang sudah nenek-nenek, opa-opa. Jadi kayak kita sebagai generasi muda nih jangan malu untuk minum jamu.
1: Oke, itu pesan utama yang mau disampaikan juga kan. Berarti bukan video pendek toh Virginia. Ini video full untuk lomba itu kan. Kalau Reels beda lagi dari kategori.
0: Iya, Reels beda lagi.
1: Oh.
0: Kalau yang saya itu kan hanya videonya.
1: Videonya saja. Nah, kalau dari Virginia sendiri biasa kan kalau ketong ikut lomba, setelah ketong selesai semua walaupun ketong dapat juara, pasti ketong sudah tahu ini ada plus minusnya. Nah, kalau dari Virginia kira-kira apa yang sebenarnya ini kayaknya masih kurang deh?
0: Yang dari lomba.
1: Yes, yang video yang kamu buat itu.
0: Yang menurut kurang tuh dari ekspresinya saya, terus kayak tempatnya tuh monoton saja karena hanya satu lurus saja, hanya satu itu saja. Jadi benar-benar menurut saya kurangnya tuh di situ kan. Seharusnya saya prepare dari jauh-jauh hari supaya bisa ambil dari beberapa tempat. Mungkin bisa dibuat juga drama singkat.
1: Dan dari situ kamu juga tahu besok berekspektasi akan
0: menang.
1: Tapi apa yang jadi nilai plus dari Virginia menurut kamu?
0: Kalau menurut saya pribadi itu tuh dari materinya kak. Ini kan persyaratnya tuh ini referensinya jelas.
1: Okay.
0: Nah, materi yang saya ambil tuh semuanya tuh saya masukkan referensinya tuh langsung.
1: Betul.
0: Ini dari BPOM, terus dari jurnal-jurnal ilmiah. Terus kemudiannya tuh mungkin yang saya bilang tadi ini langsung jelas apa yang mau dibahas, apa yang dijelaskan, semuanya tuh berkaitan.
1: Itu juga salah satu nilai plus dan akhirnya keluar jadi juara ya, walaupun tidak berekspektasi. Tapi keren. Apa pesan dan harapan kamu ke depan ya untuk teman-teman di luar sana yang sebagai semangat juga untuk anak-anak farmasi biar lebih semangat dalam mengejar cita-cita di

0: bidang farmasi ini?
1: Kalau pesan dari saya untuk teman-teman farmasi di luar sana, ini kan yang seperti kita tahu kalau farmasi itu susah. Nah, pesan dari saya tuh pada saat masuk itu yang pertama tuh kita harus melihat ini circle pertemanan tuh saling mendukung, saling membantu dalam perkuliahan. Kemudian ini membawa ke arah yang positif. Misalnya seperti saya ini yang awalnya pas SMA tidak aktif mengikuti lomba, tapi karena pertemanan bisa menjadi bisa aktif mengikuti lomba dan akhirnya menang. Kemudian ini saran dari saya yaitu harus tekun, karena seperti yang kita ketahui kalau farmasi itu susah.
0: Ini susah. Yang jadi tantangan kamu selama jadi anak farmasi itu apa?
1: Banyak. Itu banyak. Pernah tantangan terbesar tuh baru-baru itu dengan teman kelas. Itu hanya karena salah miskom. Jadinya ini hampir ini tahun tuh tidak bisa mengikuti ujian UKOM. Karena beberapa karena satu mata kuliah itu yang dimana kelalaian itu merupakan salah satu kelalaian saya sendiri juga, karena terlambat dan absennya kan batasnya 2. Nah, satu melebihi, jadinya menjadi 3. Itu tuh benar-benar tantangan yang sangat berat di farmasi.
2: Itu yang hampir bikin kamu menyerah juga.
1: Iya. Tapi untungnya karena ada teman, terus benar-benar teman tuh sangat-sangat mempengaruhi, Kak. Jadi untungnya teman-teman satu kayak mendukung semua. Jadi selalu cari dosen, cari dosen, cari dosen. Akhirnya sekarang sudah bisa, tinggal tunggu ujian.
0: Yes, luar biasa ya. Sedikit lagi orang sudah dapat gelar baru ya. Amin. Dari juara sampai gelar di belakang nama. Amin ya, teman Pro 2. Terima kasih banyak Kak Virginia yang sudah berbagi banyak hal baik. Dan Yunda juga sudah harus pamit undur voice Kak Virginia juga. Kita masih akan ketemu di edisi selanjutnya, menghadirkan anak-anak muda berprestasi yang keren sekali, akan memberikan inspirasi terus untuk kamu. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pro 2.
3: Terima kasih. Kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan. Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.
4: Sore Ceria, ceria bersama Pro 2.
5: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Seniman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: ini main-main Ice. Gue.
1: Gue aja,
0: lo jangan
1: main-main lo ya, lo aja,
0: lo aja.
1: Jangan berdua ya kan.
0: Gue nggak mau.
1: Yes. Jadi kita mau mengucapkan selamat sore dulu ya.
0: Sore guys, yang lagi di jalan, yang lagi
1: di kantor, ya mungkin atau yang lagi di rumah.
0: Iya.
1: Yang baru pulang sekolah.
0: Iya. Ya. Yang lagi olahraga.
1: Iya.
0: Ya kan.
1: Sore itu kan. Teman-teman apalagi anak muda tuh menghabiskan waktu untuk nongki,
0: betul.
1: Olahraga, sama keluarga.
0: Iya, biasanya tuh kalau anak muda kayaknya olahraga deh
1: olahraga
0: sekarang
1: tuh
0: ya.
1: Sekarang suka mereka.
0: Dindao.
1: Dindao benar. Hmm,
0: soalnya Pika juga biasa olahraga di sana, teman berdua. Udah
1: bisa lihat saya.
0: Iya. Terus ada yang romantis saya. Juga biasanya sore-sore. Manis? Sekota ada yang motor metik.
1: Aduh. Sekota.
0: Yang motor metik.
1: Iya, jalan-jalan.
0: Iya. Cari angin berdua
1: kerja atau belajar ya.
0: Jadi dan waktunya jalan, untuk romantis, yes, romantis.
1: Ya. Karena memang Kak Titi saya tuh selalu sama suasana sore. Kalau pagi siang itu kan biasanya tuh energi terus pikiran tuh terjadi dengan kerjaan.
0: Pokoknya banyak sekali pikiran kita ini.
1: Banyak sekali pikiran kita. Kalau weekend itu pun bisa ya karena
0: iya. Tapi kayak kalau kita tuh kan
1: tidak bisa ya. Jadi sore itu saya rasa tuh sore itu waktu yang tepat untuk istirahat dari segala dinamika ini.
0: Betul sekali gitu. Teman Pro 2.
1: Segala cerita ini.
0: Kita mau tidak berpikir tapi ya kita sudah ditakdirkan memang untuk hidup itu tuh kayak setiap menit detik itu kita harus berpikir, bekerja ya tidak berjuang. Yeah. Hidup kan setiap kejar, harinya kita harus berjuang.
1: Jadi kejar sesuatu kita ya nanti jam begini kita ini
0: dulu. Iya. Iya tapi Pika, kalau kita mau bilang ya, nih kata-kata sedihnya tuh kayak gini. Hidup kita ini kan memang kita berjuang begitu ya Pika. Sampai kita tuh kayak tidak tahu sampai kapan kita punya garis finish begitu ya. Terus kalau misalnya kita ditakdirkan untuk sukses ya, kita hanya menerima itu mungkin dalam waktu yang tidak bisa kita tentukan begitu Pika. Karena yang ditentukan dari atas begitu kan. Jadi semua orang yang kita temui bisa saja datang dan juga pergi. Waktunya kan kita tidak pernah tahu kan Pika. Jadi tuh kayak sedih saja begitu. Kayak suatu saat nanti mungkin saya tidak bisa bertemu Pika lagi. Pika tidak bisa bertemu saya lagi begitu teman Pro 2. Jadi kayak begitu sudah hidup kita ya. Selain kita harus berjuang begitu kan. Tapi kita harus menerima ketakdir-takdir itu.
1: Semuanya tuh akan berubah.
0: Begitulah hidup.
1: Masa ada orangnya tuh benar adanya gitu ya,
0: DJ, ya. Jadi kita harus tetap semangat ya teman Pro 2.
1: Dan juga mungkin itu tuh menjadi apa ya itu tuh menjadi reminder buat kita semua apa yang terjadi sekarang dengan orang-orang itu tuh kayaknya memori-memori itu harus kita banyak dengan hal-hal yang baik.
0: Sebaiknya yang menyenangkan.
1: Kita diberi kesempatan untuk bersama orang itu begitu.
0: Betul teman Pro 2. Iya kan, kita harus sudah semakin dewasa.
1: Siapa
0: berpikirnya.
1: Siapa tahu kita tidak berjumpa lagi mungkin.
0: Iya.
1: Sama dengan saya lagi, orang
0: betul.
1: Lain lagi.
0: Betul.
1: Itu tuh waktu yang ada nih kita gunakan
0: sebaik mungkin teman Pro 2.
1: Kita anak muda KTJ, perbanyak
0: benar.
1: Waktu untuk olahraga tadi.
0: Benar.
1: Luas relasi. Terus cari kesibukan yang mungkin sesuai sama keinginan kita,
0: hobi kita. Pokoknya pikiran kita tuh kayak sudah apa sih kayak gimana ya? Iya, sudah betul. Jadi tuh kayak sudah harus lebih ke depan lagi teman Pro 2. Jangan hanya stuck di tempat gitu ya kayak kita cuma mau senang-senang, mau ini tidak bisa.
1: Jadi paling penting yang nomor pertama itu adalah kesehatan Kak Tije.
0: Itu yang penting juga. Karena kalau kita sehat kan kita mampu untuk membuat segala sesuatunya kan.
1: Segalanya teman Pro 2.
0: Oke deh, kita kemana sekarang?
1: Yes, kita sudah selesai filosofinya.
0: Harus ya karena sore-sore kan waktunya yang pas ya.
1: Kita berdua ini sangat wish untuk berfilosofi bersama ya. Di belakang layar pun kami begini.
0: Iya, harus.
1: Saling menguatkan dan afirmasi.
0: Harus ya, hidup kita ini kan penuh dengan ini ya teman Pro 2. Ya, kamu
1: dinamika
0: pasti tahu
1: tadi
0: ya.
1: Yang saya bilang ya, dinamika kehidupan.
0: Baiklah.
1: Oke, kita akan kasih teman Pro 2 informasi di info viralnya tapi di kontroversi. Ini info viralnya menarik.
0: Yang baik.
1: Ini pasti baik ya buat teman Pro 2.
0: Betul.
1: Tapi nanti dulu

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: kita masih menemani kamu nih spesial di Info Viral. Jadi sudah ada informasi yang siap kita berikan untuk kamu di sore hari ini ya, teman Pro 2 FMND. Dan ini kita langsung dari Indo.psikologi, teman Pro 2, Indo_psikologi, sorry. Jadi dari Instagramnya katanya tuh pemerintah Singapura, ini Singapura ya, menaikkan gaji guru 9% sebagai bentuk terima kasih atas dedikasi. Best, 9% tuh teman Pro 2 lumayan juga kan. Jadi Kementerian Pendidikan Singapura akan menaikkan gaji guru sampai dengan 9%. Dan kenaikan gaji ini berlaku sampai mulai Oktober, teman Pro 2. Mulainya Oktober 2026 tuh baru akan ada kenaikan gaji guru hingga 9%. Dan pemerintah di sana tuh bilang bahwa kebijakan ini sebagai bentuk untuk dedikasinya guru-guru yang ada di sana.
1: Apresiasi ya.
0: Apresiasi. Betul. Keren Kak TJ ya, Singapura ini tuh negara
1: ini
0: yang
1: gajinya
0: keren.
1: Besar sekali guys.
0: 9% kakak tapi gajinya lumayan kan. Di
1: 45,4 juta.
0: Itu jangan salah, gaji guru TK.
1: Oh, itu guru TK.
0: Kakak lihat baik-baik, gaji guru TK kak.
1: Oh Jesus, betul. Ini guru TK.
0: OMG ya.
1: OMG.
0: My goodness ya. Jadi di Singapura tuh gaji guru TK berkisar sekitar 45,4 juta sampai dengan 72,6 juta per bulannya.
1: Saya mau sumpah
0: menjadi guru TK.
1: Kenapa apa saya bisa?
0: Iya saya juga, saya mau kakak.
1: Senang benar.
0: Kalau kita udah urus paspor sudah sekarang kan DJ. Kita pergi sekarang ya. Dan kalau guru sekolah menengah berpengalaman, bersertifikat dan sedia tuh bisa capainya tuh bisa sampai 111 juta. Kurang 100 juta depannya.
1: Aduh sumpah.
0: 111 juta. Sampai 126 juta per bulan. Ini dikutip langsung dari miovi.gov.sk, Indo Psikologi.
1: Sumpah, saya tidak bisa berkata-kata teman
0: Karena
1: kedua.
0: Karena memang guru tuh jantungnya sistem pendidikan.
1: Pokoknya tuh jantung, hati, ginjal, apa semua kayaknya ada di guru ya.
0: Yang terpenting.
1: Ya tidak gitu, sih. Yes. Kita bisa kerja di sini kan karena kita melalui itu kan, sekolah, kita bertemu guru.
0: Kayak saya tuh selalu ingat dengan, saya tuh selalu ingat dengan sebuah kalimat yang menyatakan bahwa. Guru tetaplah jadi guru, tapi guru yang mengajar murid, muridnya tetap menjadi gubernur, muridnya menjadi presiden.
1: Betul sekali.
0: Tapi mereka guru tetaplah menjadi guru,
1: ya kan? Iya.
0: Tapi mereka yang mengajarkan kita, orang-orang ini tuh yang menjadi presiden,
1: betul.
0: Menteri, perawat, polisi,
1: pokoknya jadi guru tuh bangga ya. Karena anak-anak muridnya
0: meskipun
1: tuh semuanya
0: jadi guru.
1: Iya.
0: Anak-anak muridnya tuh yang
1: luar biasa, pahlawan tanpa tanda jasa.
0: Guru kita tuh pasti kita harus sehat.
1: Iya. Jadi saya akan menjadi guru-guru saya kalau begitu.
0: Tolong cari guru-guru kamu. Dan
1: saat guru-guru SD saya dulu.
0: Kalau hari guru tuh biasanya tuh teman-teman saya
1: capek ya. Selamat.
0: Selamat hari guru buat guru SD, guru SMP, betul. Ini SMA di SMA ini, dosen-dosen di kuliah
1: di universitas ini. Ya itu kan bentuk apresiasi juga kan.
0: Jangan merasa itu alay ya, itu kan bentuk apresiasi.
1: Benar. Dan kita dan juga ya. Kalau kita melihat dari Singapura tadi ya, dengan gajinya begitu fantastik sampai ratusan juta, kita juga harus mendoakan guru-guru kita yang ada di Indonesia.
0: Itu yang kita inginkan juga bersama, kita butuhkan juga ya. Terkhususnya guru-guru pedalaman ya.
1: Betul. Karena ada tuh guru pedalaman yang viral di Maumere, yang gajinya 150.000 per bulan.
0: Itu viewersnya naik sekali.
1: Naik sekali waktu itu. Jadi kan diliput sama TV-TV nasional. Keren lah ya.
0: Tapi semoga sudah ada perubahannya.
1: Amin.
0: Pedalaman ke teman kau dua.
1: Oke.
0: Jadi kita akan kasih kamu informasi lainnya. Yups.

0: 9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Teman terbaik.

0: kita ada sebuah kabar yang ini unik,
1: unik, sangat viral, menarik
0: buat teman pro.
1: Jadi kayaknya bisa jadi contoh ya buat kamu-kamu.
0: Jadi nih teman pro 2, kita ada informasi dari Indo Psikologi nih, ada kebiasaan yang dipunyai oleh satpam sekolah. Satpam ini tuh menata motor muridnya itu sesuai jenis dan merek. Biasanya kan satpam untuk merapikan, tapi ini sampai menata sesuai jenis dan merek. Kakak bayangkan
1: kalau misalnya Scoopy semua semuanya gitu ya. Ini kerja berat, tidak
0: kerja berat berjam-jam kan, apalagi kalau murid-muridnya banyak. Sekolahnya besar, pastinya besar, butuh waktu yang dan effortnya juga lumayan kan. Ada beberapa motor yang secara beratnya
1: lumayan.
0: Jadi satpam di salah satu sekolah ini punya kebiasaan yang cukup unik, tapi kita tidak tahu ya informasinya tuh di sekolah mana. Tapi dari suasananya juga, dari tempatnya tuh kayaknya di Bali ya, kayak
1: iya kayaknya ada di Bali,
0: candi-candinya sekolah ini gitu. Kayaknya di Bali.
1: Iya, soalnya ini juga ada pohon kamboja. Oh iya, Bali fix.
0: Oh iya, kayaknya Bali nih.
1: Betul.
0: Jadi satpam ini tuh membagikan motor para murid sesuai dengan jenis dan mereknya. Sehingga setiap motor tuh berada di kelompok mereka masing-masing. Jadi parkiran motor murid tuh terlihat sangat rapi, dan ketika dikelompokkan tuh jadinya gampang. Oh, saya ini mencari, saya motor apa? Betul. Saya
1: langsung pergi ke daerah motor itu. Bapaknya keren deh, sarang he.
0: Ada videonya nih teman bro, tapi kayaknya
1: cukup kami berdua yang nonton ya.
0: Jadi videonya itu, aduh, sangat rapi Katij.
1: Sangat ya. Ini kan lebih mudah nih akhirnya mencari. Oh, saya motornya merek ini nih, saya carinya ke kelompok ini, begitu kan?
0: Katij, helm-helmnya juga satu arah. Arahnya kanan.
1: Iya betul. Dia luar biasa sih, apresiasi. Keren. Ini kayaknya bagus juga dicontohkan
0: harus,
1: om-om satpam, kakak-kakak satpam di mana saja kalian berada.
0: Ini bagus sekali, selain menjaga keamanan motor, ini juga bisa jadikan contoh untuk kerapian.
1: Betul. Terus juga menjaga ini, Pika. Biasanya tuh kan kadang kalau anak-anak sudah terlambat atau apa begitu, motornya tuh diparkir saja begitu ya. Jadi kita kayak mau jalan keluar masuk harus silit gitu.
0: Ini ada komentar katanya dari kakak Ervina Saputri, katanya bapak satpam ini pasti OCD ya, motornya sesuai merek terjejer rapi dan lurus. OCD. Bapak satpamnya OCD.
1: Betul.
0: Terus ada juga yang komen, aduh kak, kalau tidak hafal plat nomor bagaimana, bingung.
1: Tetap gak bingung harus hafal deh, kan pasti tahu kan merek motornya apa ya.
0: Kalau
1: kan
0: tidak hafal, kayaknya tidak mungkin dia tidak hafal.
1: Ceklah di jok motor itu punya saya atau tidak,
0: kayak bodi-bodinya tuh kayak bodi-bodi motor saya tuh.
1: Betul.
0: Pasti lucu. Komentar-komentarnya juga mengapresiasi bapaknya.
1: Selamat support, ya. Selamat ya bapaknya.
0: Selamat kongres bapak serta telah viral di akun Indo Psikologi Instagram. Oke deh teman produser, kita sambil menunggu waktu untuk azan maghrib ya.
1: Benar.
0: Pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah juga teman produser. Sekaligus Priska mau ajak teman produser untuk mendengarkan beberapa lantunan religi nih teman produser. Priska pilih-pilih dulu nih Kak Tiji
1: yang terbaik ya.
0: Betul. Dimulai dengan lagu dari Dada, Liku Tak Pantas di Surga.
1: Ini dia teman produser.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya. Dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala.

seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallam, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaikal Qur'an." Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, "Hal sammani laka ya Rasulullah? Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sammakali." Iya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia? Apakah dia dipuji, apakah dia dicela? Tapi orang ikhlas dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas, ya. Yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi faakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Itu seorang ia dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya, "Rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat aynah." Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama,
Demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang. Namun, saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

0: juga dari sore ke malam. Kita menemani kamu ya, masih mengudara, masih semangat juga ya Kak TJ, kita berdua.
1: Semangat mengudara.
0: Untuk teman produ yang manis-manis.
1: Iya, pokoknya ih benar ini hari Kamis. Kamis manis ya. Manis. Baru kan kalau hari Kamis biasanya tuh kayak pakai baju-baju tenun.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Batik.
1: Ya. Semakin Kamis cantik dan ganteng ya. Mereka ya.
0: Cewek cowok mantap.
1: Iyo, ih mantap betul.
0: Mantap ya Kak TJ. Dan
1: kayaknya ini istilah baru ya.
0: Cecoma.
1: Iya,
0: cecoma mantap.
1: Oh, cecoma. Baiklah.
0: Itu dari saya sih.
1: Ya, bagus. Idenya keren nih Pika ya. Idenya, ya. Namanya kita sore ceria ya. Yeah. Jadi harus kreatif idenya.
0: Benar. Seperti yang akan kita
1: bahas
0: ini ya teman-teman.
1: Kita bahas produa. Tentang apa
0: tapi
1: Pika?
0: Tapi kita kasih teman produa untuk cerita karena kita kan
1: iya kami tuh sudah lelah juga ya kasih informasi terus
0: cerita,
1: betul. Berarti
0: teman produa yang sharing ke kita gantian
1: dan kami tunggu ya. Kita kalau bisa gabung di mana nih Pika?
0: Ya nih kalau teman produa mau gabung mau ceritanya bisa random ya cerita mungkin hari ini mungkin lagi dapat apa.
1: Oke.
0: Bisa apa mau cerita tentang pertemanannya atau lagi diputusin pacarnya.
1: Sedih.
0: Mau tanya ke kita bagaimana cara move on-nya.
1: Saya belum pernah diputusin.
0: Siapa
1: soalnya.
0: Tahu kan teman produa kayak
1: saya belum pernah diputusin tapi pernah apa ya? Pernah apa ya? Silent treatment orang itu.
0: Oh, silent treatment.
1: Jahat banget ya kamu ya, berani ya.
0: Menghadapi teman orang princess
1: DJ. Iya, princess ya.
0: Teman produ mau cerita ya, mau sharing hanya mau sekedar menjadikan kita sebagai tempat curhatan. Bisa sekali di line WhatsApp kita 082147 6042 itu WhatsApp produ RRI.
1: Siap.
0: Tidak pernah ganti kan?
1: Iya, kita tuh pokoknya setia. Kita tuh orangnya setia.
0: Setia ya. Bukan setiap tikungan ada, bukan.
1: Tidak.
0: Benar-benar setia.
1: Setia selamanya.
0: Ini teman-teman sampai di jam 7 ya.
1: Betul.
0: Kita tunggu kamu. Ini masih tersisa setengah jam lagi. Siapa tahu teman-teman dua yang lagi dengarkan mau request lagu tapi pengen sama cerita boleh.
1: Boleh
0: tapi
1: sekali.
0: Asal
1: harus cerita. Betul. Harus cerita bagus itu live TikTok Pika biar banyak TikTok, yang gabung.
0: Next. Kita akan live TikTok setelah lagu-lagu berikut ini untuk kamu teman-teman berdua.
1: Oke.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro 2 Indie.

Kita tahu selama ini garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: udah seru-seruan dari jam 3 sore tadi.
1: Yups.
0: Sampai hampir di jam 7 malam ya.
1: Iya, 5 menit lagi teman menit Pro 2.
0: Lagi, kita mau apa nih Kak?
1: Kita itu? Harus Bella Ciao.
0: Bella Ciao, Ciao. Kita harus pulang teman Pro 2 buat kamu yang sudah gabung sama kita,
1: iya,
0: yang tidak pernah ganti frekuensinya.
1: Betul.
0: Tapi juga setelah ini masih ada penyiar kita yang mau temani kamu.
1: Yups, jangan galau malam-malam ya. Jadi buat kamu yang menggalau karena baru saja ya diputus.
0: Aduh, baru diputusin mending dengar
1: kan iya.
0: Komedo FM ya. Mm-hmm. Dari jam 3 sampai jam 12.
1: Betul. Ini waktunya tuh panjang ya.
0: Panjang kan. Mungkin jadi kalau yang biasa sleep call itu
1: iya. Yeah.
0: Jadinya tuh dengar-dengarkan
1: Pro 2 teman-teman, apalagi kan lagu-lagu kalau malam tuh kayak bikin kita menjadi apa ya, lebih tenang.

transformasi digital Elia perluas akses literasi masyarakat ini. Dilansir dari RRI.co.id, pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan resmi meluncurkan transformasi digital Elia atau Ende Library and Archive, sekaligus mengimplementasikan aplikasi Sri Kandi atau sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Dan peluncuran berlangsung di ruang Garuda Kantor Bupati Ende pada Rabu 5 Agustus 2026 sebagai bagian dari percepatan digitalisasi layanan publik. Peluncuran ditandai dengan pemindaian biometrik tangan oleh Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda, Wakil Bupati Ende Dominikus Nimbumere, dan pimpinan DPRD Ende Flavianus Waru. Prosesi tersebut menjadi simbol dimulainya pemanfaatan layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis digital di Kabupaten Ende.

Informasi dari RRI.co.id, literasi digital dan kesehatan mental menjadi perhatian dalam kegiatan English Corner RRI Pro 2 NB bersama English Club SMA Karya Nangapanda. Melalui diskusi berbahasa Inggris, pelajar diajak memahami dampak media sosial sekaligus membangun keberanian berkomunikasi secara aktif. Program seri ceria English Corner yang disiarkan pada Rabu 5 Agustus 2026 menghadirkan Leslie dan Elsa, anggota English Club SMA Karya Nangapanda. Selain melatih kemampuan percakapan bahasa Inggris melalui penguasaan kosakata dan percakapan sehari-hari, diskusi juga mengangkat isu yang dekat dengan kehidupan remaja, yakni pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental. Masih di Info Pro 2, persaingan sengit warnai turnamen bulu tangkis di Gor Master Arena ND. Dari RRI.co.id, sebanyak 41 tim ambil bagian dalam turnamen bulu tangkis sedaratan Flores dan Lembata yang digelar di Gor Master Arena Jalan Patimura, Kelurahan Potulandu, Kabupaten ND, dan kejuaraan yang dimulai berlangsung pada Rabu 5 Agustus 2026 malam

Basra Arena sebelum pertandingan dimulai. Peserta berasal dari berbagai kabupaten di Flores dan Lembata, mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga bulu tangkis. Kedua, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.go.id. Sekian info produksi.

0: FM.
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: kacamata dari Afgan gitu ya.
1: Iya, benar sekali, kacamata. Kamu-kamu mungkin di luar sana yang berkacamata.
0: Iya.
1: Kamu sekali-sekali
0: betapa... lepas kacamata kamu, banting kacamata kamu.
1: Coba untuk berpenampilan beda ya
0: sekali-sekali. Iya, coba pakai soft lens.
1: Bisa jadi.
0: Iya kan?
1: Itu pesonanya apotik tutup.
0: Iya, karena RJ Priska tuh kalau dia udah lepas kacamatanya, pesonanya itu langsung seperti baring-baring bambu. Terbang layang-layang.
1: Iya, buat kami penasaran bisa cek-cek di YouTube kita ya. Di sana tuh ada RJ Priska ketika menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata.
0: Jadi iya,
1: perbandingannya di sana.
0: Benar, teman Pro 2, jadi kamu bisa melihat kelucuannya.
1: Iya.
0: Ini lucu. Oke.
1: Kita sudah di Jaga Malam.
0: Benar.
1: Hari ini tanggal
0: hari Kamis, 6. Tanggal 6. I 6826. Tidak terlalu cantik tanggalnya.
1: Tidak terlalu cantik sih benar. Saya itu berharapnya tuh apa gitu ya.
0: Aduh. Ya. Salah ya.
1: Ya memang ini tanggal 6 ya, teman Pro 6 Agustus, sebentar lagi tanggal 7, kemudian tanggal 8.
0: Itu baru bagus. Tanggalnya bagus, tanggalnya cantik-cantik. 2026.
1: Apalagi kalau 8/8/2028 itu bagus tuh.
0: Iya, nanti pas di tahun itu yang berulang tahun di 2028 tuh mungkin ketemu jodohnya di tahun 2028. Jadi,
1: atau menikah di tanggal cantik tersebut. Pasti banyak tuh orang-orang menikah atau lamaran di tanggal.
0: Tolong yang sudah dikasih kode-kode ini undur pernikahannya, jangan ya.
1: Iya, diundur jadi tahun 2028 aja gitu, karena bagus gitu.
0: Oke, teman Pro 2, kita bakal temani kamu dengan cerita langsung bersama komunitas. Tapi kali ini kita temaninya dengan informasi tentang komunitas atau tentang organisasi atau tentang berkelompok.
1: Iya, masyarakat, kelompok masyarakat, kurang lebih begitu ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus bersama Ayah dan juga
0: Putri.
1: Kita menemani kamu sampai pukul 24 tengah malam nanti di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Hai, 82. Setelah tadi lagu Ego dari Padi Ribuan.
1: Itu memang benar flashback di zaman-zaman saya SMP, berarti kau SD.
0: Wow, iya lagi. Soalnya lagu-lagu SD tuh saya tuh belum terlalu banyak ini ya.
1: Ingat
0: ya,
1: atau ya, mungkin sudah kabur air orang bilang.
0: Benar lagi lagu-lagu ini yang kau mengajarkanku. Nah, itu tuh.
1: Nah, saya tahu lagi lagu itu. Aduh, itu bukan lagu-lagu saya. Saya tahu lagu-lagu angkot itu biasanya.
0: Kepastian rasa beberapa lagu yang kita mulai-mulai sudah mengenal YouTube ya.
1: Terus oke, okay. Zaman kok sih sudah kenal YouTube?
0: Kita kenal saya bukan buat Facebook. Jadi kalau teman produksi.
1: Ah, berarti 2019 ya? Hah? 2019, 2009.
0: Iya.
1: Kok SD? 2008.
0: Saya SD 2007. 2005.
1: Oke.
0: Saya itu 2005, terus SD kelas 6 itu udah buat Facebook. Aku Facebook sampai
1: 2006 kelas SD kelas 6 berarti kan 2000 berapa?
0: 2012 tidak sih?
1: Oh my god. Dan saya sudah lulus SMA.
0: Nah, itu saya baru kelas 6.
1: Hah? Iya.
0: Tolong. Oh my god, jauh sekali ya.
1: Iya.
0: Pokoknya begitu-begitulah ya, mulai mengenal cinta-cinta monyet, terus buat aku Facebook, dan syukurnya nih aku kaya dari dulu, dari kelas 6 SD sampai sekarang tidak pernah
1: ganti. Saya juga, hanya akun X atau akun Twitter itu memang sering ganti. Karena jarang dibuka, jadi sering lupa. Tapi kalau Instagram, Facebook tidak pernah ganti, email pun tidak pernah diganti.
0: Saya juga invest dari
1: SMA. Lihat, sesetia itu bro saya.
0: Ya, kita keren ya, kita orang
1: iya. Kita
0: tangan sama masa-masa itu tuh tinggal buka Facebook, benar-benar tersimpan semua. Dan kita lihat tuh kameranya oke.
1: Tapi pas sudah sekarang, kelihatan sekali ya perbedaannya itu. Terasa gitu.
0: Benar sekali, teman-teman produk. Mungkin buat kamu-kamu yang punya foto lama, kamu simpan di akun media sosial kamu, kamu lihat lagi, kamu buka lagi. Kenapa pada saat itu dan masa itu kita lihat tuh keren banget, foto kita udah paling HD, paling baik.
1: Ternyata
0: ketika kita zaman sekarang kita buka, oh my god, yang saya takutkan adalah ketika 20 tahun yang akan datang, foto kita sekarang ini nih, kita buka lagi
1: sama burik. Juga ya, burik ya. Padahal pasti ya,
0: kualitas HP itu sudah menggunakan AI semua ya, yang membuat foto ya, teman-teman
1: Pro 2. Aduh,
0: keren banget memang teknologi ini ya. Oke, kita balik ke CLBK nih. Uh-huh. Karena memang kita tidak bisa menghasilkan alat sumber nih. Kita juga mau mengajak kamu semua. Kalau kamu yang mendengarkan sekarang ini salah satu tergabung nih di sebuah komunitas, kamu boleh hubungi kita ya di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Supaya apa kita kamu menghubungi kita? Ya, supaya kita panggil. Kita panggil ke studio untuk ngobrol-ngobrol santai di CLBK.
1: Iya, biar kamu tuh bisa kasih referensi buat anak muda lain nih. Seru ini ternyata berkomunitas atau berorganisasi.
0: Benar, jadi jangan tunggu lama-lama ya, jangan tunggu lama-lama.
1: Oke. Itu apa sih lagunya? Kok saya tiba-tiba lupa?
0: Aduh, sama lagi. Lupa gitu tapi tahu nih liriknya nih. Aneh memang kita ya. Oke, teman-teman.
1: Oke.
0: Ya, kalau kamu tergabung sebuah komunitas, jangan lupa hubungi kita agar kita panggil. Kalau jarak kamu jauh nih untuk ke studio RRIND, kamu bisa hubungi kita, nanti kita akan ngobrol melalui via Zoom. Jadi tidak ada halangan dan rintangan untuk kita bisa ngobrol, berbagi pengalaman dengan teman-teman lain, supaya mereka itu tuh tahu nih manfaatnya berkomunitas itu apa, berorganisasi itu apa, feedbacknya, keuntungannya apa.
1: Benar.
0: Kebanyakan orang nih, kenapa ya ketukut begitu, apa untungnya dengan saya, begitu-gitu kan. Nah, banyak hal teman produk yang harus kita cari tahu, termasuk berorganisasi itu apa aja untungnya yang kita dapat. Nanti kita akan bahas ya teman produk setelah beberapa lagu kita.

0: Kau menguap saja terus. Menguap, menguap saja terus.
1: Saya mengantuk, nak. Aduh, sumpah. Mata berat, mau tidur, nak.
0: Malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja, anak, Nonton itu bola. Sibuk game. VC Group jalan terus. Pokoknya tuh, kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut deh.
0: Makanya, stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6 sampai 8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan hari. Teman terbaik.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman dua tidak terasa kita sudah di ujung acara CLBK, acara langsung bersama komunitas.
1: Iya.
0: Lagi teman Pro 2, kita mau mengajak kamu untuk mendengarkan musik live chat.
1: Yang disiarkan langsung dari Projo RRI Jakarta ya. Jadi teman Pro 2. Apa ya?
0: Panjang ya.
1: Stay tune terus.
0: Yes, benar sekali karena nanti akan ada Baranagata ya teman Pro 2 yang dipandu oleh hostnya Edit dari Jakarta dari pukul 8 sampai pukul 9 malam teman Pro 2 saya di 92.5 FM Pro 2 RRI NDI teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini teman temen lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman bro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita,

malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih, dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di Lacet YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, 'cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC, Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edith Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Teman berdua.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah, Mas Edith. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edith.
0: Betul, kita ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edith juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Yang tahu Gedangan.
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya dulu.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Itu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret, itu.
1: Yes,
0: benar-benar.
1: Betul, Surabaya coret. Surabaya coret.
0: Benar. Alright. Bara Nagata, ini kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti, Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh wow.
1: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya, Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mix mastering itu sendiri gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Saya juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oke. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Oke, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek.
0: Yang halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya. Sorry biasa ya. Lah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya? Karena 2023. Ah,
1: betul.
0: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok. Masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke. Itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
1: Beda.
0: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar.
1: Semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow, sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Lumayan dini, lumayan beruntung juga ya. Kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh gitu.
0: Bener-bener kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan, kayak diracunin gitu kan.
1: Mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya, wow.
1: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget sih, jatuhnya sekarang cinta banget lah.
0: Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener, gitu ya. Bener.
1: Jadi kan kayak, aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini. Kayaknya anak-anak kita kayaknya main musik ya mah gitu. Bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu? Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Pengen
1: Ungu pak gitu. Ungu, The Massive gitu-gitu tuh belajar terus ya.
0: Iya sih. Itu seru sih. Bener-bener. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Juga.
0: Bener. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow. Seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Bener. Tapi itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya tuh lomba-lomba musik. Aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari lu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya. Cuman sebenarnya triggernya itu awalnya John Mayer namanya.
0: Gokil sih John Mayer.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu. Betul. Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
1: Belum.
0: Belum ya. Waktu itu belum ya.
1: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
0: Itu pertama kali nulis tuh. Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya. Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu. Enggak. Kenapa dirilis bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi setiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin enggak jadi deh gitu.
0: Bener sih. Mungkin apa ya, kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Bener kan? Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1 2 3 lagu gitu kan, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk rilis tuh gitu.
0: Iya.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang. Tapi akhirnya 2023 rilis lah. Gitu ya.
1: Alright. Tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kita ini.
0: Bener.
1: Anu enggak maju enggak. Ya manusia ya.
0: Bener, bener, namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, okay, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. Bulan tuh, Juni ya.
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright. Ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Ini ada tak tersampaikan.
1: Udah 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Ya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya, udah Agustus aja nih. Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan, nggak tahu dong kan nggak tersampaikan. Gitu. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kok pikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi.
0: Oke. Okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah nggak ketahan.
0: Oke.
1: Okay. Hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa bercerita tentang duka tentang apa nih spesifiknya? Oke.
1: Okay. Aman gak bang?
0: Aman. Oke, okay, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini apa? Itu sebenarnya tentang duka. Duka itu, ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke. Okay.
1: Sahabat saya itu waktu, dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Okay. Ayahnya sama ibunya, memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi dia karena enggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Nah, betul.
0: Benar. Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngelihat oh ya. Jadi aku izin dulu ke dia juga, ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke, okay, shout out buat Ega ya. Oke.
1: Okay. Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar apa ya, bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow. Oke. Iya. Itu.
1: That's why itu. Halo.
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya ku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya ku dampingi di penghujung hembus tauhidmu begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow, ini dalam banget sih. Mungkin apa ya? Mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak. Apa ya kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: jangan sampai
0: ya
1: teman-teman semoga sehat semuanya.
0: Benar maksudnya kayak semoga ini sehat sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Oke. Okay. Wow, tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya karena masih
0: kita juga. Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya? menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang udah jauh ya waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
0: Ah, itu dia. Benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Betul, benar.
0: Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu. Apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya. Cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Oke.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak nggak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga-tetangga kayak wow gitu.
0: Wah, iya sih.
1: Itu mungkin di situnya sih.
0: Benar. Itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya dapat nih ini apa ya? Ya bisa dibilang inspirasi gitu ya.
1: Inspirasi juga sih
0: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright. Kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC nih, gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kadang kan udah baca press release yang sebelumnya gitu. Ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah, bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu, bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya, jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya, kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa,
1: jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, semuanya disikat ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulanan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh iya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh, gitu. Oke. Enggak, instrumennya enggak banyak gitu ya?
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya.
0: Iya,
1: gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul,
1: ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh, oke.
0: Benar. Karena itu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego. Betul.
0: Kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu."
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya okay. brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya.
0: Iya,
1: Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya, iya.
1: Ya dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana? Butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku nggak. Gitu.
0: Oke.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar. Nah,
1: sebagai tool sih, jangan sampai dia menggantikan
0: aran
1: ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
0: Okay.
1: Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
0: Iya benar.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya. Karena juga sih ya, AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, kan? Terima kasih banyak Mas.
0: Karena
1: betul
0: emang,
1: itu ya.
0: Iya kan,
1: betul,
0: rasanya teman-teman. gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya itu teman-teman.
0: Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya
0: nyawa. Punya nyawa, benar. Oke deh, nanti abis ini. Bener, ya gak punya. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Yes. Buat kamu yang punya pertanyaan langsung aja bisa drop ya. Di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa. Okay, ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya bener. Kalau bisa ya.
0: Bener kan? Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja, seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang malam ya. Sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak
0: kayak
1: mikir.
0: Bener. Malam mungkin tapi suasana udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga aja. Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Bener. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas enggak sih, enggak pamungkas juga sih, kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi. Okay. Gitu kan, Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh nggak ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita, karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau next ya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah. Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh, boleh di-spill ya?
1: Boleh banget.
0: Apa tuh apa?
1: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Mm-hmm. Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase.
0: Mm-hmm.
1: Fase dulus. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang, aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi itu sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Oke.
1: Di seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Oke.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku tertarik lagi untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah tulisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun. Lagunya fun.
1: Walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, "Om, kok enggak punya pacar sih?" Mm-hmm. Ini lo, Bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, okay, berarti yang kali ini ada apa ya? Romansa lah ya.
1: Yes,
0: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih? Kalau dalam bermusik,
1: mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya.
1: Benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop. Kalau misalnya musik, iya sih pop aja sih.
0: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu sebenarnya.
1: John Mayer.
0: Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik lo?
1: Cukup oldies di ini sih. Mm-hmm. Air Supply.
0: Alright.
1: Suka. Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke. Okay. Oh, wow. The Beatles.
0: Okay.
1: Air Supply.
0: Okay.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya, lumayan oldies juga ya, dengerin oldies, ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya sih, iya sih, emang. Mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry, gitu internetnya anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira okay, sebelum okay, menutup. Ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silakan.
1: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun betul, sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres nggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama nggak ada terutama sih, apapun itu. Kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.

0: juga
1: bisa gitu,
0: sebagai konten kreator.
1: Bisa dicek di situ lah. Loh ya.
0: Follow, boleh. Sharing ya.
1: Betul. Alright, terima kasih teman Pro 2, terima kasih Bara. Sukses selalu
0: terima
1: buat single-singlenya
0: dan jangan lupa
1: buat dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
0: Thank you teman Pro 2.

82, ayah mau mengajak kamu semua mendengarkan lagu yang berjudul Seribu Masjid. Penyanyi dari Cilokas 82 dan salah satu album Mandalika yang merupakan hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Cilokas sendiri merupakan sebuah musik tradisional khas di Pesisir Nusa Tenggara Barat, dan musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Seribu Masjid merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tentram dengan segala keindahan di dalamnya. Jadi, jelas Seribu Masjid sendiri diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, yaitu Seribu Masjid. Mari sama-sama kita dengarkan teman-teman Prodia, ini dia Seribu Masjid dari Cilokas.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hai, nama berdua, kembali lagi dengan kita berdua. Ada siapa di sana?
1: Ada Putri dan juga di situ.
0: Ada Ayah, nama berdua di sana dan di situ. Ya, ada kita berdua yang menemani kamu di cerita penutup hari.
1: Benar sekali, tidak lupa di balik meja operator kita ada si gagah dan tampan.
0: Oh my god, sebut saja si gagah dan pemberani.
1: Iya.
0: Oh, gagah dan tampan.
1: Gagah, tampan, pemberani, worth it.
0: Oh wow, itu sempurna sekali.
1: Iya, worth it karena dia masih belum ada cincin yang melingkar.
0: Oh my god.
1: Jadi buat kamu-kamu yang merasa butuh cincinnya dilingkari di jari kamu gitu, bisa langsung malam ini menuju ke RRI Pro 2 ND ya.
0: Caranya cuma satu, kamu harus pintar ya teman Pro 2.
1: Iya benar, itu yang paling penting.
0: Teknik kita ini sangat pintar, jadi kalau dia dapat pasangan yang tidak bisa mengimbangi dia punya kepala itu nanti sulit kalian.
1: Iya, nanti kalian capek aja Bang Rindo. Benar.
0: Lebih enak.
1: Biar panas kan, Enda lagi dingin. Oke.
0: Yes.
1: Kita di cerita penutup hari, kita juga bakalan ajak kamu ngobrol di sini. Ih, lebih seru tuh kalau kalian tuh join pakai telepon.
0: Nah, benar.
1: Di line WhatsApp kita tentunya.
0: Benar sekali. Di 08214765042. Kalau kamu tidak mau nih lagi males ya, karena mungkin satu hari sudah lelah beraktivitas. Jadi kalau
1: kayak
0: menguras energi lagi gitu kan, kamu bisa chat nomor Pro 2. Tidak harus call, bisa chat melalui WhatsApp kita yang sudah Ayah sebutkan dari nomornya. Kamu boleh curhat apapun di malam hari ini. Tapi tidak boleh yang berbau mistis ya teman berdua,
1: karena malam Jumat.
0: Betul, ini malam Jumat, jadi kita berdua cewek ya. Ada cowok di situ. Bayangkan kalau tadi si Kenny juga bertiga cewek nih, bayangkan ya malam Jumat cewek-cewek di sini.
1: Iya teman Prado, apalagi rumah Ayah kan jauh.
0: Benar, jadi saya tuh takut melangkah pulang ke rumah sangat jauh.
1: Melangkah tidak
0: pulang
1: tuh.
0: Jam 12 malam itu kan berbahaya buat wanita seimut ini.
1: Oke, kalau kita bicara soal hari Kamis di malam Jumat,
0: wow.
1: Apa yang lebih mistis dari gaji?
0: Wow. Kita nih membahas gaji lagi trending
1: atau topik pendapat deh, kalau gitu pendapatan saja, jangan sebut gaji ya.
0: Pendapatan juga pendapatan daerah. Atau apa nih? Ini kita topiknya agak pinggir-pinggir jurang tidak sih? Soalnya lagi trending topik sekali.
1: Iya, soal gaji imut kita, tapi harga-harga bahan pokok ini setinggi langit.
0: Betul lagi. Ya kita gimana ya?
1: Iya, kalau kamu merasa tidak sih, kamu sebagai ibu rumah tangga juga gitu kan, kita berdua ini.
0: Betul.
1: Bagaimana pusingnya mengatur gitu kan?
0: Betul.
1: Keuangan keluarga.
0: Betul. Jadi
1: indis ekonomi.
0: Kita cuma bisa mengingatkan ya teman Pro 2, memang kedepannya nih kita tidak tahu apa yang akan terjadi.
1: Iya.
0: Seperti apa nanti pendapatan kita. Mungkin dari sekarang kita bisa save money ya. Lebih kurangi
1: pengeluaran yang tidak penting ya, yang konsumtif gitu ya teman Pro 2. Kayak
0: kayak tiba-tiba malam beli matcha dan kopi.
1: Siapa ya itu ya?
0: Indis ekonomi ini kita sudah masuk krisis malah.
1: Iya.
0: Berkedok self reward kan sangat tidak masuk akal ya seharusnya ya.
1: Benar lagi. Kita bicara soal self reward saja deh.
0: Benar.
1: Jadi ditarik lagi deh gajinya topiknya. Agak pelin-pelan ya dua cewek
0: topiknya
1: ini.
0: Topiknya sangat random banget ya teman Pro 2, tiba-tiba langsung ke self reward. Oke, tidak masalah ya.
1: Oke.
0: Opening cerita penutup hari kita cuma mau mengajak kamu bergabung dan meluapkan segala keluh kesah
1: yang
0: unek di hati yang kamu pendam selama ini juga boleh. Ada Ayah dan juga Putri yang menemani kamu
1: karena kita adalah teman terbaik kamu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: teman-teman.
1: Ah, Gitaf dengan
0: satu-satu.
1: Iya, harus satu-satu. Kita dan pemerintah. Oh, tidak ya. Salah ya.
0: Kamu benar-benar di pinggir jurang, jangan bawa sensor
1: di dalamnya. Sorry, maksudnya bukan gitu ya. Tapi memang sih, kalau 1-0 ya kita dengan para hakim gagal jauh.
0: Betul.
1: Bandingnya tuh terlalu jauh. Betul. Gitu.
0: 1-0 tuh kamu dan saya.
1: Kenapa seperti itu?
0: Kalau saya dengan suami saya 0-0.
1: Oke, okay. Tapi tenang, kamu punya teman kosong tuh di situ. Dia sudah jadi kosong sekarang.
0: Ini tinggi loh, masih angka satu yang besar gitu ya.
1: Oke, okay, di cerita penutup hari Putri dan Ayah terus temani kamu nih selama 2 jam ke depan ya, teman Pro 2. Jadi, betul. Kita akan saling bergenggaman tangan.
0: Untuk apa ini?
1: Untuk menjalani kehidupan yang semakin berat gitu, semakin di langkah kaki kita, semakin berat perjalanan hidup kita.
0: Betul sekali. Jadi mungkin buat kamu yang merasakan semakin kesini semakin berat untuk dilewati ya, yang bersabar. Karena kita memang juga tidak tahu ya sampai kapan. Dan kalau kita suruh bersabar juga ya manusiawi ya.
1: Iya. Kalau sedikit kan it's okay lah, tetap manusia lah kita. By the way, kalian bisa dengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital ya, teman Pro 2. Bisa langsung di-download di Play Store dan di App Store. Bisa juga lewat siaran streaming di www.rri.co.id. Dan juga bisa dilewat mana nih, Ayau?
0: Bisa lewat terestrial
1: 90.5. Iya, benar. Frekuensi yang paling keren, paling kece, paling badai setiap benar harinya. Uh-huh. Dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah adalah Projo RRI ND.
0: Teman terbaik. Balik lagi ke topik kita tadi tentang gaji, self reward, dan ada lagi mungkin makin topik kita nih.
1: Kayaknya gaji dan self reward itu saja kayak banyak yang belum, kamu mungkin masih ketik terlalu panjang nih pesannya.
0: Bisa jadi.
1: Bisa merasa kayak ya. Iya.
0: Bingungnya gini, ketika kita dapat gaji kecil itu cukup, tapi ketika dapat gaji besar malah tidak cukup.
1: Iya, itu saya agak sedikit tertampar. Tapi kayaknya juga tamparan itu kena ke kamu ya.
0: Benar, makanya ini sebenarnya bukan hanya kita berdua yang mengalami, pasti teman produser sana juga mengalami hal sama seperti kita. Kenapa bisa ya ketika gaji kecil itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi ketika gaji banyak dan besar itu malah tidak cukup.
1: Berasa kurang terus gitu ya. Benar, kenapa sih? Benar. What happened gitu ya?
0: Benar sekali. Apakah kita kurang bersyukur?
1: Aduh, tidak ya. Kalau saya sih ketika gajinya naik, syukurnya lebih besar lagi gitu. Okay. Atau mungkin karena impulsif buying?
0: Bisa jadi teman Pro 2, karena kita merasa gaji kita besar, jadi apa aja mau kita beli gitu, sampai kita tidak sadar nih akhirnya uang habis.
1: Kayak berasa sultan gitu ya, kasih keluar uang terus berasa gitu. Kayak
0: head on.
1: Check out apa? Langsung beli. Check out gitu. Ada yang relate nih kayaknya di sana. Dengan muka ngantuk dia. Betul. Gitu.
0: Yang padahal nih kalau gaji besar malah bisa untuk kita tabung ya seharusnya. Ketika gaji kecil aja kita bisa cukup, seharusnya kalau gaji besar bisa kita tabung seharusnya.
1: Ini gitu.
0: Ini malah habis.
1: Tapi kayak kamu merasa tidak sih Ayah, ketika kita gajinya tuh besar gitu. Hmm. Entah kenapa tiba-tiba pengeluaran tuh juga akhirnya ikut besar gitu. Lagi. Padahal dulu kita tuh bisa hidup pas-pasan.
0: Betul.
1: Pas ketika kita punya pendapatan yang lebih tinggi dikit aja gitu. Betul. Berasa kayak aja saya harus pakai emas 24 gram di tangan saya kayak gitu, langsung seperti itu. Padahal dulu emas segram tuh rasa kayak sudah cantik sekali. Betul. Gitu.
0: Dan kalau ngomongin emas, saya
1: sekarang tambah lagi ya topik emas ya. Kita kayak jumping semua.
0: Menyesal kenapa tidak dari dulu beli emas ketika harganya itu yang 24 karat mesti 900.000.
1: Ih, saya juga.
0: Saya salah satu orang yang paling menyesal.
1: Kau juga, pasti kau juga kan Uci.
0: Tiba-tiba kali.
1: Saya pasti, juga, iya.
0: Pasti teman-teman di luar sana yang mendengarkan juga menyesal kan?
1: Iya, tapi kalau bicarain soal itu gitu, investasi jangka panjang versi Ayah apa nih? Deposito? Atau tabungan di bank-bank tertentu gitu ya? Atau emas? Atau mungkin kayak investasi-investasi di reksadana, atau mungkin juga kayak tadi tuh mungkin ada investasi-investasi online gitu. Kamu lebih pilih apa nih?
0: Sejauh ini masih yang kalau misalnya kayak reksadana atau investasi kan saya belum mempelajari yang hal seperti itu lebih dalam.
1: Oke. Okay.
0: Oke, di emas. Jadi
1: okay.
0: Emas satu lagi kesehatan sih, teman-teman.
1: Ih, itu investasi yang tiada tara ya. Kesehatan.
0: Jadi kalau untuk makan tuh harus diimbangi, kayak harus beli buah juga, harus beli sayur juga, karena badan tuh harus diimbangi nutrisinya.
1: Hmm.
0: Jadi investasi kita juga teman pro 2.
1: Makanya self reward kan.
0: Iya kan, reward,
1: iya kan, ketika kita kayak gembira, bahagia, hati senang gitu, sakit tuh kayak tidak datang.
0: Betul, justru kalau kita tuh banyak menabung tapi sakit, yang uang kita
1: menabung
0: itu untuk berobat.
1: Justru berobat, iya itu kan lebih,
0: ya
1: mendingan ada uang bajo gitu kan langsung ya, ada uang Bali,
0: bisa,
1: ya, kayak gitu Lombok. Kan, Lombok gitu kan, bisa, langsung ya. Masih kayak gitu.
0: Kamu untuk join di obrolan kita ya di WhatsApp Pro 2 di 0821476504 22.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aduh eh, lagi apa nih? Lagi santai. Paling tidak menyenangkan nih kalau lagi santai seperti ini, digigit nyamuk. Udah gitu, pas digigit nyamuk, pakai acar kulit jadi bentol-bentol segala. Eh, kamu tahu tidak sebenarnya kenapa sih saat digigit nyamuk jadi bentol-bentol? Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana nih teman-teman. Begini penjelasannya. Nyamuk dikenal sebagai serangga pengganggu karena gigitan nyamuk ini menimbulkan rasa gatal. Selain menyebabkan rasa gatal, beberapa nyamuk juga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dengue atau DBD. Setelah menghisap darah, area kulit akan muncul bentol kecil yang terasa gatal. Kenapa gigitan nyamuk menimbulkan bentol dan rasa gatal-gatal? Nyamuk memiliki bagian mulut yang panjang yang menyerupai jarum kecil di bagian kepalanya. Nyamuk akan menggunakan bagian mulutnya tersebut untuk menembus kulit dan menghisap darah kita. Ketika menghisap darah, nyamuk mengeluarkan sedikit air liurnya ke kulit manusia. Menurut para ahli, bahwa air liur nyamuk mengandung antikoagulan dan juga protein. Tubuh kita akan bereaksi dan menganggap protein yang terdapat di air liur nyamuk tadi sebagai zat asing yang harus dibasmi. Akhirnya, sistem imun tubuh kita akan merespon zat asing tersebut dengan melepaskan histamin ke area kulit yang digigit nyamuk. Nah, respon imun tubuh dengan mengeluarkan histamin inilah yang menyebabkan gigitan nyamuk menjadi terasa gatal di kulit, muncul bentol, serta kemerahan.

0: cerita penutup hari. Iya, kita lagi bahas korelasi antara gaji yang mungil dengan self reward.
1: Benar sekali, lalu ke investasi. Berat juga sih, tapi kita sebenarnya di awal bulan ini, tapi karena memang awal bulan ya,
0: harus lebih lagi, melek gitu.
1: Benar, kamu lagi banyak-banyaknya uang nih.
0: Melek lagi.
1: Jadi benar-benar harus sadar kalau kondisi kita itu tidak sedang stabil ya.
0: Iya, teman pro juga.
1: Kan nih, apakah kita bisa stabil secara pendapatan atau bagaimana? Jangan kamu pikir nih, teman produk, kadang-kadang kan orang mengira nih, alah kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak akan berpengaruh dengan saya.
0: Iya, satu tidak hidup dari sudah tidak bisa.
1: Jadi kata-kata saya pasti akan berpengaruh bahkan di kalangan-kalangan yang tidak terlibat sekalipun ya dengan pemerintah tuh. Kalian akan berpengaruh, teman produk. Jadi caranya kita cuma bisa berpikir kembali nih untuk saat-saat ini, apakah self reward memang diperlukan, tapi apakah dalam jumlah
0: yang iya, mungkin jumlahnya tuh bisa di apa ya, ditentukan gitu dengan nominal yang kalau bicara persen, seberapa bagus sih persenannya untuk pendapatan gitu menurut kamu? Belum ada ya, kamu belum mencoba untuk diri kamu sendiri dikasih batasan. Kayaknya kita butuh orang-orang yang expert di bidang ekonomi ya. Tapi jangan salah, Ayah ini juga expert sekali kalau soal bahas keuangan-keuangan tuh.
1: Fighting dengan keuangan ya, teman pro.
0: Iya, teman pro 2. Jadi
1: memutarbalikkan kepala ini sudah sangat lelah ya. Sampai pernah suatu hari berpikir seandainya saya dapat warisan 35 triliun.
0: Iya, dia tuh tidak mau yang 1M, 3M. Dia rasa tuh cepat habis.
1: Itu dan semakin kesini kita semakin sadar uang 1 juta aja itu cepat sekali habis, apalagi 2M, 3M, tidak, saya langsung triliun sih. Rasa kita banyak uang gitu.
0: Kalau kayak gitu kerjanya tuh gimana ya?
1: Kayaknya kalau kita 10 kali reinkarnasi juga
0: saya sudah belum dapat sih. Kalau saat saya
1: kita pinjam uang di bank 35 triliun ya, kita berapa kali reinkarnasi ya baru kita
0: buat pembayarannya ya,
1: lunasi itu begitu ya.
0: Aduh, berat juga ini.
1: Begitulah teman produk. Tapi
0: mungkin ini,
1: mungkin
0: ya teman pro 2 punya cara yang lebih efektif gitu, yes, antara korelasi antara gaji, self reward dan investasi. Bisa sharing-sharing ke kita ya, biar kita-kita yang awam ini tuh juga bisa belajar.
1: Betul, karena kita juga saling sharing lah teman pro 2. Kita punya pengalaman, kita sharing.
0: Kamu punya pengalaman, kamu juga bisa sharing.
1: Bisa saling sharing dan bisa sama-sama fight nih di kehidupannya seperti ini begitu.
0: Aduh, bicara soal hidup nih ya, ada lagi yang baru nih. Tidak, kita tetap topik yang sama, teman pro 2, jangan coba-coba mengganti topik kita di malam hari ini.
1: Tapi oke loh kalau berbicara tentang kehidupan ini.
0: Karena sesaat lagi nih cerita penutup hari akan masuk ke sesi 2. Jadi teman pro 2 yang mau gabung bisa langsung masuk ke cerita penutup hari sesi 2. Tentunya masih di WhatsApp pro 2 di 0821476504 22.

0: Itu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas.
0: Oh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi

0: Kegiatan 82 dengan Ayah dan juga Putri masih di cerita penutup hari.
1: Iya, benar sekali nih teman Pro 2. Kami masih terus mengudara ya temani kamu di malam Jumat hari malam ini. Oke, lagu apa itu?
0: Lagu itu kita mengudara layang jauh.
1: Oke.
0: Sekali di udara tetap di udara.
1: Oke, teman Pro 2 masih dengan topik yang agak berat nih di malam Jumat nih teman Pro 2. Kenapa kita kasih kamu berat-berat? Karena bentar lagi mau weekend.
0: Betul. Jadi tidak apa-apa lah ya teman Pro 2 kalau kita kasih berat-berat, toh juga bentar lagi mau Sabtu Minggu. Baru kemudian kembali di hari Senin lagi yang
1: kembali dimana, ke realita.
0: Kenapa ya hari Senin itu dibilang hari yang paling berat untuk dilalui?
1: Karena dia adalah hari dimana menjadi awal dari seminggu itu.
0: Wow, benar lagi.
1: Ya jadi, kan.
0: Aduh, berat banget tuh sudah hari Senin begitu ya, teman produk. Tapi kamu apakah merasakan hal yang sama atau kita tidak sependapat nih menurut kamu? Ya biasa aja gitu. Tapi menurut kebanyakan orang tuh Senin tuh hari yang berat loh teman produk.
1: Iya. Kalau saya kembali tuh, iya menunggu weekendnya tuh 7 hari, tapi menunggu Seninnya sehari.
0: Betul. Betul sekali lagi ya,
1: ya kan?
0: Tapi tidak berlaku buat kita yang sif-sifan kerjanya tanggal 22 yang liburnya itu tidak di Sabtu Minggu, tapi di hari-hari weekday itu bisa liburnya di situ.
1: By the way, saya mau ucapin selamat ulang tahun nih buat Opa Aradi Dilah yang ke-68 tahun.
0: Wow, panjang umur.
1: Iya, sehat berkali selalu ya. Itu yang paling penting tuh.
0: Benar.
1: Di balik semua rezeki gitu, kita selalu pengen kesehatan itu datang.
0: Betul.
1: Dengan deras-derasnya gitu.
0: Mengalir deras ya kesehatan.
1: Iya. Mau itu kayak gitu. Apalah arti gitu ya.
0: Berkah umurnya Opa.
1: Amin.
0: 68 tahun.
1: Iya, bagi tips sehatnya dong Opa.
0: Walaupun umur tidak ada yang tahu ya.
1: Iya,
0: tapi kan berusaha untuk menjadi
1: sehat itu kan
0: sehat itu
1: pilihan kita sendiri.
0: Betul, teman Pro 2. Coba teman Pro 2 yang mau bergabung dengan kita bisa join melalui WhatsApp di 082 1476504422 ya teman-teman.
1: Iya, masih dengan topik yang sama seperti yang tadi kami bilang, gaji dan investasi gitu ya. Mungkin teman Pro 2 sudah punya
0: investasi.
1: Keren sih. Iri, keren kita langsung sih. Keren.
0: Apalagi kamu punya ini 100 juta pertama di usia 20 tahun.
1: Itu tuh adalah goals, hampir-hampir goals seluruh Gen Z tidak sih? Menurut betul kamu sebagai Gen Z nih.
0: Saya ini Gen Z awal ya, mohon maaf ya.
1: Oh iya, kamu tuh perbatasan Gen Z dan milenial kan?
0: Oh, sebenarnya kami tuh bisa ini sih, apa ya namanya, berdiri sendiri. Kami tuh tidak di milenial, tidak di Gen Z, karena kalau ke Gen Z kami tidak cocok.
1: Kalau milenial juga tidak terlalu cocok.
0: Jadi kami okay nih dari 98.
1: Kamu keluar dari geng sudah.
0: Iya, 98-99 tuh kayak harus berdiri sendiri, enggak sih teman Pro 2 yang setuju. Soalnya beberapa kali saya ngobrol dengan Gen Z banget tuh kayak tidak
1: nyambung. Oke. Okay. Tapi kamu lagi ngomong sama milenial nih.
0: Nah itu
1: kok nyambung gitu ya.
0: Betul. Dan kalau ke milenial banget tua sekali begitu, kayak tidak cocok ya.
1: Aduh gitu. Jadi apa nih mereka-mereka ini?
0: Apalagi kita yang masih makan sambil nonton Nadia Omara begitu.
1: Itu sebenarnya Gen Z dan tidak Gen Z juga, dan milenial juga sih. Karena di milenial juga masih makan sambil nonton Nadia Omara. Sorry to say ya teman Pro 2. Oke, mungkin teman Pro 2 pernah berpikir ya, baru saja gajian kenapa saldo tuh sudah mulai menipis. Tentang itu teman Pro 2, seperti yang kita bilang di awal, itu tuh teman Pro 2 tidak sendirian.
0: Betul,
1: karena
0: kita juga seperti itu.
1: Iya.
0: Apa istilahnya, gaji numpang lewat tidak sih? Jadi
1: iya, benar.
0: Cuma numpang kita pegang aja, terus kita lepaskan lagi untuk bayar cicilan, beli kebutuhan selama
1: itu. Itu lagi ya, karena memang ada pembayaran-pembayaran yang memang harus dibayar saat gajian gitu ya. Kayak kebutuhan-kebutuhan utama, mungkin kayak biaya makannya, transportasi gitu. Betul. Nah, ada juga untuk self-reward sendiri tuh juga punya pakem, apa punya POK-nya sendiri gitu. Benar. Punya POK-nya POK sendiri gitu. POK. Dibawa-bawa gitu kayak kebutuhan, transportasi, per-wifi-an gitu ya.
0: Betul.
1: Di bawahnya tuh ada terselip self-reward.
0: Benar sekali. Jadi mungkin di awal-awal bulan adalah kamu melakukan adegan-adegan dewasa. Hey. Yaitu menggunakan kalkulator, menghitung gaji, tiba-tiba minus.
1: Aduh, jangan minus dong. Finger cross, tidak minus ya, tolong ya.
0: Jangan ya. Kita nih tiba-tiba sudah melakukan banyak adegan dewasa ya. Yaitu menghitung pengeluaran. Baru saya memang belakangan ini selalu mau buka kalkulator loh Kak Putri.
1: Wih,
0: benar-benar saya hitung-hitungan setengah.
1: Keren. Tidak saya pas uang sudah tidak ada baru buka kalkulator. Baru menanyakan ke kalkulator, di mana Kak uang ini pergi gitu. Oh, iya. Pas dihitung-hitung, benar uangnya memang pergi ke sini-sini.
0: Oh iya sih benar, tidak uang pro 2. Keren banget ya kita ya, masih
1: selalu iya.
0: Untuk menjadi dewasa.
1: Tapi sebenarnya tuh ya Ayah ya dan teman pro 2 ya, self reward tuh bukan sesuatu yang salah karena ya justru ketika kita memberikan penghargaan nih kepada diri kita sendiri nih setelah kita sudah bekerja keras, itu tuh jadi bentuk apresiasi yang positif.
0: Betul, tapi jangan ya, jangan maksudnya itu tuh setiap minggu atau setiap hari. Berkedok selfie berpala itu impulsif bagi.
1: Iya, impulsif apa, atau mungkin juga kayak nah, mau mulut enak kalau orang yang dibilang. Kalau soal kalau self rewardnya ke arah makan ya, ke arah kuliner gitu, itu pasti hanya mau mulut enak gitu.
0: Seharusnya kemana?
1: Seharusnya kan self reward ini bisa dialokasikan gitu ya ke dana darurat gitu ya.
0: Okay, benar sih. Jadi mungkin kalau untuk sebulan sekali kamu makan sesuatu yang kamu pengen, oke okay lah self reward. Tapi kalau misalnya dua hari sekali, kayaknya tidak mungkin itu self reward ya, dua hari sekali atau seminggu sekali. Mungkin buat kita yang berpenghasilan sekali. Tapi kalau kita yang penghasilannya
1: per bulan,
0: kali aja deh.
1: Iya, dan harus benar-benar dialokasikan sebaik-baiknya ya, teman Pro 2. Sesaat lagi nih kita tuh mau sharing-sharing tipis nih bagaimana nih biar pengelolaan gaji itu tuh lebih seimbang gitu ya antara self reward, antara investasi dan juga pengeluaran sehari-harinya. Okay. Biar kamu mau tahu gitu ya, kamu harus standby terus di sini 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, di rumah kamu banyak nyamuk, suka menggigit, paling tidak menyenangkan toh. Nah, sebenarnya apakah semua nyamuk itu menggigit manusia dan hewan? Jawabannya, tidak. Begini ceritanya, sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia. Kenapa? Karena nyamuk betina ini memerlukan protein dalam darah untuk bertelur. Nyamuk jantan tidak menggigit manusia dan hewan. Nyamuk jantan hanya memerlukan nektar bunga, sementara nyamuk betina memerlukan nektar bunga sekaligus darah sebagai makanannya.

0: terasa ya waktu kita berjalan begitu cepat.
1: Benar nih.
0: 20 menitan lagi ya cerita politik hari hadir menemani kamu. Dan kita ini masih membahas tadi tentang self-reward, dan investasi ya.
1: Benar.
0: Apakah ada nih tips-tips yang bisa kita bagikan buat teman Pro2? Sepertinya ada ya teman Pro2, tapi nanti akan kita bagikan. Nah, kalau kamu juga mau memberikan tips bagaimana cara mengelola keuangan,
1: iya,
0: lakukan self-reward yang seperti apa, yang baik,
1: sebaiknya itu seperti apa?
0: Kebalik.
1: Kalau sudah malam, wajar saja. Karena juga kayak kalau bicara gaji, self reward dan investasi gitu ya. Ini yang paling cocok ngomong itu Sarwenda.
0: Oh my god, kamu benar-benar tahu aja yang lagi hype ya di jagat maya ini.
1: Karena dia kayaknya tidak harus memikirkan investasi gitu ya. Ayah dari anak-anaknya saja tuh sudah oke punya gitu.
0: Saya tahu nih investasi yang paling baik
1: apa?
0: Ke Gunung Kawi. Wih, sudah tarifnya itu.
1: Iya, jalan cepat tuh, jalan cepat juga
0: menuju kekayaan
1: dan menuju ke neraka.
0: Gini, jalan cepat menuju kekayaan dan kesengsaraan dunia akhirat.
1: Benar, tidak hanya dapat di akhirat saja, tapi dapat juga di dunia tuh teman Pro2.
0: Sudah pasti.
1: Terlepas benar atau tidak dia pergi gitu ya. Tapi kalau kita bicarain soal jalan pintas seperti itu,
0: sebaiknya jangan sekali-kali kamu berpikir untuk seperti itu teman Pro2. Terlepas kamu benar-benar lagi posisi yang kesulitan banget masalah ekonomi, benar-benar terlilit, contohnya terlilit hutang atau apapun itu, intinya kamu benar-benar putus asa, percayalah pasti ada jalannya yang dikasih sama Tuhan, kayak sama Allah teman Pro2.
1: Iya,
0: perlu mengambil jalan pintas seperti itu.
1: Dia tarikan satu tarikan nafas. Ya. Dia bilang itu berarti tanda kalau sudah satu tarikan nafas bicara seperti itu teman Pro2, berarti memang tidak boleh.
0: Iya, tidak boleh.
1: Tidak boleh mencoba-coba, caps lock, final, fatal, titik, no. Tidak ada koma.
0: Betul sekali, tidak ada toleransi ya. Tapi kalau tidak ada, tapi kalau tidak ada
1: teman Pro2.
0: Tidak ada kata itu, semua jangan terlintas di pikiran kamu. Terlepas kita dari semua orang yang beragama ya, sudah pasti itu dilarang, udah itu aja sih.
1: Iya, agama apapun itu ya
0: pasti melarang.
1: Melarang keras. Oke, sesaat lagi ada tipsnya sebelum mengakhiri, benar-benar mengakhiri kebersamaan kita di cerita penutup hari gitu ya. Jadi teman Pro2 yang masih mau gabung masih bisa. So, iya, stay tune terus di sini 92,2 FM Pro2 Rende, teman terbaik kamu.

0: Gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: kedua. Barusan kita mendengarkan lagu Bahagia Lagi dari Cici Kota.
1: Semoga kamu bahagia lagi ya dengan informasi yang kita bagikan nih.
0: Benar sekali. Ada apa informasi di sana sama keluarganya tips ya kalau tidak salah ya.
1: Iya nih, di mana salah satu cara yang mungkin teman Pro 2 tuh bisa coba ketika gaji barusan masuk gitu ya. Bisa lakukan ini nih teman Pro 2, membagi gaji itu berdasarkan kebutuhan dan tujuannya.
0: Nah, benar.
1: Misalnya nih, kayak misalnya 50% atau sampai dengan 60% itu teman Pro 2 bisa gunakan untuk kebutuhan pokok kayak makan, transportasi dan juga tagihan-tagihan listrik ya, listrik, tagihan asuransi kesehatan kayak gitu-gitu tuh teman Pro 2. Kemudian nanti 20% sampai 30%-nya itu bisa disisikan untuk tabungan atau investasi. Nah, sisanya ini bisa dialokasikan untuk dana darurat sekitar 5% sampai dengan 10%-nya untuk self reward. Jadi 5-10% itu bisa untuk dana darurat dan self reward. Jadi ketika tidak dipakaikan bisa masukkan ke self reward. Tapi ada baiknya memang tidak usah dipakai terus deh.
0: Benar sih. Setuju.
1: Karena kita tahu tadi lagi-lagi self reward itu juga penting tidak penting gitu ya teman Pro 2, karena menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras yang sudah kita lakukan gitu ya. Tapi ya tetap nilainya tetap harus sesuai dengan kemampuan. Terus juga tidak perlu yang mahal-mahal gitu ketika kamu self reward gitu. Mungkin hanya kayak secangkir kopi atau matcha gitu ya. Atau mungkin self rewardnya makan bersama keluarga gitu kan ya. Dan tentunya kalau bisa tuh self reward yang menyenangkan lah teman Pro 2, tanpa buat kondisi keuangan kamu tuh terganggu.
0: Iya, jadi intinya tuh kamu lakukan self reward kalau kondisi keuangan kamu selama sebulan ke depan tuh sudah aman. Pasti kan ada dana darurat juga.
1: Iya. Yeah.
0: Tidak ada dana darurat ya, karena kan kita tidak tahu nih selama sebulan itu tuh apa yang akan terjadi.
1: Teman Pro 2, dan kamu harus ingat nih teman Pro 2, sebelum kita benar-benar tutup nih, kamu harus ingat mengatur keuangan tuh bukan berarti membatasi kebahagiaan, karena ya justru dengan perencanaan yang baik nih teman Pro 2, kita tuh bisa menikmati hidup hari ini sekaligus bisa mempersiapkan untuk hari esok juga.
0: Keren banget ya.
1: Oke, kalau gitu kita harus mengakhiri kebersamaan kita di cerita penutup hari ini ya teman Pro 2. By the way, informasi lagi buat teman Pro 2 nih, bahwa cerita penutup hari itu hadir setiap harinya di pukul 9 sampai di pukul 11 malam di waktu Indonesia Tengah. So, jangan ketinggalan cerita penutup hari untuk edisi berikutnya ya teman Pro 2. Kami berdua pamit dari cerita penutup hari, tapi kami terus akan menghadirkan playlist-playlist seru pengantar tidur buat kamu-kamu sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. So, enjoy terus di 90,2 FM Pro 2 RRI Undit.
0: Teman terbaik kamu.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata saya Aya, rekan saya Putri, dan juga tim teknik kita Hot Marido, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Cuan Pro 2. Selamat pagi Cuan Pro 2, di mana kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun ND, radio publik milik bangsa, Programa 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, bersama saya Franky dan seluruh tim kerabat kerja RRIND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami menyapa dalam siaran Renungan Pagi Islam edisi Jumat tanggal 7 Agustus 2026 bersama saya Yvonne Erawati Emba, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indih. Kami akan menemani dalam siaran Renungan Pagi Islam dengan topik Pagi Ini Allah Masih Memanggil Namamu. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah membangunkan kita dari tidur yang panjang, menghidupkan kembali tubuh yang semalam terlelap, mengizinkan mata ini kembali terbuka, paru-paru ini kembali menghirup udara, dan hati ini kembali merasakan nikmatnya kehidupan. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan seluruh umat Islam yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, selamat mengawali pagi. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, keberkahan umur, keluasan rezeki, ketenangan hati, dan kemudahan dalam setiap urusan yang akan kita jalani hari ini. Pagi ini, sebelum kita sibuk mengejar pekerjaan, membuka telepon genggam, memikirkan target, atau merancang aktivitas sepanjang hari, marilah kita berhenti sejenak untuk bertanya kepada diri sendiri. Mengapa Allah masih membangunkan kita pagi ini? Bukankah tadi malam ada orang yang tidur, namun tidak pernah lagi membuka matanya? Bukankah ada orang yang kemarin masih berbicara, tetapi hari ini keluarganya hanya mampu mengantarkan jenazahnya ke pemakaman? Bukankah ada yang kemarin masih tertawa bersama keluarganya, tetapi hari ini namanya tinggal kenangan? Lalu, mengapa kita masih diizinkan menyaksikan matahari terbit? Jawabannya sederhana, para pendengar di mana saja berada. Karena Allah masih memberi kesempatan. Kesempatan untuk bertaubat, kesempatan memperbaiki diri, kesempatan meminta maaf, kesempatan berbakti kepada orang tua, kesempatan membahagiakan keluarga, kesempatan memperbanyak amal soleh, dan yang paling indah, Allah masih memberi kesempatan agar kita kembali mendekat kepadanya. Pendengar yang dimuliakan Allah, seringkali kita menganggap pagi hanyalah pergantian waktu. Padahal setiap pagi adalah hadiah dari Allah, hadiah yang tidak semua orang mendapatkannya. Kita sering berkata, ini hanya hari biasa. Padahal para pendengar, bagi seseorang yang sedang terbaring di rumah sakit, pagi adalah harapan untuk sembuh. Bagi seorang yang sedang mencari pekerjaan, pagi adalah harapan mendapatkan rezeki. Bagi
seorang ibu yang menunggu kepulangan anaknya. Pagi adalah harapan bertemu kembali. Bagi seorang hamba yang sedang berjuang melawan dosa-dosanya, pagi adalah kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Maka jangan pernah menganggap remeh sebuah pagi para pendengar, karena setiap pagi membawa rahmat, membawa harapan, dan membawa kesempatan yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan rahmatku meliputi segala sesuatu." Betapa luas kasih sayang Allah para pendengar. Walaupun kemarin kita banyak berbuat salah, Allah masih memberi kita hari yang baru. Walaupun kemarin kita lalai sholat, Allah masih membuka pintu taubat. Walaupun kemarin kita banyak mengeluh, Allah masih memberi nikmat yang tak terhitung. Inilah kasih sayang Allah yang tidak pernah berhenti. Pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah, ada satu kebiasaan yang sering kita lakukan setiap pagi. Begitu bangun tidur, yang pertama kali kita cari adalah telepon genggam. Kita melihat pesan, melihat media sosial, melihat berita, melihat kehidupan orang lain. Namun, pernahkah kita bertanya pada pendengar, sudahkah pagi ini kita melihat keadaan hati kita sendiri? Apakah hati kita masih dipenuhi syukur? Ataukah dipenuhi iri? Apakah hati kita masih dipenuhi cinta kepada Allah? Ataukah dipenuhi kecemasan terhadap urusan dunia? Sesungguhnya hati adalah pusat kehidupan. Jika hati baik, maka seluruh kehidupan akan terasa indah. Namun, jika hati dipenuhi kebencian, iri, dendam, dan kesombongan, maka sebesar apapun nikmat yang dimiliki akan terasa kurang. Jangan memulai pagi dengan keluhan. Mulailah dengan syukur, karena syukur mampu mengubah cara kita memandang kehidupan. Orang yang bersyukur tidak mengatakan, "Aku tidak punya apa-apa." Tetapi ia berkata, "Alhamdulillah, Allah masih memberiku banyak nikmat. Ia masih berjalan, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa tersenyum, masih memiliki keluarga, masih memiliki kesempatan memperbaiki diri. Bukankah itu semua adalah kekayaan yang luar biasa?" Kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum dimiliki, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Padahal para pendengar, kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta, bukan pula pada tingginya jabatan, bukan pada megahnya rumah, tetapi pada hati yang selalu merasa cukup bersama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah hati yang merasa cukup." Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini mungkin ada yang sedang diuji dengan sakit. Ada yang sedang menghadapi masalah keluarga. Ada yang sedang kehilangan pekerjaan. Ada yang sedang menunggu kabar baik. Ada pula yang sedang menangis diam-diam karena beban hidup yang begitu berat. Jika pagi ini Anda termasuk salah satunya, jangan pernah merasa sendiri.
Allah mengetahui setiap air mata yang jatuh. Allah mendengar setiap doa yang dipanjatkan. Allah memahami luka yang tidak mampu kita ceritakan kepada siapapun. Boleh jadi manusia tidak mengerti keadaan kita, tetapi Allah tidak pernah salah memahami hambanya. Maka jangan lelah berdoa para pendengar. Jangan berhenti berharap, karena pertolongan Allah sering datang pada saat yang paling tidak kita sangka. Ingatlah para pendengar, tidak ada malam yang berlangsung selamanya. Tidak ada hujan yang turun tanpa berhenti. Demikian pula setiap kesulitan pasti akan berlalu. Allah telah berjanji, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan janji Allah adalah benar. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan pagi ini sebagai titik awal perubahan. Jika selama ini kita mudah marah, belajarlah memaafkan. Jika selama ini kita lalai sholat, mulailah menjaganya. Jika selama ini kita jarang membaca Al-Quran, mulailah walau hanya beberapa ayat setiap hari. Jika selama ini kita sering menyakiti orang lain, hari ini jadilah penyebab hadirnya senyuman bagi sesama. Karena kita tidak pernah tahu para pendengar, mungkin hari ini adalah hari terakhir kita. Mungkin inilah kesempatan terakhir Allah untuk kita memperbaiki diri. Oleh sebab itu, jangan menunda kebaikan. Jangan menunda taubat. Jangan menunda minta maaf. Dan jangan menunda untuk bersyukur. Semoga ketika matahari terbenam nanti, kita dapat berkata, "Ya Allah, hari ini aku telah berusaha menjadi hamba yang lebih baik daripada kemarin." Amin ya Rabbal Alamin. Sekian renungan pagi Islam dari kami. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Nah, cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: Kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Tuan Pro 2, saat ini waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Saatnya kami mengajak Tuan Pro 2 yang beragama Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dengan doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi info produk.

teman-teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita di hari ini dengan info Pro 2. Informasi pertama, transformasi digital Elia perluas akses literasi masyarakat ND. Dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan resmi meluncurkan transformasi digital Elia ND Library and Archive, sekaligus mengimplementasikan aplikasi Srikandi Sistem Informasi Kearsipan Dinas Dinamis Terintegrasi. Peluncuran berlangsung di ruang Garuda Kantor Bupati ND Rabu 5 Agustus 2026 sebagai bagian dari percepatan digitalisasi layanan publik. Peluncuran ditandai dengan pemindaian biometrik tangan oleh Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda, Wakil Bupati ND Dominikus Minggumere, dan pimpinan DPRD ND Flavianus Varo. Prosesi tersebut menjadi simbol dimulainya pemanfaatan layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis digital di Kabupaten ND. Kedua, siswa PKL kuasai teknologi siaran digital di RRI ND. Praktik kerja lapangan di RRI ND memberi pengalaman kerja nyata bagi siswa SMK Negeri 2 ND dalam mengoperasikan teknologi penyiaran digital, mulai dari sistem siaran, live streaming, hingga pengelolaan perangkat audio. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting untuk memperkaya kompetensi lulusan SMK sebelum memasuki dunia kerja. Hal itu terungkap dalam program CLBK di Pro 2 RRI ND yang menghadirkan 3 peserta PKL yakni Revan dan April serta Bunga dari jurusan teknik komputer dan audio video Selasa 4 Agustus 2026. Ketiganya berbagi pengalaman mengenai proses adaptasi dari pembelajaran di sekolah menuju lingkungan kerja profesional di dunia. Terakhir, persaingan sengit warnai turnamen bulu tangkis Bigor Master Arena. Banyak 41 tim ambil bagian dalam turnamen bulu tangkis sedaratan Flores dan Lembata yang digelar di Gor Master Arena Jalan Satimura, Kelurahan Pusulando, Kabupaten ND. Kejuaraan yang mulai berlangsung pada Rabu 5 Agustus 2026 malam menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain tim peserta mengikuti proses pembukaan turnamen dengan berbaris di lapangan utama Gor Master Arena sebelum pertandingan dimulai. Peserta berasal dari berbagai kabupaten di Flores dan Lembata, mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga bulu tangkis. www.rri.co.id

Oke, Frankie kembali menemani kamu di hari ini teman Pro 2 edisi hari Jumat tanggal 7 bulan 8 ya 2026 tentunya, dan Frankie akan menemani kamu sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Kita akan melewati berbagai macam program dan kita sudah sampai di Kepo Time ya. Ada informasi apa di sana? Tenang, ada banyak informasi yang akan Frankie sampaikan. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

Oke, Kepo Time teman berdua, balik lagi Frankie yang menemani kamu di pagi hari ini ya, untuk hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 ya. Senang sekali nih di pagi hari ini Frankie kembali menemani kamu. Ya, dari jam 5 tadi ya Frankie sudah menemani kamu dengan lagu-lagu yang bikin kamu tuh cepat bangun ya, cepat semangat dan siap untuk menaklukkan hari ini tentunya. Dan yes, kita akan melewati berbagai macam program di hari ini ya, dengan playlist-playlist terbaik dari Studio Pro 2 tentunya. Oke, di Kepo Time nih teman Pro 2, kita sudah sampai di Kepo Time. Ada informasi apa di sana? Tenang, banyak sekali informasi yang akan Frankie spill di pagi hari ini ya. Frankie sampaikan di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI Indie, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bersama Frankie menemani kamu di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Di Kepo Time di pagi hari ini Frankie mau membagikan sesuatu nih. Sambil kamu ya beraktivitas, mungkin sedang menyiapkan sarapan, lagi ngopi pagi mungkin ya, teman Pro 2 ngeteh ya, boleh saja, pokoknya selamat pagi. Nah, ini ada informasi unik ya, keren. Ini kita tahu kan sosok Sandiaga Uno ya, benar. Nah, di tengah hangatnya perbincangan seputar Spider-Man ya, yang sejak perilisan film Brand New Day, Sandiaga Uno itu ikut membandingkan dirinya dengan sosok Peter Parker yang selalu kena sial. Nah, dalam satu unggahan medsos Twitter kininya, Sandiaga menjabarkan beberapa penyesalan hidupnya sambil membandingkannya dengan milik 3 versi Peter Parker di layar lebar. Nah, banyak netizen pun ikut meramaikan kolom komentar. Ada yang kasihan, tapi ada juga yang merasa Sandiaga tidak sebanding dengan Peter Parker yang nasibnya jauh kurang beruntung, terutama secara kondisi finansial. Wah, ini keren ya, teman berdua. Nah, ada 3 versi ya. Pertama, versi Spider-Man versi Tobey Maguire itu ditinggal nikah MJ, kemudian Uncle Ben meninggal, kesialan ketiganya dihianatin sahabatnya. Kemudian versi kedua ya, Andrew Garfield itu ditinggal Gwen, kehilangan Uncle Ben, nah gagal nepatin janji ke ayah Gwen. Ini 3 versi Spider-Man ya. Yang terakhir ya, Tom Holland dilupain semua orang, kemudian kehilangan Bibi May, dan yang terakhir ya, I don't love you. Dan unggahan terakhir adalah Sandiaga Uno kena PHK di 1998, salah investasi, dan yang ketiga adalah gagal pilpres nih, teman berdua. Ada-ada saja ya orang-orang sekarang ya, tapi ini menurut saya kreatif juga ya. Ini keren ya, teman berdua. Ada yang punya versi kegagalan masing-masing kayaknya ya. Ya, setiap orang tuh punya masa-masa di mana ia gagal ya, tapi bagaimana cara ia bangun, itulah yang disebut sesuatu nih, teman berdua. Oke, kita nikmati dulu playlist-playlist yang sudah Frankie siapkan.

0: dan mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Swipe kanan kiri teman bro dua ya, dari sisa Siska Saras ya. Kemudian ada juga tadi bahasa Jepangnya itu dari Ayaka Yasumoto teman bro dua ya, yang menemani kita di pagi hari ini. Kalau berbicara soal aktivitas pagi hari ini, kayaknya apalagi cuaca ini cukup cerah ya pagi hari ini. Ya kayaknya sudah ada yang sudah bersiap-siap untuk pergi kerja, pergi sekolah, ke kampus. Mungkin ada yang mulai usaha ya, menjalankan usaha apapun ya, ada yang membuka kios maybe, atau mau ke pasar. Nah ini ya namanya kehidupan ya teman pro 2 ya. Ini kalau orang bilang kalau bangunnya telat tuh nanti rezekinya dipatok ayam. Oke, dan kalau pagi-pagi seperti ini paling enak ya untuk membuat kita tetap fokus tuh ya, jangan lupa ngopi teman pro 2. Untuk kamu yang tidak suka kopi ya, minum teh juga boleh ya, pagi-pagi itu minum teh. Nah yang paling penting adalah untuk memulai semua aktivitas di hari ini adalah sarapan guys. Sarapan ini paling penting ya. Kalau kamu belum punya waktu untuk menyiapkan sarapan, ada tuh yang di pinggir-pinggir jalan sekarang tuh banyak sekali pilihan ya. Dengan modal 10.000, 5.000 kita sudah bisa menikmati sarapan yang cukup enak dan juga bisa memberikan kita energi untuk menjalani hari ini teman pro 2. Oke. Pergi masih menemani kamu ya dengan One Ok Rock, Let Me Let You Go teman pro 2.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to Keep Up Time, teman Produa. Dan tadi kita sudah mendengarkan Zara Leona dengan Hilang Tapi Ada. Ya, oh, seperti kamu ya, hilang tapi ada. Oke, dan kita masih membahas sesuatu nih, teman Produa. Di media sosial sekarang ya, di beberapa minggu terakhir ini sedang viral kembali ya, video-video lama, meme-meme lama nih, teman Produa. Dan orang biasa menyebutnya itu tuh doxly ya, dokumen asli nih, teman Produa. Ini merupakan fenomena-fenomena yang membawa kita tuh untuk mengenang waktu itu ya, di sekitaran tahun-tahun 2019 ke bawah itu adalah banyak sekali ya video-video viral, kemudian meme-meme lucu. Dan ini tuh membuat kita kayak wah, zaman itu tuh ya, mungkin zaman-zaman sebelum COVID juga banyak ya, dan itu membuat kita wow, keren ya pada saat itu ya. Mungkin belum punya banyak masalah seperti sekarang. Oke, semoga video-video itu tuh memberi kita semangat tentunya ya, biar kita bisa mengenang wah, waktu itu saya lagi sendiri, lagi tidak punya uang, dan mungkin lagi mengejar sesuatu, mengejar mimpi. Nah, saat sekarang ini kita mungkin bisa mengenang masa-masa terbaik waktu itu, teman Produa. Oke, kita akhiri dulu ya Kepo Time untuk pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI, the teman terbaik kamu.

Oke teman bro dua, dan tadi ya ada Five Vibes Timur menemani kita di pagi hari ini. Ada Vedenta Rap dengan Percuma nih teman bro dua. Wow, pagi-pagi lagunya galau tapi badan pengen goyang ya. Lagu-lagu Timur tuh emang khas ya, liriknya sakit tapi musiknya itu bikin gimana begitu. Oke, ini kita sudah sampai di Flores Your Playlist nih teman produa. Untuk kamu yang mau request lagu pagi hari ini, silahkan ya di WhatsApp kita seperti biasa di 0821476504422. Dan lagu-lagu yang kamu request itu harus lagu-lagu yang semangat dong. Masa pagi-pagi sudah lagu galau? Jangan ya teman produa, jangan ya. Pokoknya kita lagu-lagu yang vibes-nya tuh membawa kita tuh ke lebih hal-hal yang positif teman produa. Oke, langsung ya di 0821476504422.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dosa.

kita. Masa orang bosan kalau gitu, anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.

Produa ya, dan di pagi hari ini kamu juga bisa request lagu-lagu kesayangan kamu ya, lagu apa saja bebas ya teman Produa, di WhatsApp kita di 082147650422. Dan sambil menunggu kamu ya, ini Frankie membagikan beberapa tips nih atas si kebiasaan terlambat masuk kerja. Nah ini biar kita tuh tidak kena marah lagi ya, apalagi kalau pagi-pagi itu bangunnya terlambat, terus macet di jalan, atau banyak kendala-kendala yang kita hadapi ya, sehingga kita tuh bisa terlambat masuk kerja nih teman Pro 2 ya. Ya, apalagi menjalani pekerjaan bukan hanya soal mencapai atau tidak mencapai target ya, tapi juga penting untuk memperhatikan kedisiplinan nih teman Pro 2. Yang pertama adalah majukan jam berangkat kerja. Ya, kita bisa bangun lebih pagi di jam ya jam 4 lah, jam 4 lewat atau jam 5 begitu. Nah, kita bisa lebih siap lebih awal ya, menyiapkan sarapan sehingga kesannya tuh tidak terburu-buru. Nah, apalagi kalau tinggal di kota besar ya, tentu saja tidak bisa berteman akrab dengan yang namanya kemacetan nih. Tidak dapat dipungkiri kondisi seperti ini memang kerap menghambat mobilitas sehari-hari ya, terutama di waktu krusial saat berangkat kerja tentunya. Kalau memang kalau kita di ND mungkin macet tidak ya, tidak mengalami yang namanya macet. Nah, hal-hal mungkin yang bisa membuat kita terlambat ke tempat kerja adalah ya kendaraan bermasalah, bannya bocor, atau mungkin bangun telat ya. Itu dia ya beberapa hal-hal yang membuat kita tuh bisa terlambat datang kerja nih teman Pro 2. Oke, silakan ya di 082147650422 untuk merequest lagu-lagu kesayangan kamu nih teman Pro 2.

sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara. Teman

Goodbye dari Jackson Seran, teman Pro 2 ya, dengan Om Han ya, teman Pro 2 yang menemani kita di pagi hari ini. Dan seperti biasa Frankie masih menunggu kamu. Oke, ini sudah ada yang bergabung nih Kak. Kasih Evi Kebu nih ya, mau request lagunya One Direction, You and I. Oke, siap diputar ya Kak Evi Kebu. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya, semoga apa yang direncanakan kan ya hari ini bisa berjalan dengan lancar nih teman Pro 2, untuk semua pendengar juga ya. Dan untuk kamu yang mau request lagu silakan seperti Kak Sevi di pagi hari ini ya di 082-147-650-0422. Oke, kita siapkan dulu One Direction-nya teman Pro 2.

Hey teman Pro 2, siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

Everything You Are dari Hindia, teman berdua ya, yang menemani kita di pagi hari ini. Semoga bisa membuat kita tuh tambah semangat tentunya ya di jam-jam seperti ini. Ini hari Jumat, biasanya ya WFH ya, work from home. Mungkin ada juga kegiatan-kegiatan lain yang lebih santai tentunya, teman berdua ya. Apapun kegiatan kamu ya, semoga tetap semangat tentunya. Dan Frankie masih menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik ya. Di pagi hari ini, teman Pro 2, Frankie harus mengakhiri Flourish Your Playlist ya. Untuk kamu yang mau request lagu nanti, tenang. Di jam 10 sampai jam 12 siang, ada Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Di sana kamu juga bisa merequest lagu-lagu, kirim-kirim salam untuk orang-orang tersayang, teman Pro 2. Silahkan nanti ya di WhatsApp kita seperti biasa, atau di komenan di era digital, teman Pro 2 ya. Nanti kita juga akan baca komenan kamu di sana. Yang era digital tuh bisa mendengar suara kita dari mana saja ya. Selama kamu terhubung dengan jaringan, kamu bisa mendengarkan musik kita, kemudian suara kita dari manapun ya. Oke, Frankie akan terus bersama kamu sampai di jam 10 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI Indie. Teman terbaik kamu.